atau menua Zhang. Ia yang tadi belalang hari menua ya di Hinan, di menua China, dan di Zhejiang, dan ngau belakaban. Mayu apa belakaban ya? Ungal lama naga kita itu dah di menua tu. Uji kita ke negeri kian ngegak kerja. Saya gaji dan pamam bisi kena kita ngagak rumah beli barang ba, rumah ba menua kita di tu tak pedih mai ke dia di tu ko belakaban ni peningau. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah ja nade masalah ko tu on aja ko tu anu ruan mesti dak mansang ngagai menua di Zhejiang dan ngigak kerja nah segi baka drama ke selalu de peda de dengar kita tadi turun kerja pindai bersampai ke ngarap kenua mojo mejang boleh kerja de din ana ingat ke kenua apa de ditu de menua ditu ngiron duit belanja kena beli kopi gula pama mejang ko inai peningah. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar nak pengarap pindai ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningau interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang sebelah jalai dia duit kenyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai inya ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit nya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke diri dia nama masalah tu jadi nya mentadi peningau ya ketega agama nya tadi jadi bisa isi kes ke detusi kabane kabane ke sino mai meda ya nya tadi nyu dia sebelah tisi jalan ada rumah sewa makai nantu buliah ke tu dah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah ke tanya bala pemberitanya ya meda. Okey nama aku tu tak diterima orang bekerja. Datai ku bandua siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jai. Kau ya. Bekeni penyai gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringan nyelai. Aku dah medah gambar tu. Benar aku macam leman berita ya. Aku medah gambar aku sigi nemu. Mua ya tu tadi segi empat peningan. Mau kita makan kotaknya. Maka aku tak kasut ke diberi tu berdirinya bikinnya gamal nyuka bakal gamal aku tak kasut. Bersegi gamal kaya seminak berdengerinya bak menua sedap ada denzang tu dekangau kurangnya tadi bakal mua kerak laban mua ke bersegi maka mua kerak bulu bansu bakal bulu bansu keraknya kengujuang tadi kumai orang kerak tu dah tuai peningan ini nak lebuah ke the interview para pengermai berita ya ke nemu kisah sino ya tu tadi dia denzang tu maya kemegai mikrofon nyo kita getar peningan. Nyo lembut tulang nyo kurus tu dah tuai jarang makai. Laban nama ke buah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ngiga kerja interview ke interview kita tambang taksi lagi tambang bas nyu nak du tai game tu dah tuai jadi yang madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ko kerja nak kisah ko gaji janji bisi kerja kasih apa indai ko menua de ngarap ke ko gawa ketegah agama jai bakal ko tak kasut. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang ngagai laman berita kita kedua ke sekali itu. Badau genang ya. Kita ngenang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peningal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegak pedias dekat Birak. Tentu kita pedih tengok aku. Bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar. Kok kita ndak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat? Nak kengujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia diam. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan. Apa? Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedainya tadi nyo meluat lekat mata. Ketika ke kena stroke. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya kepada beli. Angin ahmar ke? Kena stroke.
alu de baik ke hospital ke peninggal. Lebuh dutua ngeciak, nyat dutua madah ngege bini ya. Nasib ia ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ge tadi tu. Sah ku ka madah ku dutur, nama pun kena stroke. Ku bini nanya ku dutur. Ia tu berak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh berak ngujuang benal ya beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutur, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aku pihak kok bini ya, boleh gerai dia tu, boleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutur apa nih kau? 10 hari ya luput. Ah, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekau ke berak sendat, kau ngujuang kayak kena stroke. Ah, nasa sebarang, aku berak sendat. Nanti dengan saya ke sendat berak, anak-anak naban diri ke hospital. Tau ke ngagi klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik kau. Ah, nama dia udah bekau 10 hari. Nama teh jihnya deh. Maya kencelak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama teh pedak dia deh. Kau bini bisik tepat peti atau pedak dia. Nak lain pakai bisik numbur. Bisik teh tulis-tulis teh ada pedak ku tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo. Bisik utai tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama teh kala-kala bak dia ku. Ya madah ke bini ya. Oh, nuan tuk ngigau nuan tuk ke bini pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis, lalu ngalau. Tai mayu, mayu macam tai deh. Kalau habis dinding, peti ISD, cuntiang ya deh. Dia okey cuntiang apanya. Tak sigi dia gagak, mana ada cat, mana-mana. Bisa gambar-gambar tai dia gagak ya. Nyo landiak yang derong. Lama tu dini landiak nak. Dedero yang mana hutan degagak aku ngujuang bini terinan tu rindu nama ulah dia tu tak nyelai orang bukai kerja dek tak gila nyuntik hutan bakal nemiak ke bini ngai nyadi ngajak hutan temu hutan di kerindu ku ku lelaki bernama Tommy Hughes tu nak tan bergolai nguya bini pun meninggal ke ya tang lelaki bernama Tommy tu nak ada yang rawat ayah ni ku dek meh dek ngai bergolai ngaku nak gak ku aku kak ngelukis je. Gagak gambar mana tak maka cecunti yang tak mana-mana tak ada gagak ya. Dia color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur. Lalu mansia ya nama ke buah ya tu berketuk. Ya. Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisik utai dalam muntah. Ada dia kira munyi jakuk tundik kita. Ya. Bisik suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisik putus tau kangus. Aku ngujuang ke untak landik nero yang tadi nyupan suat. Ha. Ke ngujuang ke lelaki. Itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai ke de draw, utai ke de lukis, utai ke de color. Mayu hame barang de beli orang gambar-gambar ke de cat e mana-mana hanya tadi mana tak ada gagak ya ke bola. Ke ngujuang ke tadi lalu berduit eh hari nyak tadi peringa. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nyak mentadi kisah penghidup lelaki ke Tegal ke Birak Sendat kena stroke ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ke ditinduak korang ya lalu landia ngelukis utai ngala utai ha, nyamu tak kenyadi peninggal terima kasih ngagai unggal bel il lari serah tua kudah ngirum ke leman berita kita ke sekali tu bisi siti gi dikirum ke ya cerita dari menua Jerman duduk jenuh kita aku nusi ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekut oh dini dia tu di Sarawak dia tu anak ngumai nak nyangkuang aku di Miri jam di Bentulu jam di Selangau jam mimit adi Sibu jam mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur din datai kita di Kucing datai di Lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini Samarinda taman Belian Belian stabil guna stabil semua dia tu nan sigi jam megang. Jadi mayu macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pihak. Kita yang kata bisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi ngenam sikal. Nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja apa ni ngah ya? Ya bisik kereta. Tang ke Tegal dua reka diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti berkenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh main kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama dia depan bas. Mai Benjamin nurun ngagin dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tangnya apa tadi ke Tegal jalan kelalu sekut. Jam punya kau kitanya. Kau ngujung ke yang teriak.
tadi pagi yang ngejak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ya lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bekaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang nak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama betepan ke bas nyadi berundiang tu dah ya yang tadi apa bekeni metuk ya ngena kereta nak uliah ngena bas ngena uliah nyu mayuh gorang berundiang yang peningan nyamai kau ngena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngena bersikal meh nurun kerja. Nyamai meh ya. Tang nak lama genya tadi 2-3 bulan. Ya ke ngena bersikal. Pedaknya kedua-dua segorang hari belakang. Nitiah ke yang ngena bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti benjamin. Tu sana ke dua tu berketuk ku ya. Bekeni macara tu. Jadi maya nyak peningai. Ya dua-dua abatisi sungai. Dua-dua abatisi sungai. Jadi sungai kedua ya dua-dua tu. Ya. Bernama Sungai Isar di Munich. Dedin ya dua-dua badia saya ke beberati kota jam kini makutukat nurun kerja ngenak kereta kediri nak uliah ngenak bas tu sah ngenak sikal pun orang maiwa bekini kap jalan kaki pemadiri getunya peluan rusan dati dupis ku ya apa ni nga seraya ke bejaku seraya medak air sungainya air sungai yang tadi rarat hari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir apa ni nga lebuah ke medak bala serati bala itiat menom mayan dia apa nyamai aku tak nyemerai ku rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai naik ku ya amai-amai dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peningah dia beri ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena ya kawak disimpan dalam begnya lalu duduk-duduk mana-mana dia baik ya nyemerai peningah dah sikit nak tamak air biaknya dah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagi air biak ke dia beli ya yang tadi ada kena air baju tadi terjun ya ke sungai yang peningah sungai isarnya tadi nak nyemerai ya tadi punya kokor pun tadi nak nyemerai ya nyin beranyut ya kilik kan lalu datai ibu pengkalan nak jauh hari upis dia datai dia dian ya nikai lalu bertukar gari datai dia pihak punya main agak berketuk ya 20 minit aja hari rumah hanya peningah tanya mana tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan adanya semua orang ngau beranyut kegujuan ke sungai isarnya tadi ya ke abad Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyo macam-macam mati kenyadi nada cara langit ngajam kaki kusuang berkenina ilak ngiga cerita ya nya bercerita kedua ke dikirim ke BLEL dari seratu. Terima kasih puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetau nak lemak au. Udah lagu telgi bisik duit ilman berita nanti kita. Tunggu baru kita udah tahu au.

teman saya ngegi round di kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita memang sangat geleman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tau, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ingat aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu, banget tu sehati. Ha? Yang tadi, nama ke buah, Nunu Pia Sendora Gawak, ketegana oleh nikit pangkat. Atau sigi carut ke pampai sitik tau. Nyadi di menua Jakarta, Indonesia. Din. Agensi berita detik di menua Indonesia. Madah ke lelaki itu, nama pandai ya tadi, As. Ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia. Din, udah bekal peminta ya. Ia minta dari nikit pangkat ngagai bos, ngagai ketuanya tadi. Ketegak lama udah kawak. Ia minta nikit pangkatnya dia jauh. Hari 3B ngagai 3C. Kanya nikit kelas punya reti ya. Dia pinta ya berkenyak. Tang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu niki pangkat mimit me tuan pamam me kena nambah ke gaji. Ku ya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berkata ayah kai ngai ngai menar ke nuan tang ukai nuan aja ke ka minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu kelebih 10 tahun gawak bisiknya 15 tahun bedau mulai niki pangkat nah ngaji nuan tu baru 10 tahun gawak di tu nanti bisik jeriki lah ilah gau kok ketua itu peningah puh pedih mati ya nada itu nak mudah-mudah hati peningah ke ngujuang ke tadi orang bukai udah pulai tinggal dia aja ada upis dia bandua residak ke gawak tu tadi ya ada pedak orang dalam CCTV kinding-kinding ngesan gilin minyak gilin binjian ya tadi lalu lalu diimbur-imbur unsaya upis ke nur ketuanya tadi gawa upis bilik upis bosnya tadi lalu tunung kenapa pukul 6 lemai tadi hari kesamanya udah bekau di tunung ya ya nak lari ambil gambar dia lalu berselfie dia nak nama-nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betitu madah ke diri ngagi bosnya pernah ada bos angus upis dia laban ni ngai niki ke pangkat aku ko ya madah ngagai engka nyambi jako lem titua pelaba aku kenya mencerita ya ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang laban nama ke buah mayo upias rada dia nagi upias lama degaga ari kayu nan sigi kayu ke kerik-keriang tu ngujuang ke ya tadi peninga de temu orang polis sigi nemu laban gama CCTV udah de temu orang de atambah mega ayanya tadi sigi ngaransi de peda orang tu ngujuang ya ditangkap polis kau ngujuang kaya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu pun. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak nikik pangkat. Au. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu ya ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dan pulau tu nak megak besar 15 km pemesai pulau tu

28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisik sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah abak sekolah primary-nya. Jadi dia tahu sidak benar ngigat cikgu. Siapa cikgu ke ulih jadi guru besar sekali banyak abak sekolahnya tadi. Alaban dia cikgunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 tahun. Tak pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisik. Kanang luarnya megak bak pulau Faula. Tu nama pulaunya. Pulau Faula. Pulau Faula tu nasi gigi mayu lah. Utai tumbuh pihak megak jelu kelebih gigi buruang ke nasi gigi jarang dipedak di serata dunia. Bisik bak pulaunya. Berangin pulaunya. Serta megak mana benda dipedak. Rampak menua dia. Nadai stres dia bak pulaunya. Laban dia nadai kedai. Nah dia berbuai ke duit dia. Sikit nyimpan duit. Makai sedia kurang. Rumah sedia kurang. Nah ini nungi gage. Api air semua school megang tanggung. Gaji RM320,000 setahun. Hanya sama tadi sidak ya. Sekolah primary Faula tu. Benung ngigak cikgu. Cikgu sidak dia. Ya ke pincin nalama lagi. Bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cikgu ngau kepala pengajar untuk pincin. Sidak ya bergigak ke siku cikgu dekat nganti bandurnya. 4 ikut je nembiak dajar. Nah nanti kita bisik hati dekat ngajar. 4 ikut je nembiak. Nadai stres. Rumah bisik. Makai dia sedia aku rata. Nadai asik orang dia. Dia tahu makan ikan aja bawa aku dedin tahu nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tahu di menua Scotland dia dentik nakal celap aku nak nakal celap dedin tadi bisik mana utai depeda jadinya tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi merik besar terima kasih lagi kita bertemu baru kita bak laman berita ke bukai mumpu aku bye bye.

0: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasir konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Y FM.

0: Okey, kita bergulai ba YFM segmen pegerak pagi kita hari itu ba YFM kalai ba segmen pegerak pagi kita hari itu kita mega deka berkongsi ke info-info serta mega berita-berita untuk kita semua kalai hari itu kita deka bergulai dengan Yon tau ke Sharon ba Bintulo untuk hari itu. Yon, nombor berita Yon.
1: Tok Neil,
0: yang kuat
1: hari kami
0: Bintulo
1: Tok Neil.
0: Di Bintulo dia benuang panas Yon hari dini hari tadi.
1: Panas. Ya,
0: panas. Mulak kau ada hari dini hari tadi nah. Hari temu pagi tadi nah.
1: Ya.
0: Okey, Yon terus kengau report dari kita SKS di Bintulo okay. Itu nah.
1: Okey, terima kasih Neil. Mari selamat pagi Genua, selamat pagi penguat lalu mari selamat pagi mengganggu bala peninga ke benda mengulam kita bahawa ke pagi itu. Jadi berita ke dipusik kaku hanya rombak pengerami Serak Aku Sayang 2026 tikas Bintulu untuk Neil. Serito hari kedua kalai pukul 8 pagi sudah buka bara sidak ke berjual untuk tadi Neil. Lalu dia dan pukul 10.30 pagi itu lagi dia majlis perasmian program Serak Aku Sayang Bintulu 2026 lalu bisik megak mayu macam pameran ke diatur itu bisik megak muka kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan lalu muak kelemah itu lagi bisik aktiviti sukan ba kawasan tapak program nyanya wall climbing bisik pekit memanah tradisional pekit slingshot ngau pekit nyura anak mit ba pentas utama ngau ke nadit ati itu pekit berapi tok ke masak masakan tradisional bak Bintulu kitchen tok spiak ngau namanya mini studio kita itu ja tok ni
0: rengut-rengut bau ni
1: rengut-rengut bau jadi namanya bisik cabutan e peraduan tok kreator nintiang hari bak kemah Sarawak pavilion ngau services lalu nama kini komandahnya ke grand prize yang ni utai ke diantik-antik bala peringat tok ianya ura kereta kita ianya Proton Emas. Siapa nak bertuah tahun tu ke mai pulai kereta tu Neil sama-sama kita ngantik pergi lah tu Neil.
0: Kalau ke kita RTM nak kalau boleh grand prize.
1: Nak boleh pala nama petugas nak boleh.
0: Nak boleh ne.
1: Ini yang ajak meh. jadi aku berkongsi megak program malam tu lagi Neil. Malam tu lagi bisik konsert rakyat ngau siaran secara langsung piala final Piala Malaysia. Pukul 8 malam tu lagi. Jadi sama-sama kita datang itu kita meda Kuching City laban ngau Johor Darul Takzim ba skrin ke besai. Lalu bisi mega diatur konsert ngau sidak kemerenan tu lagi ianya Iwan Dasri, Rahmat Mega, Chien Eng, Yadi Ben di Jaksa ngau Dayangku Fazilah. Jadi ngaunya ngelalau bala peninga lebih lagi kita ke dia buat pilih menurut dulu dia tu haram sampal kita datang kita laban mayuh megak kaunter bayaran ngau perkhidmatan ke dibuka tu nguntang ke pengawal kita ke lebih lagi kita ke pedis ke mindah kin gitu jadi dia tu sedak ya datang jadi muka kaunter macam-macam kaunter ke bisik dibuka dia tu awak ni pelabak aku ni tadi nanya nak report ku boleh diponsik aku angat lah tu berdaya ngapi panas berluar tu
0: dah enggak nak pukul 8.30 aruh ya enggak
1: ya
0: ok Yon terima kasih Yon
1: sama-sama boleh sempat pagi terus dia lagi ke pengawal ngagai
0: enggak tahu ke terus angat meh nak ngacau pengawal kita yang itu.
1: Ya betul. Okay, bye bye.
0: Okay, bye bye. Yon Ari Bintulu, lasa kejalan dia tu, bisi diatur Sarawak ku sayang kita ke dia di Bintulu. Tak tahu sebab datang meh ngelawa SKS atau ke pengalami SKS ya, ke diatur. Bapak dia beliau lama Bintulu Grand Prize EV emas dua dua emas emas lima. Emas lima ni tadi ianya EV kereta kereta bateri punya electric vehicle. Okey, terus berkelengar kami by FM. Lagu kita ke sekali tu lagu Ari Haley pelakon.

Multiband ke lagu ke diberi nama Joget Anang Naban ke Tui. Okey, malam tu ingat JDT dekat bersatu dengan Kuching City FC. Lama sudah tim Mari Sarawak nak masuk ke final. Jadi tu main final Piala Malaysia atau ke Malaysia Cup Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita akan turun serta dengan ke Likun datang bandur ke dituju jaga ulah menyikaku kemari. Sampai Hana Moy Sengapa Anang mega provoke bala penyokong Bukai bagi penyokong JDT. Okey, nak kau tajak segmen pengarah pagi. Perkenalkan aku Daniel Stephen 23/5/2026. Okey, kita dengarkan lagu baru Ari Isali. Sweetie Sayau ditangkan kengau lagu gawai. Kena ngujung ke pengarah pagi sehari itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan Kampung Ami yang terkenal, hirup kesegaran Teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi Kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Seri.

0: Okey, 9.32 minit pagi. Yep. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Cerita hari tu.
1: Ya.
0: Rakan-rakan kita dah pun ready untuk pagi tu.
1: Betul.
0: Asalnya,
1: memang dah ready semua cidaknya tu.
0: Aha. Jadi, ready for take.
1: Alright.
0: Okey, jadi apa-apa pun untuk pagi tu, cerita hari tu kita bawakan kepada anda. Mm-hmm. Di mana sekitar dari Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman akan berkongsikan apa perkongsian sidaknya untuk hari tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita nak menyapa sidaknya, kita nak nalur sidaknya. Hello, selamat pagi Bintulu.
2: Dari si Bintulu. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, ada.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Halo, halo. Hai.
2: Halo.
0: Zana di sia.
2: Nah. Au Zana situ.
0: Lepas ya di Limbang, kita ada N. Assalamualaikum N.
3: Waalaikumsalam, Bab.
1: Ya.
3: Ya.
1: Ya.
0: Okay, lepas ya kita ada di Miri. Tia. Tia, assalamualaikum Tia.
4: Waalaikumsalam Bab dan Aida. Ya. Selamat hujung minggu.
1: Hujung minggu.
0: Apa ditilit-tilit bawah meja Tia?
4: Cari air.
0: Okey, baik. Lepas saya juga kita ada di Sibu. Ah, ya, tuan. This one.
5: Yes. Tuan.
1: Yes.
5: Besok pagi Bab dan juga Aida.
1: Ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Yes.
0: Dan yang terakhir sekali Amy.
6: Hai ya.
0: Amy.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah. Rasa muda setiap hari Sabtu untuk bersama nak.
0: Mengembalikan.
6: Ini aja nama.
0: Mengembalikan
6: aura. Alhamdulillah. Semangat.
1: Betul.
0: Okey, jadi untuk perkongsian kita pada pagi tu, elok rasanya kita nak kongsi dulu Aida.
1: Kita
0: nak kongsi dulu yang mana berkenaan dengan Belia Sarawak. Kita orang dah ready ke belum? Yang mana yang tu 22 hingga 23 Mei tu kelak akan di akan langsungnya Hari Belia Negara HBN.
1: Hari Maret Bab start. Hari Maret dengan
0: yes, sampai hari tu.
1: Betul.
0: Sampai hari tu yang mana peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Di Redeem Center Sungai Bau.
1: Betul.
0: Jadi toknya bukan event nak biasa-biasa lah. Sebab tu event belia paling antap untuk tahun tu. Sebab apa? Ni ada game ni sia, PUBG Mobile Tournament. Lepas ya ada karaoke, ada persembahan daripada artis. Lepas ya ada permainan cabaran aktiviti yang non-stop lah, tanpa henti. Dan juga yang paling specialnya banyak hadiah-hadiah best menanti anda. Jadi mungkin tak orang nak tahu yang tok lah yang sedang berlangsung kini tok merupakan hari yang terakhir bagi Hari Belia Negara HBN 2026 peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Bertempat di Redeem Center Sungai Bau. Halu polis.
1: Ya. Tapi yang bestnya untuk hari tu antara aktiviti yang akan diadakan pada malam kelak, si lain si bukan. Tadi ada nanya nak sini lagi ada tayangan skrin besar kan? Untuk perlawanan akhir bola sepak PLM Malaysia Kuching City FC dan JDT di Tasik Biru Food Village ada disediakan
0: skrin layar besar.
1: Yes, betul. Jadi best lah tidak. Sambil-sambil kita pergi sambutan Hari Belia Negara nak di Redeems nak. Malam jangan lupa kita tunjukkan sokongan kita, okey?
0: Kita dulu lah, tak hulu lah.
1: Olah.
0: Okey, seterusnya kita nak dengar apa perkongsian daripada rakan penyampai kita untuk pagi tu.
1: Yep.
0: Kita nak bersama dengan N. Hello, N.
3: Ya, Bab.
0: Ya, perkongsian dari kita di Limbang. Silakan.
3: Baik, terima kasih Bab dan juga Aida. Selamat pagi semua.
1: Pagi.
3: Okey, baik, terima kasih. Dan untuk pagi tu saya nak kongsikan ada tiga perkongsian kita. Yang pertama, program yang sedang berlangsung iaitu Northern Region Music Festival ataupun singkatannya NRMF yang memasuki edisi yang ke-6 pada tahun tu. Dan antara aktiviti yang berlangsung sepanjang program pastinya pada hari tu diteruskan lagi pameran dan juga jualan kraf tangan dari persatuan etnik yang ada di Limbang. Dan juga kaunter derma darah dibuka bermula pukul 9 pagi tadi tu. Dan juga antara lain akan diadakan bengkel aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak, Majlis Kraf Sarawak. Dan pada malam tok gelak akan diadakan konsert NRMF yang menampilkan persembahan daripada artis jemputan, antaranya ada Aziz Mustafa, Bob Sentuhan, Alex Wan, Donny Daniel dan juga Ellie. Selain itu juga akan diadakan persembahan kebudayaan daripada Gambus Sadaman, Rining Peter Paris dan juga Rutun Tari Kreasi. Itu yang akan memeriahkan lagi suasana pada malam ini, konsert NRMF. Dan sebelum itu akan diadakan juga majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh tetamu kehormat pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap ADUN N79 Bukit Kota Limbang. Itu antara aktiviti yang berlangsung pada hari itu. Dan untuk esok akan diadakan jualan agro madani bertempat di kemah utama di lot 777 Limbang. Baik, itu untuk aktiviti yang pertama. Dan seterusnya berkenaan dengan jualan rahmah madani yang akan diadakan bermula esok ataupun hari itu. Sebenarnya hari itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jualan rahmah madani yang akan diadakan pada bermula hari itu 23 Mei bertempat di Limbang Sun Seng Supermarket Abang Kita Limbang, bermula 9 pagi tadi sehinggalah selesai. Dan seterusnya pada hari Ahad esok diadakan di Cuncong Departmental Store Limbang, manakala pada 25 Mei akan diadakan di So Nice Trading Limbang, dan akhir sekali pada 26 Mei bertempat di Hock Ming Mini Market. Itu untuk jualan rahmah madani ataupun PGRM. Dan untuk aktiviti yang terakhir yang akan diadakan pada bulan Jun kelak, iaitu program vaksinasi anjing ataupun pelesenan dan juga pemasangan microchip secara besar-besaran di bahagian Limbang, bertempat di Gelanggang Bola Keranjang Batu Biah Limbang, bermula 20 Jun sehingga 21 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 3.30 petang. Iaitu untuk program vaksinasi yang akan diadakan pada bulan Jun kelak, bertempat di Gelanggang Bola Keranjang Batu Biah Limbang. Baiklah, itu dia Bab dan Aida, antara aktiviti yang berlangsung di bahagian Limbang untuk cerita hari tu.
0: Ya, ya je adanya program untuk pagi tu. Terima kasih N untuk perkongsian kita. Bang. Dan seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi.
1: Ya.
0: Takut kelak ditinggal lama-lama kelak pergi mesin cari botol air. Jadi kita nak bersama dengan Tia. Tia, silakan Tia.
4: Baik, terima kasih Bab dan Aida.
1: Ya.
4: Oh, kacak Aida makin jaket je nyari tu.
1: Sejuk, sejuk.
4: Baik, untuk itu cerita hari itu untuk perkongsian yang pertama, ada banyak aktiviti di minggu-minggu tu. Dan antaranya ada program jualan agro Sarawak, program jualan agro Sarawak Ku Sayang, anjuran pejabat Farma yang sedang rancak berlangsung di perkarangan tempat letak kereta di gereja The Parish of Good Shepherd Lutong, bermula jam 8 pagi tadi. Dan jualan tu akan berlangsung selama satu hari aja. Dan antara jualannya ada combo jas, combo jualan agro Sarawak Ku Sayang, di mana hanya RM10 je boleh dapat gula dan minyak masak 1 kilo dan sayur kobis. Ya, kombonya. Yang menariknya juga ada ada satu set telur ayam grade C pun hanya RM10 aja. Dan pastinya ada juga jualan snack ikan gunting 3 rasa, ada snack ikan 4 rasa, sambal ikan manis, serunding, acar timun dan juga keropok dabai mentah. Okey, jadi jom singgah beramai-ramai bagi memeriahkan lagi jualan agro Sarawak Ku Sayang anjuran Farma. Dan jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan penjimatan harga dari 10% hingga 30%. Baik, seterusnya kita ada Festival Budaya Baram 2024 bertempat di Pekan Long Lama Baram selama 5 hari, bermula hari Rabu yang lepas sehingga hari itu, 23 Mei 2026, hari yang terakhir, bermula jam 10 pagi hingga 11 malam. Antara aktiviti yang menarik pada hari itu ada pertandingan menyumpit, ada perlumbaan bot laju, pertandingan tarian datun julut serta cabutan bertuah. Jadi jom ratang beramai-ramai ke Pekan Long Lama Baram, kerana disediakan juga bas percuma dari Wisma Pelita Miri ke Pekan Long Lama. Ini atas keprihatinan Yang Berhormat Dato' Dennis Ngau, ADUN 70, ADUN Telangusan N77. Dan dinyatakan juga untuk hari itu bas sehingga waktu malam pukul 10 malam. Okey. Dan malam ini juga diadakan untuk perkongsian yang terakhir Majlis Penutupan Gawai Dayak Bazar dan Ethnocultural Fest 2026 bersama dengan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Sarawak 2026 di tempat letak kereta bersebelahan Bank Rakyat di Bandar Baru Permaijaya. Dan tris jemputan yang turut menyerikan Majlis Penutupan malam tu ada Gabriel Mawad. Nervous indah saya nyebut namanya. Oh. Gabriel Mawad dan diumumkan juga pemenang bagi Gawai Bazar Karaoke. Ya ajaklah perkongsian untuk hari tu. Dan untuk program Miri May Festival yang akan saya kongsikan dalam Silang Budaya jam yang ketiga kelak. Okey, dari cerita hari tu dari Miri, sekian aja perkongsian tiga IG aja. Bab dan Aida.
0: Okey. Okey, jadi Tia kena ni tersipu-sipu oh. Crush kah?
4: Ya dah tadi. Gabriel Mawad eh.
0: Sekali je mau bah crush kata je. Oh lah ngakon dia kau. Okey, terima kasih Tia untuk okay, kongsian kita. Ha. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Amy untuk pagi tu. Kakakku. Oh kakakku.
6: Ya, adik-adik.
0: Ya, tu dia. Perkongsian dari Sri Aman FM.
6: Okeylah. Okey, dua perkongsian kita yang akan datang kita nak meraihkan sambutan Hari Raya Haji, Hari Raya Aidiladha. Jadi itu berkenaan dengan pelaksanaan program ibadah korban ya, merupakan anjuran jawatankuasa pengurusan Masjid Bandar Seri Aman yang akan melaksanakan aktiviti tersebut pada hari Sabtu 30 Mei 2026 tu Aida dan juga Bab, yang akan bermula di pukul 7 pagi bertempat di Masjid Bandar Seri Aman. Jadi jumlah korban yang akan ditumbangkan lah ya, jumlah sembelihannya sebanyak 2 ekor lembu yang telah yang akan disumbangkan oleh ahli parlimen Batang Lupa yang berhormat Muhammad Syafizan Kipli dan juga Adun N 28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor. Jadi ya, salah satu program yang akan diadakan sempena dengan Hari Raya Aidiladha untuk makluman semua pendengar kita. Ini yang pertama. Yang keduanya, untuk bulan Jun yang akan datang akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah peringkat bahagian Sri Aman ya, merupakan anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sri Aman yang akan dilangsungkan pada 14 Jun 2026 hari Ahad bertempat di Dewan Suara Sri Aman ya. Jadi ia akan bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Untuk itu, orang ramai diseru untuk mengunjungi sambutan tersebut kerana kehadiran dan sumbangan darah anda mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukannya. Bukan itu sahaja, pelbagai aktiviti menarik turut menanti para pengunjung ya, terutamanya anda dan juga keluarga anda. Iaitu kempen pendermaan darah ini untuk sasaran sebanyak 150 beg darah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan yang akan dilakukan khususnya untuk anak-anak kita, juga diadakan booth pameran, gunting rambut secara percuma dan banyak lagi ya. Itu antara perkongsian kita yang kita mak ataupun yang kita bawakan dari Bandar Semanggang bahagian Sri Aman tu dalam apa cerita hari tu ya. Aida dan juga Bab.
0: Yep.
6: Ya ajaklah. Sebenarnya banyak lagi tapi saya tu milih yang penting ajaklah. Duit gap kongsian baik peluang dengan rakan-rakan kita yang lain. Biasanya mungkin kita banyak kelak ujung-ujung dah nimpas garis jam kita tu lagi. Kembali bersama kita dua.
0: Berubah bukan di S pula. Jangan kak.
6: Sinya si boleh mengajuk. Boleh mengajuknya.
0: Okey.
6: Now di S.
0: Terima kasih Amy.
6: Sama-sama.
0: Dan seterusnya di S ada perkongsiannya.
5: Okay. Terima kasih.
0: Untuk pagi tu dari Sibo, silakan di S.
5: Terima kasih Bab juga Ida juga rakan-rakan sekalian. Si banyak tu cuma ada tiga aja.
1: Ataupun
5: dah kami ringkaskan sebenarnya. Ni tahu beri laluan kepada rakan-rakan lain lah untuk info sedanya. Okey, terutama dari Bintulu lah sebenarnya. Baik, dari Sibu untuk kali itu, di mana Tok di Julau, ya, pelajar dari Julau dapatkan, si Datuk Dah Berjaya menunjukkan bahawa pelajar luar bandar mempunyai potensi besar untuk cemerlang dalam bidang sukan. Dan tentu menurut Ahli Parlimen Julau, Yang Berhormat Datuk Leri Seng Wei Xin, Nyamadah walaupun berdepan dengan ialah pelbagai kekurangan kemudahan fasiliti berbanding kawasan bandar, golongan luar bandar telah membuktikan si Datuk, okay, tidak menjadikan kekurangan untuk berjaya. Dan daerah Julau terus membuktikan keupayaannya sebagai antara kawasan yang paling berjaya dalam arena sukan, khasnya di bahagian CKS itu, apabila ramai pelajar mewakili daerah, ya, sentiasa mencatat keputusan terbaik dalam setiap pertandingan yang disertai. Beliau berkata demikian pada Majlis Temasya Sukan, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah ataupun MSSA di Stadium Pakan semalam. Dan seterusnya, itu di Sibu, di mana Grand Projek Kecil Luar Bandar MRP diagihkan secara adil kepada ruang panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Bawasan untuk bagi memastikan lebih ramai penduduk menerima manfaat menerusi bantuan yang disalurkan. Dan menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bawasan, Ya Berhormat Datuk Seri Wong Sungkoh, yang pada setiap tahun beliau menerima ratusan permohonan bantuan, ya, untuk dari pelbagai pertubuhan, persatuan, kelab, badan sukan dan rekreasi, sekolah, gereja, tokong serta pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Dan menurutnya kawasan bawasan tu aja katanya mempunyai kira-kira 105 rumah panjang sekaligus menjadikan proses bagi hal bantuan secara adil kepada semua pihak adalah satu cabaran katanya. Okey, dan yang terakhir dari Sibu untuk perkongsian, Setitis Darah Sebesar Harapan. Okey, dan sila apa nama tu, kepada penerima-penerima kita, okey, sila datang ke Dewan MUC Sibu apa nama tu pada 30 Mei 2026 hari Sabtu minggu depan 8 pagi hingga 1 petang untuk mendema darah. Dan antara yang menarik menanti para penerima untuk minggu depan tu termasuklah pemeriksaan kesihatan secara percuma, eye screening percuma, produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan juga. Okey, bolehlah kita sama-sama datang ke Dewan MUC di Sibu situ, di area Kampung Angka situ, untuk kempen derma darah. Ya, jap perkongsian dari Sibu tu, Bab dan juga Aida.
0: Ya.
5: Steady baju tak dua jaket, ya. Yang mengingatkan kami kepada atau zaman nembiak kampus dulu lah.
1: Ya. Si nak merasa muda balik, Bab.
0: Oh, betul. Tak nak merasa muda balik.
5: Yalah, tapi jaket dah pakai naik aja, Bab. Pakai dah, ya. Ya, mengingatkan kami pada zaman alternatif dulu, ya.
0: Eh, yeah. Jangan, zaman dah limit sikit dah. Dah limit sikit maka ya.
5: Yalah.
1: Jangan. Ini antara official jacket untuk tim apa, Bab?
0: Ha?
1: Tim kita lah, Bab.
0: Tim kita, MU.
1: Ya, yeah, ya, yeah, betul.
0: Lalu nyokong MU kah? Dah nyokong MU, saya dah nak.
5: Saya dah.
6: Malam tu, jangan lupa. Malam tu.
1: Oh, malam tu.
6: Ya. Bergegar rumah tu orang.
0: Selain daripada ya, Zana pun. Zana pun dah bergegar tu. Musonga
6: tu. Campur lagi seorang Zian. Campur lagi seorang Ziana. Zana. Dan juga ke Amy, nyatuk dengan Tia.
0: Aduh.
6: Jadi 400 dalam rumah.
1: Hai, bingung nanti.
0: 400
6: Ya lah.
5: Sudah hal. Kalau menang. Kalau menang tetap Chelsea lah, sudah hal.
0: Oh, Chelsea.
5: Ya, tetap Chelsea.
3: Sama lah kita.
5: Kalau menang
6: tetap Chelsea.
5: Siapa?
0: Okey, Zana, silakan Zana.
2: Okey, terima kasih Bab dan Aida. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Seperti apa yang kita sedia maklum, Bintulu pun meriah pagi tu. Mana bermulanya semalam Jumaat 22 Mei hingga esok hari 24 Mei berlangsungnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan seperti apa yang kita orang nangga, Zana Ritok pun bersiaran secara langsung dari studio mini di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan apa yang Zana nak kongsikan bersebena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu tu, pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan berlangsung selama 3 hari, adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran projek pembangunan di Sarawak, dan seterusnya juga kaunter perkhidmatan Sarawak daripada pelbagai kluster bahagian dipahamkan sebanyak 47 kaunter pameran yang disediakan, adanya daripada pelbagai bahagian kluster kesihatan. Kesihatan, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan, Kluster Keusahawanan, Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Saham Sarawak, Kluster Sosial dan Kebajikan, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Jabatan Wanita dan Keluarga, Sedidik, Kluster Digital dan Inovasi, Kaunter Pembayaran, pihak LHDN, Jabatan Pendaftaran Negara, Tabung Haji, Tabung Baitul Mal, dan banyak lagi sebenarnya kaunter yang perkhidmatan untuk pengunjung yang datang, yang mana semua kaunter perkhidmatan tu memberi peluang kepada rakyat untuk mengakses pelbagai urusan dan kemudahan secara terus sempena dengan program Sarawakku Sayang ini. Dan seterusnya juga tidak ketinggalan gerai jualan pelbagai makanan, minuman dan barangan kraf tangan, dipahamkan sebanyak 50 gerai usahawan tempatan. Si jauh sebelah aja daripada studio mini tu. Mungkin kami orang lapar haus, pergi ke sebelah. Dan turut diadakan aktiviti masyarakat. Malam tadi dah berlangsungnya Malam Budaya Sarawak, persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni, adanya gendang bermukun dan juga penampilan khas artis tempatan, Gabriel Mawat, Karen Libau malam tadi. Dan pagi tu apa yang Zana nak kongsikan, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak, yang mana perasmian bagi program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu, majlis perasmiannya yang akan turut dihadiri dan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak. Dan aktiviti lain yang turut diadakan, e-peraduan cabutan tiket bertuah, hadiah utamanya sebuah kereta. Siapa yang bertuah di Bintulu untuk tahun tu bagi program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Dan turut diadakan juga aktiviti sukan rakyat, dan untuk esok hari adanya larian Sarawakku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon. Dan Zana lupa nama dah tak, malam kelak turut diadakan konsert rakyat Sarawak dan siaran secara langsung final Piala Malaysia Kuching City FC menentang Johor, Darul Takzim, tayangan skrin di pentas utama Sarawakku Sayang malam tok kelak. Dan turut diadakan juga pelbagai lagi aktiviti sampingan lain, pelbagai pertandingan, adanya pertandingan memasak masakan kampung dan juga masakan tradisional, pertandingan mewarna, dan banyak lagi lah sebenarnya pengisian aktiviti menarik yang diadakan sempena berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu selama 3 hari di tapak lapangan terbang lama Bintulu, bermula semalam 22 Mei hingga 24 Mei, bermula 8 pagi hingga 11 malam. Zana nak mewawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada sekitar berdekatan bahagian Bintulu, datang beramai-ramai sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan seterusnya juga untuk informasi lain yang Zana nak kongsikan juga dari Bintulu, pagi tu turut diadakan program Bintulu Kafri Morning seawal jam 6 pagi tadi di parking nombor 2 Tanjung Batu Bintulu, dengan tema kali tu adalah tema ala kampung. Dipahamkan banyak aktiviti menarik yang diadakan sempena dengan program Bintulu Kafri Morning, adanya aktiviti senam aerobik, brisk walk, aktiviti jogging membersihkan kawasan pantai Tanjung Batu Bintulu. Dan turut diadakan pemeriksaan kesihatan, game riuh sekampung, aktiviti bersama bomba, dan banyak lagi juga sebenarnya aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan program Bintulu Kafri Morning di pantai Tanjung Batu Bintulu. Jadi rasanya dua perkongsian informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu untuk makluman semua. Menerusi cerita Arito, Bab dan siapa nama itu? Aida.
0: Lagi cari. Yang lagi cari.
1: Lupa Indah sana nama kami. Aduh, hai.
2: Sip, kenapa Aida? Yus madah te, Yus madah te. Bersama dengan Ndot katanya te dengan kami. Nyana memang tersasul.
1: Oh, nyanang
2: dia. Ada Yus itu sebenarnya.
1: Oh, nyanang dia. Jangan didengar gilanya.
0: Padah kan ya. MU tetap juara.
1: Ya, MU tetap juara.
2: Nya dengar ya? Nya dengar situ. Nya ada di situ.
1: Nah, nya nang disuruh dengar. Nang disuruh dengar MU tetap juara.
2: Panas. Arsenal katanya. Arsenal.
1: Alah, lalang sungguh.
0: Okeylah, apapun terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita. Limbang N. Lepas saya Zana, Dewi dulu, Tia di Miri, lepas saya Amy di Syaman, dari Sibu, DS kita. The Legend, DS.
2: Yes.
0: Oh, terima kasih banyak. Hari Sabtu depan lagi kita akan jumpa lagi, no? Okay. Selamat berjumpa lagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Betul.
0: Rakan-rakan kita.
2: Jumpa lagi semua.
1: Selamat berkorban.
0: Selamat berkorban.
2: Selamat berkorban di Hari Raya. Untuk yang bertugas lah.
0: Okay. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi.
0: Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk cerita Arito.
1: Yep.
0: Jadi, Aida, kata-kata terakhir anda.
1: Kata-kata terakhir.
0: Hanya mimpi.
1: Ya, saya tak ada kata-kata terakhir. Saya cuma ada kata-kata semangat.
0: Okey, kata-kata semangat untuk pagi tok.
1: Go, go, Kuching City FC.
0: Apa? Terbaiklah kata-kata anda itu. Saya suka.
1: Pendek saja.
0: Okay. Kami, itulah tadi. Seperti yang diperkatakan.
1: Kuasa dua.
0: Yes. Apapun, semoga kita beroleh kemenangan untuk malam tu. Dan juga untuk anda yang sedang merancang aktiviti untuk hari tu, kita doakan semoga dipermudahkan. Yang berniaga, selamat berniaga. Moga laris manis jualannya.
1: InsyaAllah.
0: Dan untuk rakan-rakan kita yang berjuang di Bin dulu sementara dengan Sarawak Ku Sayang, kita doakan juga semoga mojo jawab
1: semuanya
0: jawab
1: lancar.
0: Dan juga untuk Suruh dengan apa masjid yang dalam persiapan untuk
1: ibadah korban.
0: Ibadah korban.
1: Ya.
0: Tangga benar-benar dulu. Tali pakai ikat dak sapi kambing.
1: Yang paling penting ikatlah betul-betul. Sebab kita si mau nak ada aktiviti kejar mengejar nanti.
0: Kejar mengejar. Okey, apa-apapun sampai situ dulu untuk pertemuan kita untuk selamat pagi Sarawak. Jangan kamu ketawa di sana. Saya sudah tersasul ini. Tepat pukul 10 pagi anda dapat ikuti ringkas 10 pagi dan selepasnya Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda. Jadi bersama dengan kami lagi Sarawak FM
1: Sati Sejiwa.

0: program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
3: Aduh,
2: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Baik, kita teruskan saja bersama dalam Silam Budaya untuk bersama dengan rakan saya di Sibu FM bersama dengan DJ Sazia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Abe, apa khabar Abe?
0: Alhamdulillah, Abang di sihat di Kelantan ni. Di Sibu pun sihat ya?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, itulah kita harapkan di kalangan kita seperti mana yang Abang di cerita tadilah Sazia. Ya.
1: Sebenarnya
0: supaya rakan-rakan kita, ya, rakan-rakan kita tak lepaskan peluang untuk bersama Silam Budaya kerana kita akan kongsikan sesuatu yang menarik sepanjang pertemuan kita hingga pukul 11 pagi nanti ya.
1: Ya, betul.
0: Baik. Baik saja, ada kita nak dengar jugalah apa ni perkabaran dan juga daripada Sazia sendirilah sebelum kita mulakan topik kita hari ini.
1: Alhamdulillah sehat je. Tapi Alhamdulillah untuk hari ini saya rasa cukup bertuah lah Be, kerana berpeluang bersama Kelantan FM. Seronok rasanya bersama dengan Kelantan ni. Pertama kali untuk Silang Budaya ni Abel.
0: Yalah betul lah. Ya. Dan kita harapkan juga kita akan dapat menimba sesuatu pengalaman dan juga pengetahuan sepanjang pertemuan kita dalam Silam Budaya stesen berkembar pada hari ini. Dan topik yang kita akan bincangkan Sazia hari ini, hikayat dulu kini
1: seni tenunan anyaman dan warna warisan.
0: Iya, itu betul. Yolos ngoti. Kelantan panggil yolos ngoti. Ya, faham ya yolos ngoti bang?
1: Apa tu?
0: Betul lah tu.
1: Oh, betul lah tu.
0: Yolos ngoti tu betul.
1: Kalau di Sarawak yalah tek.
0: Ya, yalah tek.
1: Au.
0: Iya. Baik, Sazia, kita apa ni sebelum kita bersama saya ada pantun Sazia. Pantunnya bunyi begini, pantunnya. Kain sutera cantik ditenun, indah dipakai teruna dara. Biar berzaman seni ditenun, adat Melayu takkan pudar.
1: Saya ni tak ada benda nak balas ni, Abel. Ya.
0: Tak apalah, kalau kit lapis pun tak apa dah.
1: InsyaAllah nanti datang Sarawak begitu. Beli kek lapis.
0: Okay, Sazia, kita dengarkan lagu dahulu dan selepas ini kita akan berkongsi. Hari ini kita nak kecek santai tapi bermakna berkenaan dengan hikayat dulu kini. Seni tenunan tenunan anyaman dan juga warna warisan. Dan RTM sebagai penyatuan rakyat Malaysia melalui suara, cerita dan pengalaman yang boleh dikongsi bersama. Ya, kita dengarkan lagunya.
1: Sarawak di hati kami. Sibu FM, Kelantan FM.

0: Sarawak di hati kami, Abedi.
1: Ya, Kelantan pun sama di hati kami.
0: Lagu
1: ya,
0: saya sendiri tu, Abedi.
1: Ya,
0: lagu betul. Saya sendiri.
1: Eh, sedapnya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Apa ni, merdu suara Sazia. Itulah. Berapa lagu dah nyanyi sekarang ni?
0: Untuk lagu yang... untuk lagu lokal, untuk bahasa Melanau tu saya dah ada 10 buah lagu. Dan ni untuk bahasa Sarawak buah. Ada satu, tiga buah lagu yang terbaru.
1: Gitu ya. Yeah. Tak apa, kita minta kemudian nanti untuk kita siarkan juga di Kelantan FM.
0: Ya, yeah, insyaAllah.
1: Baik saja, kita dah sampai masanya untuk kita kongsikan bahan yang menarik di Sibu FM. Kemudian kita susuli dengan Kelantan FM pula. Ya.
0: Yeah.
1: Apa ceritanya di Sibu?
0: Okey, Abedi, kita di Sibu ni kita nak kongsikan bahan tenunan kita seperti yang di visual yang kita kongsikan untuk silang budaya untuk hari ini, mana kita nak kongsikan seni anyaman keringkam, seni sulaman tradisional masyarakat Melayu Sarawak lah, yang menggunakan biasa untuk keringkam ni orang Melayu di Sarawak famous, biasa digunakan untuk acara-acara perkahwinan, winan, acara rasmi kalau di Sarawak ni. Aha.
1: Gitu ya. Baik, kita nak tahu apa ceritanya di sebalik seni anyaman keringkam ini sebenarnya.
0: Seni anyaman keringkam ni adalah warisan turun-menurun lah. Ini bukan sekadar perhiasan pakaian, tapi sebenarnya ia melambangkan kemewahan, status serta ketelitian seni tangan wanita Melayu zaman dahulu. Biasa seni keringkam ni dia berkembang di Sarawak dah pun sekitar abad ke-19, Abedi. Jadi kita nak tengok juga sebenarnya visual. Ni dia visual. Kita berada di rumah Kak Zaidah. Kita saksikan
1: ini
0: sama-sama.
1: Sazia sendiri yang pakai ya? Sazia sendiri ya?
0: Ini saya sendiri.
1: Okey, Pak.
0: Tak ada suara eh?
1: Tak dengar pun.
0: Oh, tak ada suara eh? Tak apalah.
1: Orangnya nampak orang cantik. Nampak. Ya, dua orang. Nampak?
0: Okey, tak apa. Saya akan ceritakanlah untuk seni keringkam ni.
1: Cerita, boleh.
0: Seni keringkam ni sebenarnya warisan turun-menurun, bukan sekadar perhiasan pakaian lah yang digunakan orang zaman dahulu. Jadi sebenarnya untuk seni keringkam ni, dia keindahan dia memukau, menjadikan keringkam ni antara warisan tekstil yang paling bernilai di bumi Kenyalang ni. Juga untuk keringkam ni, keringkam berasal daripada bahasa Arab, Abedi, yang membawa maksud benang emas atau benang perak, yang merujuk kepada bahan utamalah yang digunakan dalam sulaman ini. Jadi ini adalah visual di mana kita berada di rumah Kak Zaidah lah. Dia tak nak kita panggil dia puan, dia nak panggil Kak Zaidah. Merupakan seorang penyulam.
1: Ini merupakan proses pembuatan dia lah ya.
0: Ini adalah proses pembuatan untuk keringkam ni lah, tenunan ni. Ini Kak Zaidah merupakan seorang penyulam untuk keringkam di zon tengah ni lah, di mana orang-orang VVIP juga selalu memesan keringkam dengan beliau. Jadi untuk keringkam ni habis sebenarnya, kalau di Sarawak harga dia memang harga dia kalau nak cerita ribu raban, Abedik, sampai 6,000. Sebab proses
1: agaknya dia pakai benang emas ke macam mana, jadi harga tu mahal sikit.
0: Sebab proses pembuatan untuk seni keringkam ni dia agak rumit, Abedik. Tengok cara dia buat, dia kena cucuk-cucuk dulu dekat visual ni, dia kena cucuk-cucuk dulu sebab dia kena memerlukan ketelitian, Abedik, kesabaran, kemahiran yang tinggi nak buat ni. Jadi sulaman ni biasa dibuat secara manual lah, menggunakan benang emas atau perak halus di atas kain baldu ataupun kain kasa ni. Jadi biasa corak yang digunakan untuk keringkam di Sarawak ni, biasa dia akan menggunakan motif floral lah, seperti bunga cempaka, bunga paku dan pucuk rebung lah, di mana melambangkan keindahan alam dan faslafah kehidupan masyarakat Melayu di Sarawak ni. Dan sebenarnya, Abedik, setiap helai keringkam ni dia boleh mengambil masa antara beberapa minggu lah, seperti yang saya ada bual dengan Kak Zaidah dekat visual tu. Saya ada tanya dia.

0: Sebenarnya Kak Zaida, untuk buat hasil keringkam ni Kak Zaida, saya tanya kan, berapa lama nak ambil masa? Dia kata ada ambil masa yang berminggu, kalau corak dia rumit kena ambil masa yang berbulan-bulan untuk disiapkan. Dia bergantung kepada saiz dan kerumitan untuk reka corak dalam pembuatan keringkam Sarawak ni lah. Jadi proses ni menjadikan setiap hasil keringkam ni unik dan bernilai tinggi. Ini adalah benang yang digunakan dekat visual tadi.
1: Benang, betul, nampak emas tu, emas.
0: Dia benang yang digunakan tu sebenarnya benang emas lah yang di saya difahamkan di order dari Turki. Harga untuk sekotak tu je, sekotak kecil tu Abedek, harga dia dalam RM800.
1: Itulah, benang pun RM800, kalau kain tu lebih daripada agaknya beribu lah ya.
0: Betul, kalau banyak lagi corak yang dibuat, banyak lagi corak yang dibuat, lagi mahal harga untuk keringkam tersebut.
1: Itu dia ya. Boleh kita kongsi dan juga kalau di kalangan kita yang tengok live FB Kelantan FM juga boleh nampak proses pembuatan yang Sazia ceritakan itu bersama dengan Kak apa?
0: Kak Zaida. Seorang penyulam dari Zon Tengah.
1: Kiranya berpengalaman dah lama dalam menyulam keringkan ni sebenarnya ya.
0: Ya, dah lama dah. Dia pun ada buat kelas juga untuk buat seni keringkam di Sarawak ni lah, untuk zon tengah di Sibu ni.
1: Jadi sambil tu kita nak sambung selepas ini, adakah kita boleh berhibur seketika ya?
0: Boleh Abedek. Silakan Abedek. Lagu apa hari ni Abedek?
1: Kita dengarkan lagu daripada Datuk Nora. Dengan lagunya Joget Kelantan.
0: Tahu lagu ni.
1: Baik. Kita dengarkan bersama suara hiburan kita bersama dalam Silam Budaya Stesen Berkembang.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Baik saja, kita dah dengar lagu daripada Datuk Nora tadi, yeah. Lagunya Joget Kelantan. Begitulah Kelantan ni, ya, keunikan negeri Kelantan ni. Sazia, yeah, belum sampai lagi ke dah sampai Kelantan ni?
2: Belum sampai Kelantan, tapi makanan Kelantan saya suka, Abedek. Suka nasi kerabunya, sedap. Yeah.
1: Orang Kelantan tak suka orang Kelantan?
2: Orang Kelantan suka. Suka dengan orang Kelantan.
1: Suka juga, ya?
2: Itulah. Cantik-cantik. Semua cantik-cantik, okay. Handsome-handsome orang Kelantan.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Sazia, kita nak dengar video yang kedua kalau bolehlah, dipaparkan ataupun untuk kita berkongsi mengenai dengan seni anyaman keringkan yang keringkam, popular di Sarawak. Keringkam, ya?
2: Keringkam.
1: Bukan keringkam.
2: Di Kelantan dia banyak kepada batik, kan?
1: Ya, batik. Kita ada batik dan kain sarung, macam-macam lah.
2: Macam-macam,
1: Kita akan kongsikan. Kita akan kongsi lepas ini. Jadi Sazia, teruskan dengan berkenaan dengan seni anyaman keringkam ni sebenarnya.
2: Okey, untuk seni anyaman keringkam ni, biasa kalau dahululah, Abedek, kalau dahulu keringkam ni dia dianggap sebagai pakaian golongan kerabat diraja dan atau pembesar Melayu Sarawak ni. Tapi untuk zaman sekarang ni, Abedek, dia dah jadi milik semua dah. Semua dah pakai untuk keringkam ni sebab dia semakin ramai anak muda sekarang yang dah kenal dengan keindahan untuk seni keringkam ni. Mana-mana pun kita tengok dekat majlis-majlis, ada je yang pakai untuk seni keringkam ni. Okey, kita boleh tengok dekat visual untuk yang kedua.
1: Boleh.
2: Ini saya tengah bersama dengan Kak Zaida sebenarnya.
1: Boleh dengar suaranya? Boleh dengar suaranya?
2: Dah dengar?
1: Kita cuba dengar.
3: Alhamdulillah, seluruh Sarawak semua termasuk Singapura dan Sabah. And then di Semenanjung pun ada dalam 3-4 orang macamnya.
4: Jadi kitab pun keringkam tu biasa untuk harganya dari berapa ke berapa tu?
3: Biasa kami mula price range daripada 1,900 sampai ke 6,000 lah.
4: 6,000 boleh main nanggai asyik?
3: Boleh. Itu adalah keringkam orang lama dulu lah. Keringkam adalah keringkam yang kami sulam. Dipakai oleh anak buah kami, Ria.
4: Kaca.
3: Simple.
2: Okey, ini dia visual Kak Zaida ni tengah menyulam lah seperti mana yang saya telah maklumkan tadi. Tengok tu, Abadik, betapa memerlukan ketelitian untuk membuat keringkam ni. Dia perlu sabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi. Dan seperti mana yang ada di visual tadi dekat atas tempat tu adalah benang-benang yang digunakan lah. Seperti yang saya telah sedia maklum tadi, dia menggunakan benang-benang yang agak mahal harganya, bernilai sampai RM800 seperti yang saya dimaklumkan oleh Kak Zaida ni lah. Dan dia pun sendiri cakap tadi, kita kecek Sarawak. Sarawak ni, dia dia cakap tadilah dalam perbualan kita, saya tanya berapa harga untuk keringkam-keringkam yang dijual. Dia kata dalam sekitar RM1,900 sehingga ke RM6,000. RM6,000. Jadi ini adalah antara keringkam yang dah dihasilkan oleh Kak Zaida lah. Keringkam macam-macam jenis yang dia dah hasilkan. Dan ini pun cantik, juga ada macam-macam warna. Tapi kebanyakan keringkam di Sarawak ni, mereka menggunakan warna-warna merah lah. Kalau tak nak pakai warna merah, warna lain pun boleh.
1: Biasanya Zaida, dia pakai hari raya ke ataupun keramaian ke mana-mana?
2: Kalau dekat sini biasa dipakaikan untuk keramaian. Kat mana-mana pun boleh. Tapi sebenarnya kalau nak pakai untuk keringkam ni, ikut-ikutlah, ikut keadaan lah. Sebab Biasalah untuk harga keringkam ni bukan murah bedek. Harga dia RM1,900. Nanti kena rompak pula kat luar pakai.
1: Iya. Betul lah. Faham. Kira betul berharga lah, berharga.
2: Dia sangat-sangat berharga sebab benang yang dipakai itu tadi mahal lah. Ini antara keringkam yang dihasilkan oleh Kak Zaida kita lah. Merupakan penyulam yang terkenal di zon tengah Sibu, Sarawak. Ini adalah gambar saya bersama dengan Kak Zaida di visual ini. Di mana ini adalah antara hasil keringkam yang digunakan. Yang saya pakai itu dalam dalam gambar tu tadi adalah keringkam yang dah lama disimpan pada masa ketika dulu. Kalau di Sarawak ni ada orang-orang lama ni, dia akan simpan keringkam tu. Dia akan simpan. Dulu harga seperti yang difahamkan oleh Kak Zaida ni, harga untuk masa-masa dululah, harga dia sekitar RM180 je. Murah kan?
1: Sazia, kalau kalau kata orang Kelantan ataupun kita di Kelantan ni pergi di Sibu, tempat mana yang boleh dicari, dibeli keringkam ni sebenarnya?
2: Saya tadi boleh jumpa dengan Kak Zaida tadi, dia memang penjual keringkam. Kalau dekat Sibu.
1: Kalau dekat di kedai-kedai, di pasar-pasar tak ada?
2: Tak ada, sebab benda ni dia apa, ada nilai dia. Dia kena, kita kena apa, dia
1: tempat-tempat khusus lah.
2: Ada tempat-tempat khusus, kita kena bagi tahu dia lah. Kita nak macam ni, nak corak macam ni, baru dia buatkan keringkam untuk kita gitu. Dia tak ada dijual dekat kedai-kedai lah. Melainkan kita sendiri yang jumpa dengan orang yang membuat untuk keringkam ni.
1: Itu baik, Sazia. Jadi kita faham mengenai pembuatan dan juga proses-proses tenunan untuk keringkam ni sebenarnya yang popular di Sibu ya. Di Sibu ya.
2: Ada keluarga yang masih simpan keringkam ni, Abadik, sebab dia warisan turun-menurun untuk keringkam ni, sampai dipakai oleh cucu. Saya sendiri pun ada juga keringkam dekat rumah nenek saya punya dulu. Memang baik. Bernilai.
1: Itulah perkongsian kita bersama dengan Sazia, bahan yang dibawa kepada kita untuk kita sebagai apa, pengetahuan kita lah, yang popular, antara yang popular dan juga yang boleh dikatakan termahal lah di Sibu ya.
2: Di Sarawak.
1: Di Sarawak sebenarnya.
2: Sebenarnya seni keringkam ni kalau di Sarawak ni dia diangkatlah sebagai satu warisan budaya yang yang wajar untuk dipelihara lah kalau di Sarawak ni. Sebab sekarang ni pun kerajaan negeri Sarawak ni seperti Kraft Tangan Malaysia dan Muzium Sarawak ni, dia dah memperkenalkan semula seni ni kepada generasi muda untuk kita pelihara, untuk kita perkasa keringkam ni. Amat penting lah.
1: Bagus. Itu adalah sesuatu yang perlu dinilai dan juga dikagumi
2: Rakyat
1: Sarawak khususnya dan Malaysia amnya. Baik, kita dengar lagu sebelum kita bersama. Saya ada tetamu sebenarnya, Sazia, untuk menceritakan juga yang popular di Kelantan ini. Jadi kita dengar lagu dari Sibu FM,
2: Gadis Sarawak.
1: Cantik tu.

0: Itu dia lagu Gadis Sarawak.
1: Gadis Sarawak. Itu dia di Kelantan ni Mac Kelantan.
0: Mac Kelantan.
1: Mac Kelantan. Dia tak panggil Gadis Kelantan, dia panggil Mac Kelantan.
0: Mac Kelantan.
1: Kalau perempuan dia panggil Mac Kelantan, kalau lelaki dia panggil Awe.
0: Awe bukan Abe.
1: Awe Kelantan. Abe pun ya juga. Tapi Awe lah, Awe.
0: Awe
1: Kelantan.
0: Okey, okey, boleh. Baik saja.
1: Tu dia. Simpan tu ya. Bila sampai ke Kelantan ni, Mac Kelantan ada ke?
0: Okey, boleh, boleh.
1: Kalau cek, ya, kalau cek Mac tu kuih sejenis kuih cek Mac.
0: Oh, ya.
1: Gitu. Ya. Baik Sazia, kita nak kongsikan sesuatu yang menarik juga dari Kelantan, bahan yang kita ataupun bukan bahan lah, kita bawakan tetamu kita. Sebelum tu kita pantun dulu. Benang dipotong disusun cermat, ditendun halus jemari seni. Punca potong pakaian beradat, warisan Kelantan kekal di sini. Jadi sekali imbas kain tenun punca potong ini dilihat seperti kain pelikat lah biasa, tetapi sebenarnya ia mempunyai sejarah yang panjang selain sudah pun diwartakan sebagai kain tenun tradisional negeri Kelantan. Ya, dan ia juga merupakan khazanah tradisional yang dengan motif-motif dan warna-warna unggul pada tenunan tradisional yang harus dipandang, diletakkan pada tempat tinggi yang digunakan secara konsep. Pakai patut, iaitu kena pada tempatnya. Jadi selanjutnya kita dengar penjelasan daripada Encik Ahmad Basri Hashim ataupun Abang Cik dari merupakan pengkaji seni budaya dan warisan negeri Kelantan dari University Malaysia Kelantan UMK. Jadi assalamualaikum Abang Cik.
2: Waalaikumsalam.
1: Tu baru dengar Abang Cik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik Abang Cik, ya. Kita sebenarnya tadi kita kongsi bahan dari Sazia menceritakan kain kelingkap.
0: Keringkam.
1: Kelantan panggil
2: Di Kelantan kita pun ada. Kelingkan.
1: Di Kelantan ada juga ada. Sazia ada.
2: Dia salah satu sebagai pakaian bangsawan jugalah. Kelah-kelah bangsawan tu ada pakai kain kelingkan ni. Kain kelingkan ni kain kelubung lah.
1: Kain kelubung.
2: Awak Kelantan panggil kain kelubung. Dia sulam dengan sulam benang emas. Semakin padat dia tu semakin mahal.
1: Gitu.
2: Dan juga material tu sendiri lah.
1: Kalau di Kelantan ni siapa berapa nilai dia ataupun harga dia?
2: RM20,000 lebih.
1: RM20,000?
0: RM20,000. Mahal lagi.
2: Sebabnya apa DJ Shazia?
0: Ya.
2: Benang ni dia mahal kerana satu, benang emas tu sendiri.
0: Betul.
2: Ada yang benang emas betul.
1: Ya.
2: Ada yang benang emas yang apa ni, di dalam dia tu ada besi.
1: No.
2: Dia disalut macam abadi kain samping tentera dulu-dulu. Dia kerah kita nampak kan. Yeah. Dia terletak sebabnya dia dalam benih emas tu dia ada besi.
1: Begitu.
2: Menyebabkan dia tu terletak kerah.
1: Jadi kita berbalik kepada Sazia pun, kalau tak faham boleh tanya Abang Cik bersama dengan saya. Kita nak kongsikan sejarah sebenarnya.
2: Baik.
1: Kain tenun punca potong.
2: Baik. DJ Sazia, salam perkenalan dari saya.
0: Waalaikumsalam.
2: Kain punca potong ni
1: Sazia boleh nampak ni.
0: Nampak contoh dia.
2: Ini kain lama lah. Lebih daripada 200 tahun lah ni. Kain pun sudah koyak-koyak lah, sudah rusak. Dan kain punca potong ni sekali imbas tu macam kain pelikat. Tapi dia tidak sama sebabnya dia kain ni dia tidak bersambung. Dan kepala kain ni dia duduk di hujung kiri dan kanan. Bukan duduk di tengah-tengah. Kebanyakan kepala kain duduk di tengah-tengah. Kepala kain ni lah. Sini, daripada sini sampai ke sini. Itu kepala kain. Jadi kain punca potong ni adalah, dia kalau kain songket ni Abedi, kalau ikut, sebab tu Acik mengetengahkan perkataan pakai cara patut. Jadi ada setengah-setengah kain songket ni orang tak pakai di luar. Program event-event luar orang tak pakai. Hanya di dalam program indoor sahaja. Dan rasmi. Dan di luarnya kita ada kain tenun. Jadi kain punca potong ni ialah sudah tentulah orang kena tenun baru jadi kain. Daripada benang tenun jadi kain. Cumanya teknik-teknik tenun tu Ada berbagai lah. Kalau kita nak cerita abdi, teknik tenun ni ai sekarang hari tak sudah teknik tenun. Macam juga songket. Songket Sarawak pun popular abdi. Dah hebat. Dah bunga dia dengan padaknya, dengan macam-macam lah motifnya. Tapi kita boleh cek lah. Oh ni songket Sarawak. Oh ni songket Terengganu. Oh ni songket daripada Riau. Kita boleh cek. Oh ni songket daripada Thailand. Songket ni dia bermacam-macam. Cuma kain yang acik sebenarnya daripada buat master gitu. Kita nak wartakan kain ni oleh kerana acik sendiri pengerusi pertubuhan seni silat Jawi. Kelantan. Jadi orang-orang silat di Kelantan ni tutup guru dia pakai kain pucuk potong. Apabila dia nak ngajar, dia akan letak atas bahu gini. Macam ini adalah kain semutan, kain batik.
1: Contoh pemakaian dia lah.
2: Contohnya dia letak beginilah atas bahu gini. Ini adalah kain batik. Jadi batik ni pun 200 tahun lebih dah ni. Kain antik dah lah. Jadi tutup deka dulu, dia memang ada kain pucuk potong ni. Dia sipir. Dan orang-orang dulu abadi, kain-kain ni kain-kain kelas bangsawan. Di mana orang-orang dulu dia tak boleh nak beli. Tak boleh nak beli kerana mahal. Dia buat dengan sutera. Jadi kain ni bukan hanya mahal dari segi duit ni, nilai dia tu. Tapi mahal kerana pemberian daripada tuiku gajah. Dia kena berhikmat dengan raja. Barulah ada kain pucuk potong tu. Kalau tidak, dia tidak akan boleh ada.
1: Dia kira kain bangsawan juga.
2: Kain bangsawan. Di kalau perasalah di dari internet, ada satu gambar di luar istana bala besar gitu ni. Bergambar ramai-ramai. Jadi bergambar tu ambo tengok semua kain-kain yang dipakai sebagai kain saping ni. Dia kain pucuk potong ni apa? Di diguna sebagai kain saping. Kain saping ikat lepas. Jadi dia jolo duk depan gitu. Di banyaklah. Kalau nak cerita kain.
1: Jadi maksudnya apa cik? Dia pemakaian apa ni tenun pucuk potong ni saku atas bahu dengan pakai di pinggir.
2: Pakai di pinggir. Dia kebanyakan kan orang pakai di pinggir lah. Dan satu benda yang menarik abadi, sebab tu acik cuba ketengahkan kain pucuk potong ni lambang ketamadunan Melayu Kelantan. Kerana orang Melayu dia tidak ada dia akan sediakan kain untuk dipakai kain saping. Kenapa? Jadi macam-macam lah sebabnya. Sebab-sebab. Jadi kita kaji lah. Kita kaji benda tu.
1: Baik. Abadi, kita akan sambung lepas ni Zazia. Bersama dengan Abang Cik untuk kita faham dan juga ialah kalau nak kita betul-betul faham memang kena Asazia mari ke Kelantan lah.
0: InsyaAllah nanti mari ke Kelantan.
1: Kita jumpa dengan Abang Cik untuk menjelaskan lebih jelas lagi lah. Tetapi sekurang-kurangnya pada pagi ni kita dapat ilmu dan juga pengetahuan mengenai kain tenun punca potong ini yang popular dan juga menjadi warisan di negeri Kelantan kita. Baik, kita dengar lagu yang popular pada ketika ini dari Kelantan. Kita dengar Sazia sebagai borang kita bersama. Adik saya Abel Sore.
0: Adik saya Abel Sore.
1: Yolo tu. Kita dengar daripada Eda Ezrin dan juga Demanja. Betul. Kita dengar.
0: Okay.

0: Di Sana Adik Sazia. Itu baik. Ya, Di Sana Adik Sazia Sibu FM dan bersama dengan Abel Sore di Kelantan FM.
1: Abel dengan Mek Sazia.
0: Mek Sazia, ya, pandai tu. Pahal tu. Baik. Kita nak kongsikan Sazia sikit lagi bersama dengan Abel Cik berkenaan dengan kita nak tahu Abel Cik setakat ni lah untuk memperkenalkan ataupun orang kenal pelakon dah di Kelantan ni. Cuma dari segi promosi dan juga supaya warisan kain tenun pucuk potong ni tidak hilang begitu je. Orang akan tahu Abel Cik.
2: Ya, Abdi. Ya. Setakat ni lah apa yang telah Acik usahakan lah, usahakan bersama dengan beberapa pencerah lah di UMK, terutamanya Dr. Sarah, Wahida dan juga Dr. Yana lah sebagai supervisor Acik. Kita buat petunjuk geografi. Kita daftarkan dengan MyIPO sebagai petunjuk geografi bagi negeri Kelantan. Jadi benda ni sudah di wartakan lah pada 2023 ini lebih kurang surah dia lah. Dah banyak lagi buku-buku spesifikasi dia. Kerana kita tak nak benda ni DJ Sazia apa yang kita
0: Abang
2: ada
0: Cik, bagi tu antara kain-kain
2: ini. Kain ni ini kain lama juga ni.
0: Kain lama. Ni bukan sakut di kepala Sazia ni, tapi di bahu.
2: Di bahu pakai kain sapi. Ini pun ini pun salah satu juga. Dia istimewanya Betty. Sebab kain ni dia ada tenun ikat lima. Di kepala kain. Kalau kuasa lah. Kalau napa? Ikat lima. Di Sarawak pun ada ikat, teknik ikat. Puak kumbu apa semua tu pun menggunakan teknik ikat. Jadi apa yang kita buat ni sekarang ni adalah kita daftarkan dengan MyIPO, Perbadanan Harta Intelek Malaysia, sebagai petunjuk geografi bagi negeri Kelantan. Dan tidak banyak produk-produk GI daripada negeri Kelantan ni. Dan Acik tengah berusaha lagi lah, Bedik, usaha untuk kita daftarkan beberapa perkara bawah GI. Orang tanya Acik, apa kelebihan kita buat GI ni? Dia sama macam kita buat trademark. Trademark pada produk-produk dagangan kita.
0: Ya, ya.
2: Ini adalah trademark bagi negeri Kelantan.
0: Betul.
2: Kain Abdi Pegai tu kain lama.
0: Kain lama.
2: Dan usaha yang Acik telah buatnya adalah ni Acik telah buat kain yang baru.
1: Ini saya suka.
2: Kita nak hidup balik.
0: Ya.
1: Ini saya suka.
0: Apa tu Zazia?
1: Ini saya suka cantik.
2: Sebab sutra. Sutra tu dia je suka tu.
0: Tu dia.
2: Warna dia pun kita pilih warna-warna yang manja-manja sikit. Tidak kata kalau menyelam-nyelam lah.
0: Ni Abang Cik yang terbaru ya?
2: Ni terbaru lah.
0: Ada lagi?
2: Ada selah lagi.
0: Sazia nak tengok ni, dia pilih-pilih dulu. Lepas tu dia mari Kelantan lah.
2: Ini yang dulu lah. Yang dulu. Yang terbaru juga ni Acik buat. Cuma yang lama sikit.
0: Baik. Cik. Baik, kita dah penghujung ni Abang Cik. Kita nak tahu harapan Abang Cik sendiri lah.
2: Baik. Harapan Aciknya adalah generasi muda lah. Generasi muda terus pakai kain-kain asli. Kalau tak tahu, kita boleh learning, boleh Google. Macam-macam dalam info kraftangan Malaysia pun ada. Jadi di Museum Tekstil Negara pun ada info-infonya. Jadi ambillah info-info yang genuine. Jangan ambil info yang tak tahu mana. Dan kita rekod-rekod sendiri. Eloklah daripada kita buat plagiarism. Sesungguhnya benda-benda gini ni akan merosakkan plagiarism ni.
0: Baik. Terima kasih Abang Cik bersama dengan kita.
2: Terima kasih Abedi. Terima kasih kepada Kelantan FM, DJ Sazia juga semualah.
0: Selamat Hari Raya lah.
2: Selamat Hari Raya.
0: Sazia juga dan juga rekan-rekan kita di Sibu, Sarawak, kita ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Tak berapa hari lagi.
1: Betul. Terima kasih Berdik sama-sama hari ini. Untuk seni tenunan kita,
0: Kita pun terima kasih kepada Encik Ahmad Basri Hashim, pengkaji seni budaya dan warisan negeri Kelantan dari Universiti Malaysia Kelantan yang berkongsi dengan kita. Dan terima kasih juga rakan-rakan di MCR bersama dengan Sir Jimmy juga menyediakan Vimic untuk kita secara langsung boleh tengok mesti FB Kelantan FM. Baik, Sazia.
1: Yeah.
0: Ya, sebelum kita berpisah, mungkin ada kata-kata dari Sazia untuk rakan-rakan kita di Kelantan maupun di Sibu.
1: Terima kasih kepada Abidik kerana sudi bersama-sama kita hari ini untuk seni tenunan, anyaman dan warna warisan. Jadi terima kasih juga kepada tetamu kita, Cik Ahmad Basri. Terima kasih untuk penjelasan yang cukup bermakna berkenaan dengan apa tadi? Kain tenun, apa sarung?
0: Kain tenun punca potong.
1: Punca potong. Dan kita pun nak kongsikan juga berkenaan dengan keringkam tadi. Semoga warisan kita terus dipelihara, ya Bedek.
0: Ya betul. Sekarang ini untuk pertemuan kita, terima kasih Sazia dan juga rakan-rakan di Sibu FM. Hingga kita jumpa lagi lah, ya. Silam budaya.
1: Bye.
3: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
4: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

876. Rock 876.

Baik, jam kita 11.55 minit pagi ketika ini di Konti Sibu FM. Segalanya untuk anda dan disampaikan waktu solat fardu untuk Zat 4 yang mana merangkumi ikan, oyak belingian, mukah, dalak sibu, kena ambil kapin dan juga song. Zohor 12.31 minit tengah hari, asar pukul 3.55 minit petang, maghrib pukul 6.38 minit petang, isyak pukul 7.52 minit malam dan subuh 5.09 minit esok pagi. Manakala bagi solat fardu Zohor 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintango dan juga Rajang. Zohor 12.33 minit tengah hari, asar pukul 3.57 minit petang, maghrib pukul 6.39 minit petang, isyak pukul 7.53 minit malam dan subuh 5.12 minit keesokan hari. Dan waktu solat untuk Zon 6, yang mana merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Serata Roban dan juga Debak. Zohor 12.34 minit tengah hari, asar pukul 3.57 minit petang, maghrib pukul 6.39 minit petang, isyak pukul 7.53 minit malam dan subuh 5.13 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. Dan terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita DJ Sazia. Okey, untuk Silang Budaya bersama dengan Kelantan FM, bersama dengan Abidek tadi. Terima kasih di jam kedua. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching dan rakan penyampai dari YFM Sibu. Kita akan bersama dengan DJ Youth kita, DJ Lucia. Okey, menerusi perkara minggu tu dan juga catatan kenyalang sehingga ke jam 3 petang nanti. Baik, dia semua ke diri buat anda semua. Hati-hati di jalan raya. Malaysia Madani, rakyat di Santuni. Bye-bye.

Itu nak buat ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari 6, 23, hari bulan 5, tahun 2026. Hari kedua program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi benua Bintulu diterus ke pagi tu gal pengawak berjalan kaki Breeze Walk hari Tanjung Batu Ngagai Palan Falak Bintulu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sama bersih datai ngericah kagi aktivitinya kedigulu manya begah renggat mensia manyuh. Program lepa ke terbilangnya ke dia tu ukai semina merangsang gaya hidup berpengurai tambegak jadi pelasar dikenang rapid ke kaul antara ketua ingau komuniti dengan cara ti lantang serta berbaik. Pengudah aktivitinya premier ingau bala temuai di pebangsa kebukai nguluk pengawak ngiru pagi bak sebengkah food court di Bintulu. Ia megak ngena awaknya begulai ingau mensemanyuh ingau orang dagang bak palanya. Berbangunnya ia megak ngemata ke transaksi sistem sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS bak sebuah pasar raya. Premier diperambu berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi benua Bintulu 2026 di Lasar Kenyalang Bintulu Sarito. Sepenyampau 23,367 kes nipu nengah online direkod dalam tempoh 4 bulan keterubah tahun tu. Nitiah ke Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching penyampau pengrugi manggai 680.3 juta ringgit. Bat tahun 2024 sepenyampau 35,470 kes direkod ngau pengrugi 1.5 bilion ringgit. Tahun Siti Nyin tadi sepenyampau 74,744 kes direkod ke mengukur pengrugi berungkus 2.9 bilion ringgit. Enggaunya lebih 11,000 program kampen internet likun sudah dibejalai ke di serata benua Kenyau hari bulan 1 tahun 2025 nyentuh ke 30 hari bulan 4 dikena ngelaban penyalah cyber. Penanggul terkerugak bak cyber ukai seminat ngawul pengrugi bak perkara wang tambah nyengkawum pengawak ngerembai ke isi negatif baka buli cyber judi ngau berita palsu. Ia mansu ke jakunya lebuh berjadi ke Carnival Community Campaign Internet Likun ringgat pelilih menua Kuching kemari. Berbangganya dalam program bukai sepenyampau 766 pengamal media di serata menua tu udah nerima pemain dari inisiatif Tabung Kasih Ed Hawana Kenyari ia dipun ke dalam tahun 2023. Temungkur penyampau dibantu sepenyampau 2.24 juta ringgit. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madaka nyak megak mungkur 45 ikut pengamal media di Sarawak hari tempoh 2023 nyentuk ke kemari. Ia mansut ke jakunya lebuh di kerandau pengarang berita bak program pasar seni Love Bandar Kuching 2.0 di Kuching Demalam. Bak programnya sepenyampau 8 ikut pengamal media di Benung Napi Penanggul Pengerai serta dituntung penusah nerima pemberi dari Tabung Kasih Ed Hawana. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bakun gau SMK Belaga dipilih jadi sekolah pemungkal berjalan ke program Bertanam Bertubi Pintar Inisiatif Sarawak Energi. Kaban Kunsil Negeri Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon madah program nyapsi penau jadi pengurandang ngagai transformation pelancar ngau pemansang bertanam bertupi moden di menua pesisir. Tu nyata ngayan ke transformation digital tak berengkah di kemujur barengkah sekolah yang kaum di menua pesisir dengan cara berkenak ke teknologi moden bakal Internet of Thing IoT automation ngau sistem bertanam bertupi pintar. Kuih nambah nyamri penguntung ngagai sekolah ngau pengajar dengan pelasar belajar praktikal berpelasar ke teknologi moden ti mantu menegap ke cara ngajar serta kaul teori ngau application dunia nyata. Kennedy mansik ke jakunya berpengurami ngelancar ke program bertanam bertupi pintar inisiatif Sarawak Energi berdewan SMK Bakun Sungai Asap Belaga kemari.
Berita kita ke Penudi. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah dibuka sehari itu bak Kampung Main Asal Sarawak SCV. SCV dengan penerang berita madah ke pengawal ke diatur UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak bergulang ngau Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia Megak ngemerat ke pengawangetan ke budaya Seremri Inspiration ngagai anbiak Rabak Baru angkun ke pesaka asal. Beramai ke lekat jago Celebrating Heritage Inspiring Future Pengurami dua hari berunggu di Megak besi nyediakan aktiviti bukain yang kau mandang ke main asal ngau music, demonstration mandu pemakai asal, main asal ngau mandang ke budaya, tinyurangkum manyuh macam bangsa di Sarawak. Perkara ti pemadu diperindukkan bak pengeraminya ianya drama musical Belawan Bireng, The Hercules of the Kaliman River ti mantai ke Bala Bujang Perani Legenda dari Community Kayan. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, berita tengah hari di Tusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum bak menira barunya. Nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagi hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi ari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukir reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dengar ke YFM, radio kemerindang kita ditinggari.

0: program Rundown Mandatory. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Lambang Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minjang hari 6, jam keterubah, nelang, tenhari.
1: Ya, datang mayor jam nur kita bergulai dalam program Rondau Minggu tu untuk pihak ngelah tengah hari 23 hari bulan 5. Maka selama kami di Kuching dan Kediri bergulai engkau pengeluar program kita Balimab Gas Station Enya Sri Aman Sibu Bintulu Miri engkau Limbang untuk pihak jam ke terubah sudah tenyingkan agai carota kenyalang ya. Nangkan kenyal lagi kita terus agai menua utara di Limbang. Hello Limbang.
2: Hello, Emma. Selamat tengah hari.
1: Iya, selamat tengah hari, Dom. Gaya hari kita di Limbang, Dom.
2: Gaya hari kita di Limbang cukup panas, cukup hangat.
1: Sebabkan kau Kuching.
2: Laban nanti Nuan baca berita tadi di Bintulu, ne? Bintulu. Diatur Sarawak ku sayang. Jadi Balimbang not enya benong diatur dia tu Northern Region Music Festival 2026.
1: Iya, nyentuh pagi lah, ne?
2: Yang tu pergi lah out
1: hari. Okay. Tua terus sebagai menu Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello Miri.
1: Okay.
3: Nyo batuk dulu tu MA.
1: Nama berita bi?
3: Oh, berita tu sampai mana? Gaya ridi Miri pun bunyi ko dom tadi. Bisik panas tang malam kemari banget hujan kami di Miri tu MA.
1: Awak.
3: Jadi kira ke puji Tuhan, Miri udah bisi hujan. Nang lama tu akai.
1: Angat nih.
3: Awak. Nyung okay. Kan jadi kan masih nak kami nuai duom nih.
1: Ya. Okay, di Miri bisi temuai cerita lagi nabi.
3: Iya betul. Yeah. Tajak Miri cerita kangi gaun nih.
2: Kabel lain memang.
3: Kabel lain, iya.
1: Iya. Segaya menyuh tarun jam bila minggu ke penuh di sudah kawai ni.
2: Makanya ni.
1: Iya.
3: Laman rundian kita kat rami udah ni.
1: Kita nguji ngagai Bintulu dulu. Nanti nadai penanggul bukulah enggak pengari kita. Hello Bintulu. Oh, sudah tu lagi bak mini konti kita bak lapang ke Lasar Kenyalang.
2: Baiport.
1: Baiport lama.
3: Okay. Oh, Apple Lama.
1: Lagi kita nganti signal lari. Lagi nganti signal lari sidak ya. Okay, kita ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
4: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okay, Lucia, nama berita.
4: Berita di Rempoh mana? Gerai, gaya hari pun nak gabangan panas. Kami di Sibu, kemari hujan bangan hari pagi sampai lemai.
1: Okay.
4: Ya. Yeah.
1: Oh, hari miring rapit kita di Sibu, ne?
4: Ya.
3: Pihak me, nyang kuang.
4: Kita gerai magang ne.
3: Gerai.
2: Puji Tuhan.
4: Banyak banyak kemaya berengkah kemisi.
1: Saudam.
2: Nanti bakal aku tu benau kemisi nanti 30 hanya kari nak bagi kerja gini 30 Kira ke satu hari bulannya mah pemisi origin pemisi tanyanya gawai le.
1: Kira ke alu ngabang medam ne.
2: Alu ngabang menya. Kalau

0: tiga kota tahun tu ni.
1: Oh, nadainya berhenti yang kami di tu deh. Laban menuanya yang mai di lawak ke udah temuk pulai ke. Nadain tu belum mana. Nak ke banget kak gawak munyi ngedum tang me. Oh, munyi ku tengah ninggal ke pengawak deh.
2: Gawak me.
0: Menjalankan amanah deh.
1: Ya.
2: Tuan menya.
0: Kita tengah guys Sereman tabaku Ibin di Sereman. Hello Sereman.
3: Hello Kucing.
0: Hello Bian, mari kita Bian.
3: Berita mana? Panas berengkai di pagi tadi.
0: Oh, nyangkung pengawal.
2: Tempoh mana Bian?
0: Oh,
3: mana?
0: Temu dah ngulian mie na Bian.
3: Pukul 10 tadi.
0: Oh,
3: merendam.
0: Oh, merendam nih.
3: Oh,
0: okay. Nyai, aku jing agak Bintulu baru kita ya. Nyai, dah bersih dah. Hello Bintulu. Oh, agi sudah ya, agi instrumental. Nginjau bala sidak MCR lagi lah. Ngangau ke sidak ri konti original kita di Bintulu. Sudah ngagai mini konti ni. Nyai, pulang ke nuan tapi ngau program kita rundown minggu tu. Topik ke dah dipilih ya. Birinya ngenang senentang 7 gawai Dayak ditumbuh serta diintu di Malaysia. Bagulah engkau temui ke sini kangen wan ba konti dia. Teruskan wan tobi.
4: Iya, oh, okay,
2: Melinda, ngaji. Melinda, ada berita dina.
4: Iya, Ben.
2: Iya.
4: Nama berita Ben.
3: Berita mana? Di si Aura baru kita ke nama tu.
4: Aura nama ni.
3: Aura bisik bau ya ke Maduk baru. Oh. Nari Miri.
4: Oh, namanya Bian. Lain Bian tau nama kau.
3: Bau upis je pihan.
4: Oh. Hari ni datai beritanya
2: Bian. Bisa minta mana lah. Lau kena mau di ni.
3: Anang lah like ya. Aku tanya nak ngawet joget. Nga datai diri ulian tu.
4: Apa?
0: Ulian ya Bian.
4: Kati si dak Sereman tau nemu berita tau netang utanya nak berjalai tau nemu berita.
3: Biasalah.
0: Bi tua nguji ngangau si dak Bintulu baru ne. Ari Ben Konti ya. Okey. Hello Bintulu.
5: Hello.
4: Yun. Nama tinggal kami Yun.
0: Kami ngumbai bala kita berjembi ba Lasar Kenyalang tadi Yun.
2: Jalan.
4: Hari mini konti tu Yun.
5: Anak aku ba konti di tu.
0: Konti.
4: Okay.
0: Okay, kamu jor menyatu sangat nuan tapi.
4: Okay. Terima kasih. Ataja Ibin tu terima berita di bedau temu GPN ku ya tadi. Okey, jadi sarito Amiri dekat mai bisi ngemai sikut temuai ayanya tang sebenarnya nanti nadai penanggul MA laban aku udah engkah kita tempo temuanya nanti nyuma ulih live terus hari Facebook YFM tu MA ulih kini
0: namanya
4: kita pun remix tu
0: sikit sekali nih.
4: Iya betul.
0: Barang ya nanti balas tidak induk tu dah gab magang aku lihat aja live.
4: Nanti balas daunnya berdaun. Nang acau betang ulian nuan terus tukang gay miri. Laban udah sedia remix tu tadi. Nanti nanti penanggul lah. Okey. Jadi sekali lagi selamat tengari balap peringah batang randau tengari tu. Ianya 7 gawai daya ditumbuh serta diintu di Malaysia. Jadi ngoto aku lalu ke penatai ahli panel kita ianya Dr. Nielsen Tandang Anak Edwin Unding. Unding. Okey. Oh, doktor nama berita nang sarito.
6: Manah ndar. Ya manah berita tu.
4: Manah berita ya, ni. Kira ke tu kedua kali ni datai konti Kemiri tu?
6: Ya.
4: Kedua ni. Okey, jadi nama terima kasih ulih limpang ke studio berkongsi ke penemu. Ati cukup manah Ari Pansiat Nuan atau Dr. Nielsen. Tang sebedau kita yang berengkah, Mike Balap Linga berkelala dulu temua kita ini Dr. Nielsen Tandang Anak Edwin Unting tu inyak ngemuan pelajar PhD dalam Mansiat Jako Iban atau ke Iban Linguistik. Okey, jadi ya udah kalak jadi ya kalak gawak jadi pengelica Latih Jako Iban grade DG54 di Institut Penarak Pengajar Kampus Kampus Sarawak IPG KS di Miri nyentuk ke pincin kena 2004 ni betul ni doktor?
6: Ya betul.
4: Jadi pemegang ia nembuk ke pelajar tikas doktor psycho filosofi dalam pelajar Jako Iban dari Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak tahun

0: 2017. Pihak Megah balap ringan Yasiko Ari penalti ibu serta bersawup ngadu serta nyedia ke pelajar Jaku Iban di dalam program ijazah sarjana muda perguruan di Malaysia tiudah mai pemujur pas serniah MQA dalam tahun 2019 di IPG Campus Sarawak Miri. Tu mega ya mega siko ari penalti sama ngau nampak silibus kos bachelor degree pelajar Jaku Iban ba University Malaysia Sarawak belabuh hari 20 hari bulan 2 2025 ati udah mujur di kebenar ke Opis Menteri Pelajar Menua Malaysia berujung bulan 4 tahun 2026 tu tadi ne doktor. Kira ke besai kira ke temuai tipu basah tu okey orang munyi korang cukup lah dia penemu lebih lagi baka 7 gawai ada yang tahun tu ne doktor jadi kita terus ke ngau randau kita minggu tu jadi tu lagi setiap session ada ke talk ke sok tanya bekau ngau randau kita sari tu tadi jadi apapun hari miri atau tu tadi doktor jadi nama kebuah kita tebal lagi saruk madah ke 7 gawai Dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi doktor.
1: Ya dulu meri besai terima kasih ngagai Radio Television Malaysia ke udah meri awak sekali lagi ngagai aku ngenang pasal 7 gawai Dayak tu ngagai bangsa kita Dayak di menua kita di tu meri besai terima kasih maka ngagai wan Brenda ti udah kiruah ngangau lalu meri awak ke mana benar tu. Belum menjadi peningau tidak dikerindu kebuah alai kita selalu benar saru ketujuh gawai Dayak tu dikumbai kita ngintu pengawal udah badung ngetau laban nadai pansiak ti bebatang sebedau tu seminok pansiak ti bisik digago ianya udah tahun 2018 ti dekat nentu ke nama kebuah gawai Dayak diintu di menua kita di Malaysia ditu. Jadi nitiah ke pansiak ti dipejalai ke dia penyaruk tu nyadi laban selalu benar bansa kita Dayak empu lebih lagi kita Iban ngumbai konsep ngintu gawai itu tau ketukuh rundiang kita ngintu gawai itu sama ngau pesta menuai di Sabah ha? Jadi penyaruk tu ti suah benar ngasuh kita Dayak tau ke kita Iban ketebal lagi ngintu gawai Dayak tu ndak tentu kiruh madah ketujuh pasal gawai itu nadai diasai ke kita berguna benar deh tak nejuk kenyak kepengasai hati kita ya jo. Jadi kelipah harinya penyaruk setegal tidak sama kengau konsep pesta menuai di Sabah bala kita medak penyemak gawai itu ngau pengau kita kebumai bertahun lebih lagi kita Iban eh? Lalu laban maya tu kita Iban keudah tembuk ngetau suah benar ngintu pengau gawai bukai ke bersengkut pawut ngau gawai padi bakal gawai bersimpan gawai nikik ke padi ke rumah gawai batu jadi dia dah kita saruk ngumbai gawai Dayak ke diintu kita kena ke 1 hari bulan 6 tu dekumbai kita gawai ngintu udah baduk ngetau lalu lantang benar kita nyawut ya ti orang nanya kita padahal kita kena masa petara udah meri padi ngagai kita jadi di tu kita berjaku ke 7 7 ngacara ngintu tinggal suah kita saruk bala peninga ya kebenar 7 ya dikena kita nunjuk ke kita Dayak tu siti ari raban bansa kebisi di menua Malaysia tu nyak kebuah ya dipinta caranya tadi kita ngintu ya lalu diserimbai kita ngop ngawak kita kudah baru ngetau jadi nyak otak ngasuh kita asaruk dia tu Brenda.
0: Okey, terima kasih doktor penerang ti cukup tu tadi berkawal ngau bekawan ngau nama tok ketujuh gawai Dayak gawai Dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi jadi kita terus ngagai adum di YFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Jadi sebenarnya aku sekali lagi merit terima kasih agai temuai kita Dr. ke, oleh datai ke konti di Miri ni, doktor. Selamat
1: tengah hari, Genwan. Terima kasih,
2: Genwan. Ngai nama dah ke diri, doktor. Aku tu Dominic Inoigan ke di Kelala Orang di Jendom Mari Limbah ni.
1: Terima kasih.
2: Jadi tanya ke sekali tu yang kau munyi Genwan terengka bisa saruk engkanya nak nemu nama arti tauka hari ni pernah tai asal gawai daya tu, doktor.
1: Okey, terima kasih yang agak pengari kita Hari Limbang. Terima kasih dom ketanya nuan. Hari ini penatai asal gawai dayak kita itu. Bala peningo di kerindu. Asal gawai dayak tu dipinto lalu digago ngau kemendar perintah menua kita dalam tahun 1965. Tu ari pinto bala pengari tahu ke kedekumbai kita dia tu belum jadi yang kedekumbai kita yang berhormat Dayak tahu ke ahli Dewan Undangan Negeri Dayak mayonya subak dikena sidak ya ngenatai ke ngambi ke bisi nunjuk ke bansa kita Dayak semua bisi nguan menua tu lalu leko jaku gawai Dayak tu belau peninga datai hari leko jaku turu tu dalam penemu jaku linguistik tu jaku turu tu jaku dua leko duiti leko jaku gawai ngau Dayak gawai tu bempu dua reti belau peninga reti ti keterubah ianya rami pengerami lalu reti ti kedua ianya kena kita ngintu adat tau ke pengarap lama kita adu iti nyak lek buah yakak nang asuh kita saru jadi ditu lebih me kita berjaku ke gawai Dayak kita berjaku ke pengerami pengerami ari Dayak lalu ari ni leko jaku Dayak tu datai dah leko jaku Dayak tu tinitih ke pansia dalam linguistik kita iban tiba pun di pansia bak tahun 1938 ngi Anthony Richard lenak benda nerang ke semua tai tu ianya banso kebisi nguan menua tu tau ke siti ari etnik kebisi nguan menua tu dekumbai Dayak nya sekali kenya Dayak Bidayuh Dayak Iban Dayak Orang Ulu kudah dipecah ngage sub etnik kudah nya dia tu dekumbai Dayak Lun Bawang Dayak Kelabit kenya kebukai kebukenya jadi tu jadi lebuh maya nya suba leko jaku tu di tempat sidak jadi ke ari gawai Dayak belum menjadi siti ari namanya department tau ke upis ke mansia leko jaku kita iban di menua kita di Sarawak itu enya Tunjukah Foundation nitiah ke pansia Tunjukah Foundation buat dalam bub serberti sidak ya bub tu benuk mayuh dah dijual sidak nerang kerti gawai Dayak tu ngena leko jaku pengerami ti diintu raban bangsa Dayak kena ke 1 hari bulan 6 pengerami ti diintu Raban Bansa Dayak kena ke 1 hari bulan 6. Hanya erti hari gawai Dayak kita itu. Jadi lebih maya gawai Dayak tu dikemendar ke perintah menua dalam tahun 1965 lalu diberi hari kemisi. Tau ke hari lepo, tau ke nembiak kemi hari itu dikumbai sidak ya hari cutinya. Nyak jaku orangnya ngi kita hari kemisi ya. Nintiang tahun kena ke 1 hari bulan 6. Ngambi ke gawai itu diintu kita kena nunjuk ke Raban Bansa Dayak sama bempu nguan menua tu lalu bisik tanggung pengawak nyagong mata ke menua tu. Jadi bekenya aku asal nama hari gawai Dayak tu datai ngagai kita ya. Terima kasih ya.
0: Oh, okay, jadinya penerang tu tadi balap ringa ianya berkawal ngau hari ni penatai nama hari gawai Dayak tu tadi. Okay, jadi kita terus ngagai di Bintulu, Yuan.
3: Oh, okay, terima kasih Habi. Jadi melalu ke penatai teman kita ya, Dr. Nelson. Selamat tengah hari, Doktor.
1: Selamat tengah hari.
3: Oh, jadi tu tanya kami hari Bintulu tu doktor. Jadi intik gawai Dayaknya ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban atau ke etnik Dayak dibukai. Bekeni ianya tadi ulihnya di siti hari ati dintu Raban Bansa Dayak di Sarawak tu doktor.
1: Okay, terima kasih yang agak pengari kita di Bintulu. Bala peningo. Siku hari pengari Dayak ti mai batang penemu tu, batang penemu berkawal ngau hari Bansa Dayak tu ngagai perintah menua Sarawak ianya Datuk Trazenda bo urang tahun 1963 iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Orang Induk ti Keterubah bermenua kita di itu. Jadi batang penemu iaitu dikenatai ke ngagai Tan Sri Datuk Amar Steven Kaluningkan kepala menteri kita mayanya subok. Jadi batang penemu tu dipadah ke mayanya ngambi keraban Bansa Dayak bisi ari besai. Ari besai kena mandang kesidak bisik bempu menua tu serta nunjuk ke penyerakup ngau pangan diri. Nampuangnya megak, pengawak ti minta Ari gawai Dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat tikas kabinet menua Sarawak. Mayanya tuduh penemu tau ke jaku nembiak kemiari tu cadangan. Tau ke nanti jaku kita iban sadang ya, sadang penemu kita mianya Ari gawai Dayak tu lalu diterima serta dikemendar ke perintah menua Sarawak ti lalu ngujuang ke gawai Dayak buat tikas negeri. Buat peringkat negeri ku balon nembiak ke dia tu buat tikas negeri state level tu di ketia ti keterubah lalu diintu kena ke 1 hari bulan 6 tahun 1965 buat rumah kitai Dayak di Kuching, rumah Dayak di Kuching ya. Siti agi penemu ti nyemetak benar nitih ke pansia Nigel Agar. Siku ari orang selalu meri penemu ngagai Bodiong Pos dalam tahun 2020 yang agak Siti pansia ti tetemu ke lebuah menua Sarawak tu agi dipegai perintah kolonial, agi dipegai perintah British Clio gawai tu kalau dipinta lalu dikumbai Ari Bansa Dayak tau ke Dayak National Day. Tang penemu tu ndak diterima sekedar bala pemesai perintah mayanya laban irau ke gawai ti bakat tu tau ngerugak penglikun menua nama kebuah laban Bansa Dayak tu ngasai kediri mayuah buat menua kita ditu tau ngapi rundiang sidak ya lalu bergempuang rapiat agi lalu peluang tu dikena nyungka rundiang ti lalu temegah karaban Bansa Dayak jadi takut kebising agak penyarut ya, nu kau kemudian suara bukai leban kita menyikut jakuk kemiari itu majority taya kebenar belum menjadi tang tajak pan piok dalam tahun 1963 gawai itu dikemendar ke diintu ngena Ari Gawai Dayak nyadi gawai ti patut diintu semua raban Bansa Dayak ti nyeng kaum etnik Bidayu, Iban, Orang Ulu. Jadi gawai tu ukai dikena ngintu pengarap ti bersangkut paut ngau petara atau ke pengarap lama tang di gazet dipadah ke lalu dikumbai gawai Dayak perintah menua Sarawak lalu meri ari komisi menyukur kubuk pun tadi kena ke 1 hari bulan 6 nintiang tahun jadi berkenyok ku kebuah alai gawai Dayak tu nang patut diintu kita keraban Bansa Dayak di menua Sarawak itu ya. Terima kasih yang kita tanya.
0: Okey, terima kasih doktor. Jadinya penerang berkawal ngau enti gawai Dayaknya, ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban atau ke etnik Dayak ti bukai bakal ni ia olehnya di Siti Ari ti diintu araban bangsa Dayak di Sarawak tu tadi balap ninga hanya di atau saya tanya Ari sidak bintulu tu tadi tangan sebenarnya kita sebenarnya pun baru tu lagi doktor kita beri awak ngagai doktor kita bernafas dulu ne okey. Kita berperinan dulu Siti lagu hari Donny Lang tu diberi nama Ngantak ke hari Gawai.

0: Ya, Siti lagu hari Doni Lang tu ngantak ke hari gawai. Sikit amatnya ni, doktor. Nanti kita nak ngantak mai gawai tu lagi. Nak ramai kita ni. Okey, jadi kita terus nampun baru randau kita balap ninga. Ngagai kita ke baru. Bukulai kami awak ke awak jam ke dia tu. Kita bisik temuai. Sikut temuai ni Dr. Nielsen. Ianya temuai kita kena randau. Minggu tu berkawal ngau topik kita. Ianya nama tujuh gawai daya ninting tahun eh doktor. Okey, jadi kita terus ngagai Lucia di Sibu.
1: Oh, terima kasih Habi. Lalu pian mega ngelalu ke Dr. Nelson Tandang tok tengah hari tok. Selamat tengah hari Dr.
2: Terima kasih nak genuan dia.
1: Oh, jadi rindu mega mendiang ke utai ke dikenaan tok ke di sarak nuan lebih agak ba RNT kita tok ke randau minggu tok. Jadi hari utai kudah diterang tok ke dikenaan nuan tadi dutun ya. Ba tanya sida Ari Bintulu ngenaan 1/6 tok tadi. Nyuka ga nemu bakal kami di Sibu di tok nah lebih agak aku ke pengari ba YFM Sibu di tok kan nanya nama ke buah kini ne dutu hari gawai dayak tok di intu kena 1/6 nin tiang tahun. Ente ya ukai munyu ku nuan tadi. Kena merek terima kasih agak petara tu dan ngemujur ke pengawak bumai bertahun ngau penembok kita ke bangsa ke ngetau tu tadi. Nadu tu.
2: Ya, terima kasih ngagai nuan dia Lucia pengari kita hari Sibu. Balau peningo 1/6 tu buat kalender kita Iban, buat kalender kita Dayak Iban. Maya kita ke Lepoh. Maya kita ke free time lapang maya kita maya tu laban kebuah pihak laban udah baduk ngetau padi udah dibaik udah disimpan kita lalu sepanjai ujung bulan 5 nyentuh ngagai tengan bulan 6 nya kita lagi mayuh maya lepo sebedau kita berengkah manggul baru buat tengan hari bulan 6 nya ke tahun baru tikak datai laban penghidup kita Iban keliak ya balau peninga ndang pengawak bumai bertahun nadai kita ngerja pengawak bukai jadi kita ngemerat ke pusin umai tahunnya kenyadi ke kalender kita Iban jadi berduduk arinya raban bangsa Dayak kelebih lagi etnik Iban balat kisuk kiruah ketegal pengawak bumai nyentuak ke ngagai ujung bulan 5 nintiang tahun jadi di menua kita di Sarawak ndang tebal lagi di Wan raban bangsa Iban tinitiah ke pansiak buat tahun 2017 aku subak ianya bisik 36% pemayuh mensia tidiau bumbunuh Sarawak tu ndang kita Iban engkau tu balau tutuai raban bangsa berketuai politik engkau perintah menua milih 1/6 nyadi kari gawai Dayak laban maya tu ndang maya lepo maya ke free buat raban bangsa Dayak ti nyau kok sampal ngemeran ke pengawak bumai bertahun di menua kita laban nangkan ketuk sida edekat nyendia ke pengawak ke bumai baru dalam pusin penghidup bumai kita bangsa Dayak. Jadi ukai ketegal sida enkan ke udah pengawak maya bumai tu enama ke buah sida enda milih bulan 4, nama ke buah sida enda milih bulan 7, nama ke buah sida enda milih bulan 1 belau peninga ti dikerindu ke aku. Laban maya nya kita Iban ngai sida ya kiruah ngau pengawak ke ramim ketuk lepas sida enang numpu kerundi yang ngawati sida yang ngau bumai bertahun dah. Jadi nyak mah batang ke buah. Alai 1/6 tu dipilih ngambil ke kita Iban bisi mayo alai kita belelak. Lalu ngerami bangsa diri kudah diberi perintah menua kita ngaga kita kena ke 1/6 nya tadi. Jadi nyak mah ke buah 1/6 dipilih kita perintah menua. Terima kasih yang ngaga tanya nuan.
1: Terima kasih mangga ke penerang nuan dutu ngambil ke teto nyemetek ba semua kita. Nama ke buah 1/6 tu tadi. Nah. Kira ke boleh baru ngaga nuan tu be.
0: Ya. Okey, terima kasih Lucia. Jadi terus ngaga nuan Iben di Sri Aman.
3: Okey, terima kasih Brenda. Selamat tengah hari ngagai Dr. Nelson kita.
2: Terima kasih.
3: Nama berita ya. Doktor, sekumpai udah mentar gawai.
2: Gerai nak ya tu.
3: Oh. Jadi kami di Sri Aman tu doktor, kan nanya nama kebuah gawai ti bersangkut paut ngawa pengarap lama baka gawai bersimpan, gawai batu, gawai senawari, pian muka gawai buruang, ngawa gawai adat bukai, pian muka sebengkah pengerami kesuah di kumai kita gawai tikah gawai yang melah pinang suah di intu maya gawai Dayak tu tajak pan ia nada kawal gawai Dayak. Okey doktor.
2: Okey, terima kasih ha. Ah tu megak Siti Ari penyaru ke selalunya di bok kita bangsa. Laban sida ya ndak betati ketujuh ngau cara ngintu. Aku ngambil ke banding balap peninga ti di kerindu ke aku. Bok ujung tahun lebih maya kita ngintu hari Christmas. Tu aku ambil ke banding tu ambil ke kita boleh medak utai tu dah. Dalam kita ngintu hari Christmasnya, kita lalu ngintu hari pengada. Tau ke kita ngintu selamat ke Thanksgiving bagi anak kita yang sudah boleh degree. Aku nanya bagi kita pulai baru. Kati kalau lebih banyak kita ke ngintu hari pengada tau ke Thanksgiving anak kita sudah boleh degree-nya. 25 hari bulan 12-nya. Hari Thanksgiving-nya, nemu magang kita harinya hari Christmas lah. Begetuk ke gawai dayak kita nya. Hari gawai dayaknya dah diintu kita kena satu hari bulan 6. Gawai bersimpan, gawai batu, gawai berpadi bukai, ngau gawai pengarap lama kita diintu mayanya kena kita ngintu hari gawai dayak tu. Laban kita iban ngai masau belanja ngau masau hari. Batang ya ditu balap ninga kita iban tu orang ke berkelimat. Lebuh maya datai satu hari bulan 6 tu nyu mulai ke pengingat aku. Maya aku agi meet orang tahun 70 di rumah panjai kami di rumah Puk Betung Subak. Gawai tu dikumbai kami satu hari bulan 6 tau ke gawai bulan 6. Nadai kami nyebut ya gawai dayak. Disebut kemudian nganti bulan 6 bila erti ya bulan 6 nya gawai. Kebalau kita ya. Jadi dalam ya pihak kebuah halai gawai bukainya diintu kita mayanya laban kita iban dekat berkelimat belanja, berkelimat hari ngambil ke lebuh maya kita nyudah ngerja bumai bertahun nangkan ketuk lagi belanjanya bisik dekena kita kebukai ke ukai tak dikena kita ngintu gawai aja. Jadi leka jakuk berkelimat itu tinggal suah kita ngintu gawai bukai pihak mega perintah menua kita lebuh maya sidak ya ngemendar ke satu hari bulan 6 tu nyadi hari gawai dayak sidak endak kalau nagang gawai pengarap lama kita diintu barangku kita ngintu ya nya alai kubuahnya suah kita meda orang nikah pun satu hari bulan 6 orang niki ke padi pun satu hari bulan 6 atuk tinggal suah nebiak kami hari tu saruk oh gawai berpadi satu hari bulan 6 tu tang kebenar ya ukai ya nang hari gawai dayak tujuh ya tang cara ngintu ya nya tinggal masuk ke macam-macam mayo bansa gawai ti nitih ke pansia Anthony Richard dalam bub ya tidak gagak ya hari tahun 1938 belum menjadi kita iban bisik 73 bangsa gawai 73 bangsa gawai pama kita iban eh tidak kita tak bergawai 73 kali nya dalam setahun tak cukup bulan ke 12 kali kita bisik ya. 73
0: anda cukup hari
2: ya lah kita ya jadi tang nadai siti dalam gawai nya madah ke gawai dayak. Nadai ditemu Anthony Richard leko jaku gawai dayak lebuh maya yang mansia buat tahun 1938. Nyau tahun 1965 baru leko jaku gawai dayaknya tumbuh bala menjadi. Jadi bekenya aku tai ke nyadi ngambil ke kita nemu nama kebuah gawai bukai. Dipasuk ke kita kena kita ngintu hari gawai dayak. Dengar jaku aku gawai bukai dipasuk kena ngintu. Ukai tujuh ngintu ya bala peninga tidak kerindu. Terima kasih ya.
3: Okey, terima kasih doktor. Kapan kita di miri dia dalam perambunya doktor dekat ngatur program etika.
2: Terima kasih.
0: Kenapa ngiannya? Lagi nombor.
2: Yeah.
0: Benar yang sari itu.
4: Okay. Nyawa lenah diri ke dengan pedagang dari Dr. Nelson Tandang temui ke sini kang. Terima kasih ya doktor.
2: Terima kasih
4: yang lalu. Nanti nunda ya. Nanti nunda bagi jam tersingin lah umbas dan kita berjurai ke topik. Siti kita rindu berkenal kenya. Ngambil kesimpulan yang kita penemu bala rembak baru ni.
2: Terima kasih ya.
4: Tepuk lagi kami di Kuching ni, Be.
0: Iya, betul. Terus ngilang.
4: Nampung baru tu, doktor. Ngenang senentang ubah pemansang dunia kemaya hari tu. Meri segang ngagai cara gawai dayak di itu. Jadi nama penemuan senentang perkara tu.
2: Terima kasih ngagai pengarik kita hari Kuching. Terima kasih DJ Matthew. Mana nak tanya anunya? Asai ke nyawut tanya Viva maya belajar keliak ni. Ubah pemansang dunia kemaya hari tu. Meri segang. Ngagai gawai dayak di itu. Bala peninga tidak kerindu. Siti Ari Segang, Segang buat dalam jakuk kita iban tu kenyamai nak diingat ke kita kesan ku jakuk kita ya. Aku jakuk Melayu, kesan. Jadi amoi Segang ke mana ngagai penghidup kita ianya gawai daya dia tu buat jeman ke dia tu. Mayo dia tu nyadi ke klien dagang. Klien dagang ku aku ditu nyadi ke platform, business platform. Ya ke klien tu platform deh. Jadi ke klien dagang alai kita nambah ke penatai pemisi. Bakal utai ke kerja kita buat gawai dayak bazar kemayang hari tu. Kami dimiri di tu. Rami benar 21 hari sidak ya. Nak nemu nyampo juta duit ke uliah elak. Elak kita ningah. Jadi erti ya di tu malam menjadi segang gawai dayak buat dunia kita kemayang hari tu. Dintu kita ngambil ke yang merik belanja nambah ke penatai pemisi. Nambah ke peluang alai kita ngagak dagang ke ngepan lamok kita ke cultural lamok kita ke patut ditunjuk ke kita ngagai orang bukai ke bedau ngelala kita laban siti dek ingat ke kita ubah dunia pemansang dia tu enti nembiak kita nekan buat dalam Facebook tau ke dalam chat GPT ngote bukai buat internet dia tu the objective of gawai dayak ti kita nekan ke sawut orang dalamnya to celebrate harvest festival nya utai kekak datagang pantiak tu belum jadi. Tik kita anang alah laban sawut ke depadah ke orang dalam Facebook, dalam digital, dalam nini bagi ya dia tu chat GPT ke madah ke laban penemunya di program orang. Madah ke gawai dayak tu gawai kena ngintu dah baduk ngetau. Ya kebenarnya penemu di pengasai hati sidak ya. Laban lebuh maya perintah ke ngagok ngagai kita dia tu betapi ngudunya kebaru dia tu utai tu ndak boleh disawut kita itu ndak nengah peluang ke mana betul. Jadi ubah dunia kemayar itu ngubah message information yang datai ngagai balon biak kita lalu tanggung pengawak kita kapai indai kena kita napi ubah pemansang tu aki ini kita inti balu ucuk kita nanya pula itu lagi namo tuju kita ngintu gawai dayak tu aki sawut ngau betul bala peninga enti kita nak ulih kita nyawut ngau betul anang nyawut yang dalam ngena Facebooknya sigi salah ke dalam Facebooknya berani aku madah ngagai kita jadi kebuah lai pihak laban pengelala hari perintah menua kita dekat dikingat ke kita kengemendar kari kemisi 1 hari bulan 6 nya kena kita madah ke gawai dayak tu ndang kena kari nando kita raban bangsa dayak bempu menua tu. Nya alai, lebuh maya kita mantar gawai. Ia bisi awak kendang patut alai kita ngintu ya bala peninga. Nanti uliah, nak uliah kita mantar. Anak bengat nu mantar bulan 4 me kita ya. Mantar gawai tu kira kenyu ujung-ujung bulan 5 bekenya. Anang tenu nadai adat ia kita iban terberengkah hari bulan 1 pudah mantar gawai ke kita. Ngai nyadi ya bekenya. Jadi pengawak kita ke mantar gawai tu tadi ti uliah semak-semak kagi. Ha? Sebedau gawai kenyadi tu. Antara kandang bulan 5 tu mana lah kita mantar. Tu penemu pansiak tu ngabik ke kita ndak di kelala orang. Tak nadai adat dalam kita ngintu gawai. Lalu bekenya baga lebih banyak kita nutup gawai. Ti dikumbai kita ngiliang bidai. Tau ke ngiliang tikai. Pengawak ke nutup gawai tu ti uliah balau peninga tajak penadai dipadah ke. Buat hari tik kedua, hari tik ketiga, nang patut kita iban, nutup gawai kita. Anang ni sampai bulan 9 lagi kat pengerabing kita nutup gawai. Ndak tentunya mai utai tu dah dengar bala kita peningat. Tang tu siti hari tau ngelesai ke adat kita. Tau ngelesai ke gawai kita. Tak nadai, tak barangku kita. Tengok sepanjang tahun nyepan kita uliah ngintu hari gawai dayak. Namo dah reti gawai dayak nanti udah bansanya ngagai kita. Perintah kemeriknya ngambil ke kita di kelala siti raban bansa. Tang kita berduaan awaknya. Ngasuh kita di kelesai kurang. Kasar jaku aku tu tang ngambil ke balau peninga sama betati ketu. Nya alain buka gawai kita, mantar gawai semak-semak ngau ujung bulan 5. Tutup gawai kita, namo dah nak uliah dalam kandang bulan 6 nya. Aku nemu lawan ngena peluang tu kita ngangau ke bala menteri kita datai ngerami tu lepas kita kau boleh belanja. Tang dalam ya piok. Nanti yang kain tak degagak bulan 9 belum peninga tadi kerindu. Padah ke kita nama bukai anak ngayet ke yang ngau gawai dayak kita lagi. Ngambil ke orang berbasa ke gawai kita tu. Jadi tu ubah ndak tahu ndak diterima kita. Buat dunia kita kemiari tu. Jadi kena aku sawat hari aku ngagai Nuan DJ Matthew. Terima kasih ketanya Nuan.
4: Okey, terima kasih ngagai penerang ku dah dikenal Dr. Nelson Tandang temui ke sempat ke kita ngisi awak randau minggu tu ke petuai ke bala kita hari Miri FM Brenda sari tu. Boleh ke nombor baru untuk Brenda?
0: Ya, out. Jadi terima kasih Dr. Nelson lepas sudah berkongsi ke penemu tujuh gawai Dayak tu tadi. Jadi bisik jaku lalau tak ke pesan gawai hari nuan tu Dr. Nelson sebenar kita untuk program randau minggu tu.
2: Okay, terima kasih. Terima kasih Brenda. Mana ada peluang tu? Dikena nyimpul penemu randau kita. Aku harap benar. Kita sebuat Arab Bendar, RTM Arab Bendar, Perintah Menua Sarawak, Perintah Menua Malaysia tu Arab Bendar. Kita Raban Banza Dayak, Betati Ketu, Betati Ketujuh, ngau kebuah gawai Dayak di intu kita, ngambil ke kita belurus runding orang Bansa Bukai. Belurus runding orang Bansa Bukai, kebuah halai gawai Dayak tu di intu di Malaysia. Lalu aku harap mega Arab ke kita Dayak, ti bisik kaul ngau media rama, surat berita, radio, television, ngau semua ke bisik sangkut paut buat dalam digital tu. Ngemetul ke penemu tu, laban objektif gawai Dayak di intu. Objektif, tuju ya di intu, ndang dikenak masa serta meri pengelala ngagai Raban Bansa Dayak, ti sama bempu menua ngau dunia tu. Jadi tuju tu dekat ditahan ke, serta dipadah ke kita ngagai nembiak rebak baru ti dekat datai ngau orang Bansa Bukai berengkah hari maya tu. Jadi meri selamat gawai Dayak ngagai semua kita. Tuhan ngau kita. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Sekali lagi Dr. Nelson, tanda anak Edwin unting ti udah meri awak diri limpang gusi ke penemu ti cukup mana bekau ngau tuju gawai Dayak ada tumbuh serta di intu di Malaysia. Nyigi sekali lagi meri selamat hari gawai megak ngagai nuan doktor.
2: Terima kasih.
0: Ngagai kita lima ngau semua bala peninga kita. Jadi kira ke kita nutup program Rano minggu tu atau MA?
4: Ya.
0: Pulai dengan nuan baru.
4: Terima kasih Brenda dan Miri ngau temui kau dah dikangau Dr. Nelson Tandang anak Edwin Wenting kaban kita mega tentu ya kesal meda laban kita kau dah beringkah live temu tadi nyebegau sama dah ke cartangnya lang temu live kebentar ya kita laban kita temui cerita ni.
0: Ya,
4: terima kasih ngagai Dr. Nelson kau yang nimpang dari muai awak nubur kita ke sama berandau ngenang senentang pengrami gawai ke dintu kita daya. Terima kasih semua. Aku mengganggu setiap lagu dan kita terus ingkang gai carta kenyalang minggu 21 nangkan ketua lagi ngau lagu Ari Joshua George Aum Ari Gawai.

0: Expect Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app Expect Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: Expect Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke Expect Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
1: Dah top up Sarawak pen ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bakal engineering perubat accountant unonan ngau ke bukai. Tuk miawak dua anak Sarawak Julut mimpi lalu disukur ngau pelajar tim mana. Hari minta kemudi kena hari 5-29-2005-2006 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru di Altar Tahun Nyalang Minggu 21, 123, hari bulan 5 tahun 2026 di Seri Aman Ibin Limbang Dum Lucia di Sibu Yundi Bin Tulunggau B di Miri. Kita mengatakan BC juri kita sudah standby di kontinya ya. Aha, Isnanala bak minggu ke?
1: Terudi.
0: Ya, ungkap kita cerita kenyalang juri jemputan kita. Terima kasih, ya gila limpang hanya di juri jemputan kita. Ungkap ya, sorry tu nih. Awak nama berita dah.
1: Mana gerai tu nama berita
0: nayo? Oh mana awak?
1: Nama berita balak kapan kebukai?
0: Iya, udah hayan ba jendela mana? Kita dia.
1: Ingat hari kita sorry tu
0: nih.
2: Betul.
0: Awak pelabak aku Lucia kita berubah bertemu engkau juri kita.
3: Ba konti lah, FM terubah bertemu ba sike to na esna hanya di seberau to bertemu lama. Awak nama berita na?
1: Mana gerai nama berita
3: nu ne? Mana ya bayi menyapu puji Tuhan. Awak sama regawai tumu merena to minggu ke penude.
1: Sama regawai.
3: Ya. Ya ni sida bukai na mun.
0: Awak ni be na mun nyebe.
2: Ui, ditok. Okay. Sama dengan gawai juri.
1: Sama dengan gawai,
2: Kak Denwa. Ya, kira ke boleh main lagu Pesan Nuju Sulu, metode ni. Lama nyari ke penude.
0: Udah lagunya nah, minggunya tadi.
2: Minggunya tadi. Udah, biar. Apa?
3: Mama, tinggal bas tu atas dia,
2: tinggal basnya, ya, nak acau.
3: Kena ngawak,
2: kan? Lepas ditinggal kurang, ni, Lucia. Nak acau.
3: Lepas.
4: Kecewa, nak punya dia, Bi.
0: Nada ke salah repeat lagunya lagi nih lah banyak permintaan bing
4: nyam minggu siti deh nyam hari udah tau baik baru
0: engkanya data yang hati ada dua yang minta lagunya deh
2: nang acau
4: kami
2: kami nemu kami tu siapa nih Lucia
3: tau lah
2: iya
3: nengke mana ni ngapa YouTube ga
0: nama Ben
4: selamat ngalari juri nama lagu kawin siti ya ke
2: jaga
4: sebentuk. Ai bekelala pengantian. Nya lagi juri. Tujuh ngagai Brenda. Lain dah lagu request Ibian tu nih. Tujuh ngagai Brenda.
2: Hari pun tadi Ibian.
0: Siti ge lagu ya Ibiannya sebentuk tinjian Ibian.
4: Mai duit te.
0: Tentu ya kangen nyo cincin dulu ke tanah.
3: Nah, si dak minta lagu Pak Jure nah.
1: Saya. Lagu masih dak aku ajak lagu tu lagi.
0: Okey, pendengar manyu aku sudah mendak kita live mega terima kasih ya. Pelabak aku kita sebuah terus ninggal ke pemutus minggunya kemarin nah.
2: Ya.
0: Boleh ya.
4: Betul. Ya.
0: Okey, kita meningka pemutus carita kita minggu 20 minggunya kemarin.
4: Lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
4: Rina yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awal
3: ni tu kini. Ada yang minta udah rempau.
5: Bisa balat tu minta. Tu kini awal.
1: Sama pagi.
7: Awal jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang bom.
2: Kita sirap lora.
8: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook Wife Miban ninteng arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami
9: Carta Kenyalang
10: tujuh

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, cerita kenyalang minggu 21 sorry tu nya ya. Oh, sampai ke batuknya dah.
3: Ni sudah aku buka itu.
4: Okay, bisa berundian ke lagu tinjin nama tadi.
2: Sebentuk tinggi.
4: Rekan-rekan
5: tadi.
4: Kami udah lama nak ingat ke tinggi.
2: Ngam dah agak bian lah. Lapan mirinya di juara. Kau lagu genggam jariku ni bian.
5: Ya betul.
3: Ya betul.
2: Semuanya atur. Atur petara magangnya bian lah.
5: Ya kebatuannya awas saya pengantian.
3: Okay.
6: Yompo gawas deh bian.
5: Tau yompo.
2: Kini kami nyanyi lagu sebentuk tinggiannya juri. Sada mimik dulu.
7: Sebentuk tincin beri nuan dulu.
3: Ya.
2: Ini dah betul lah mainnya. Okay. Teman dah. Tanya Abi.
3: Aku ya, lu tanya aku ya. MA tu lagi pengari aku hari miri tu siko bisi dua tang siko tu ya berumban lama pukul dua lagi yang bisi pengawak. Kena rehearsal kena malam tu lagi inya pengawal gawai bazar tu lagi deh.
2: Okey, kami Miri minta dulu lah.
3: Iya, betul.
6: Dulu Mbak Miri.
2: Okey, Miri.
3: Anak kenyang dong, Mama.
6: Faham kami, Bi, faham.
2: Okey, Miri dua ya.
3: Iya, betul. Okay, dua.
2: Okey, bin dulu deh.
8: Nadai.
2: Budak mana?
6: Kesal dengan
2: anak mendah nadai ya, kesal. Nadai. Okey, Lucia di Sibu.
4: Di Sibu bisa dua.
2: Dua nih. Okey, Bian, nanti ceraman Bian.
5: Siko.
2: Siko nih.
5: Ya.
2: Okey, Limbang lima.
6: Siko aja.
3: Siko.
6: Ada tamayo.
3: Malah.
6: Nggak kena bayi lagi. Simpan dulu. Mana sabuan Limbang. Siko aja cukup.
2: Mbaknya dom.
3: Okey.
2: Apakah kita akan nyimpan pengirinduk meh dom Siko aja nih?
6: Ya.
3: Amatnya nih.
2: Okey.
6: Lepas rekam bersawak cincin lagi.
2: Iya. Kucing mega Siko. Nanti ampit datang lagi Siko. Mungkin ya sempat lagi Siko ke lagi nih. Anak kedai tu hanya Siko dah standby di konti kita.
6: Awak kebih mah dulu.
2: Kita ngagai orang ke Bendung Bahagia dulu. Leban Yabi Bahagia ngagai Miri dulu.
6: Mudah tucu mah dulu.
3: Anak ngumaiku bahagia. Hari-hari aku tu tucu bahagia senyum. Kaya sari tu aja lu sih aneh.
2: Iya. Okey, dah standby.
4: Okey, tapi benda ada bahagia. Nanti kau nyawut orang, aku sari tau.
3: Mana kena, non sia. Tua kita isi dayun, mesti kawan sari tau.
4: Nanti udah kawan lah. Saya ke asai kamar. Saya nak ke, nak dekat ngau, nepi ayun. Untuk nyaman.

0: berjual berbazar je ke kami dua beringau dengan laku ko te berbazar. Ya.
1: Kena kangau bala pengabang ni.
2: Okay. Oh. Siapa nama pengari Ba Miri tu?
1: Okey, aku minta nombor dah diri dulu. Kira kumang tu kira minta yang pemadah laban tu siko mesti ke mana ke tu laban tu juara kuntau tu minggu tu tadi.
3: Juara kuntau.
1: Juara kuntau. Nya nya kumadah nya.
3: Lagi pasang darah nama kuntau ke lagunya.
2: Siapa nama nombor tu? Darah.
4: Hello, namaku Valerie Menyiana Anderson.
2: Valerie.
3: Mana?
1: Nganya di nak mana ya juara solo Indo Kuntau tu tadi
3: buang. Nantuk ka mayo tanya aku tanya aku tahu ke Kuntau ni.
2: Ya. Bungai nama ke di pandangan sorinya?
4: Bungai tembung satu, bungai kerambit Indo. Bungai double 8 ngau namanya.
3: Bungai mana?
4: Bungai helang. Bisa 4
3: bungai
4: minyak.
3: Tembung.
4: 4 ya, tembung satu.
5: Nemu main kayu.
4: Nemu?
2: Ya. Beda-beda ni.
3: Semat dia bagi.
1: Aku nak ngawa. Nanti event ya tadi. Kuntau ya terus. Valerie.
5: Enang. Kita punya lah.
2: Okay.
5: Kuma Erika ya tadi. Kuma ku Erika.
1: Iya. Kasbaka-baka Erika. Amai ni.
2: Lagu Nuan Valerie.
4: Ku mai lagu Aus Pengerindu Ketegal Nuan.
2: Ya. Ini betul mah lagunya.
1: Okey, Valerie dah sedia kan?
4: Sudah.
1: Okey, jadi kita dekat menyang ke juara Kuntau Solo untuk tadi pengerami gawai dek bazar 2026 ke Diato di Miri. Ianya Valerie dekat mai lagu, meja lagu Rainy Pet tu lho, yang mai lagu Aus Ketegal Pengrindu Nuan.

0: Okay, ngaya pengari-ari Mirito MA.
1: Iya, Valerie ni.
0: Iya, Valerie.
1: Okay, kita terus beri peluang agai juri dengan atai ke komen dia untuk pemikir kita ke terubah tu.
0: Okay, hello Valerie.
2: Hello.
0: Okay, jadi keluarkan sadar nyawa nanya bisik. Okay, tang vibrato berujung sebutan yang perlu kak pandai kontrol mimin au.
2: Okay.
0: Udahnya tiulah sebutannya lembut kage. Dari segi tempo semua manah magang. Okay, jadi terima kasih. Thank you.
2: Okay, thank you.
0: Sama-sama.
1: Iya, nganya di lembut lah bayar darah guntau. Nek Valerie
0: nih. Tuanya MA. Betul.
1: Aw, nanti Valerie itu muru kue yang kau tiga tanjung muka lari Valerie. Okay, all the best again one. Kau enggak berpakaian malam tu lagi Valerie nih.
2: Okay, thank you semua. Laban dan ingat sadar nyawa aku.
1: Iya. Maya ya koros tadi dah rindu ningga ya asik asik asik. Asik kita orang lagu bapanggau
0: ya. Aku di tongo ya, mebut anak di tongo.
1: Lenggol-lenggol kami bak kunti di tongo. Terima kasih Valerie.
3: Amai, amai patut ya jadi juara. Oh.
1: Iya.
3: Baru dah mendak video ya.
0: Kau nama tu Ben. Lamanya puria apa ya?
3: Oh, anak anak guru apa?
0: Okay, anak guru. Uji mana ke siapa nama apa non?
2: Nama paiku Anderson anak rantai. Nama familiar ya Apian.
3: Apian.
1: Oh, penyanyi kita.
3: Okay. Penyanyi Apian.
2: Penyanyi lama.
3: Betul, berkegama Apian tadi.
0: Ya.
1: Nah, dah ingat lama laban dia bedau pansun gawa lagu baru nih.
0: Betul.
1: Salam kau Abak Nun.
2: Okay.
3: Didi.
1: Salam kau Didi lah salah.
0: Didi. Didi kutai MM.
1: Okay.
3: Halo JLSB.
0: Abang. Nare semua tu cemburunya dong. Iya.
1: Okay, Bi. Mini love lagi kucing tapi. Okay, Bi. Salah. Pernama tadi. Valerie.
0: Okay,
1: kita ngagai pemikir kedua ni, Bi. Terima kasih, yeah. Valerie. Okay.
2: Thank you.
1: Okay.
0: Kita tukar ke klinik dulu. Oh, beranda dulu, mari kita. Anong way?
1: Pemikir nombor dua hari Miri, ni. Okay, balam manyu ayo ke dekat ngatai ke poin buat FB kita 20 hari FB 40 hari balam penyampai-penyampai radio kita 40 hari juri jemputan hanya ya. Okay. Anang gue
3: hari kedua hari Miri ni.
1: Miri nya ya anang gue aku ngezoom dulu ya. Okay nya ya. Siapa nama tu?
3: Udah on mic. Udah on mic ni.
1: Nanti B ngenyak ke
0: mic. Mana ke diri dulu. Okay.
4: Nama aku Daniel Brody.
1: Oh, Daniel. Ya, kan selalu selipuannya, Daniel.
4: Ya,
1: pakai bermuda non ayam
3: buat TV.
1: Okay.
3: Terima kasih, Daniel. Untuk tanya konti.
4: Alright, sama-sama.
0: Akhirnya, ni.
1: Amai. Ngelamat tu dengan nyawa aja balu bang ribut dah.
0: Betul. Okay, Daniel tu hari ni penatai Daniel. Daniel.
4: Okay, asal ku tu hari batu ni lah, tapi dah menetap Miri di tu.
0: Oh, nyak bisi awak nurun konti ni, ni tu. Oh, baru pindah ke Miri.
4: Nak lah, memang dah lama menetap di tu kan lah.
0: Okay.
4: Asal menua segini ni ya.
0: Oh, asal menua ni ya. Ni. Okay, kira ku orang niah meto MA.
4: Ya, betul.
0: Okay, lagi lagu kebaik non? Cerita?
4: Lagu kak ada baik cerita pengerindu putus di tengah jalan hari kelmayang band.
0: Nya. Tadi awas ketiga pengerindu nuan dia tu pengerindu putus di tengah jalan. Nama
3: punya dia.
0: Udah putus, mbak ya. Oke, jadi itu pengari kedua hari Miri, nyat Daniel. Adakah main lagu pengerindu putus di tengah jalan hari kelmayang band. Oke, jadi Daniel nuan ke diri ke berkenih diri nih. Oke. Okay. Okay, sudah sedia, Nan?
4: Okay, sedia.
0: Okay.

0: MA Arimiri Daniel.
1: Okay, Daniel Brody. Aku muda pandi awak bakal anyai menjadi Peter John Jaban. Dia kita berhati ya.
2: Kau pun ada wakil ni.
1: Ya, nya anyai Miri, kami sik anyai kucing. Terima kasih Daniel. Okay, kita terus sebagai komen juri.
3: Okay, hi Daniel.
2: Hi, hi.
3: Saya kau sudah tahu mesti telefon ya nak
1: main. Ya, ya, main telefon.
3: Baru yang mendapat nama sama berkelala Daniel.
2: Hai, sama berkelala juga.
3: Okey, jadi kualiti suara no mana? Bisik keunikan menpo. Bina kak nyaga pak sentang tempo ngau pitching ngau mimik tadi out. Okey, jadi sebutan semua jelas terang didengar. Jadi, terima kasih Daniel dan kita kirim pun gacor tak nyala.
1: Ya, ya bisik showmanship yang bersih style lagu lagu konti ni. Oh, terima kasih Daniel sama gawai.
2: Sama hari gawai ke kita semua lah.
1: Nyangkong lah ngerada air pengayu ni malam 31.
2: No problem.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, terima kasih Daniel. Okay, aku nganjung si nak tu dulu.
1: Okay, kita terus ngagai menua sibu. Nanti dah bersedia.
4: Dah bersedia di tu ni.
1: Mi, udah gak panduan nama irau ni.
4: Oh, jadi aku bisa duit kau induk darah bajik dah tunggu aku di tu. Kalau kena nge-zoom kau dua ya tau zoom dulu. Dah dengan kami agak bisa ketau kamera kami 360-an.
1: 360 kamera ni. Okay, siapa nama nama?
5: Nama aku Flora Anapuso.
4: Ya, aku Maiko Flora Libat.
6: Kesal aku dengar tadi.
1: Amai, engkau dah berbalik ni. Okay, Flora hari ni datai.
5: Aku datai hari menua julau.
1: Oh, julau.
4: Hari julau tadi memang siapa ngau dia tadi?
5: Aku ngau sena bala ayok ko.
4: Anjung kita na. Sikit selalu ninga cerita kenyala yang tak ke dia suh bala ayok.
5: Selalu ninga laban indai ko selalu masa yang cerita kenyala yang
4: Masa yang cetak nyalan ke masa radio?
5: Masa radio.
1: Okay, lagu Kak Dibaik Nuan, Flora?
5: Nesal.
1: Ari Nesal. Sita Jin.
7: Nesal.
4: Kena turut lagunya tadi ni. Pengerinok nama kena kodin yang tadi ni. Nesal dia tau ni kodin.
1: Ya, pengerinok putus tengah jalan.
0: Nama yang lakukan nusun lagu sehari tu.
4: Nemo sedap. Lepas aku dah bawamnya.
1: Ya. Okay, mesti peningat mata ke audio sedak yang tak tu terang tang monitor ke bak konti tadi hari PC kita FB terang inggar dengan handphone kumpul tadi mengak terang volume ya nyengkau mari volume juri kita.
4: Tahu restart baru ke telefon ni kemedaknya nah.
1: Iya, tahu ke engkau respiannya dah masang Bluetooth is connected ke dah nyak nyeblaban bunyi.
4: Nyun angkap ke bak kanan
1: ya. Lelak dengannya baru ai lah nah. Bluetooth device is connected. Agak sinti bertanjuk connected. Okay, Flora.
4: Berengkau Flora nak?
1: Ngambil kian nak nesal.

0: Pengerinok nyampur tua kok ya.
1: Oh, sikit lah dia belaga.
0: Nah, onte kenyai ya, lah. Bob Brown yang kita balua dia ngagak nama anak Flora. Ngicak nemu belago deh.
2: Ngicak nemu belago.
0: Jadi Flora tu baru deh ngau pulai bertanding ba peringkat negeri seringnya nah. Kategori nama Solo. Anak miak sekolah. Pemerik berapa? Pemerik berapa? Jaga. Pum berapa ada mayang?
3: Pum tiga.
0: Pum tiga. Okey lah.
4: Lagu nama di baik mayang berpaket?
3: Menamakanmu Cinta.
0: Menamakanmu okay. Cinta. Nah. Okey. Jadi nganyo okay. Dalam pengawasi kem atau nak? Bakal juri kita sebab hari mid and hari terdika ngau.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi.
4: Komen juri.
0: Okey. Awak nak alusi kau dah? Bedau.
4: Awak dengar nyak dulu kalau ke si penangkut pendiam.
0: Okay.
5: Hi Flora.
3: Hi.
5: Okay Flora, nuan ngembuan kualiti ton cukup mana? Mina dari segi tempo tadi ke jaga-jaga mimet au bahagian terperasa. Nyak mimet tadi kat tergelincir tadi kan? Okay. Jadi secara keseluruhan cukup mana sedanya warna Flora. Pretis kemayu hake au.
3: Kamu
5: jemah ila nuan muju warngau mana-mana pekit ke dianjur ke bapak Sarawak tu au. Okay. Terima kasih Flora.
3: Okay, sama-sama DJ.
0: Ya, boleh nganti sida anti dek Flo bak dien. Bak bintu lu nah. Nganti anti flow lah.
4: Ni mang orang kekawin bermiri lah agak flow.
0: Atau nganti mang ke tanya mang GPN atau si kota atau mang GPN nganti ke bermiri ni tadi. Mang flow.
4: Raya agak putar semerah.
0: Mau deh kasih kamu mutau ni aku dah.
2: Putar kenyal jangan sih.
0: Nya mai pengawat tu kenyal. Baik kita yang kontrol.
4: Iya.
2: Okay.
4: Apa nama mang?
0: Apa nama dia memang balaya nanya?
6: Nama aku Christine Katrina Injau.
0: Christine Christina Injau.
7: Christine Christina Injau.
0: Lawa. Lawa nama ni. Tapi tak nama ni. Nama kangau bahas sekolah.
6: Christine.
0: Christine. Mbah Mayu hasil tak jago na. Ya siapa kangau ke Injau dah?
6: Injau ini ko.
0: Ini kangau ke Injau. Lepas mestinya nama ini lah. Christine okay. Christina Inja, okay lah.
2: Jadi nama school dua itu?
0: Sama school dua ada mel?
6: No.
0: No. No. Berkawan dua ya? Oh, tenak sama sekolah. Dek bas sekolah di ni?
6: Aku sekolah ba SMK Jolau.
0: Oh, si kau nyata dek deh, Flora?
6: SMK Jolau dua.
0: Oh, si kau ba sekolah satu, si kau Jolau dua.
4: Oh, tu abang MA kena nyanyi nuan tu Inja.
0: Okay, abangnya ayah.
4: Orang okay, nyebut ayah tadi anang. Tapi nuan ngangau ku ayah dia kinsil. Aku makah nuan lagi. Abang MA nuan tu akan nanya nuan lah. Okay. Nuan tu terubah ngau sike ni?
6: Ya.
4: Tang lama tu selalu ninga sike. Medak sike live di FB? Okay. Terima kasih. Laban ke berani. Ngayan ke jerimpu bakat nuan ngagai balam manyuh di FB kita lah. Ne.
0: Ya. Seluai tu pun belak pulai hari. Tanya ngau tani peringkat negeri nak?
6: Ya.
4: Okay.
0: Jadi mah balam mayang kita ini kurang. Kami lagi pun tiga mau lagi menuju hanya matan.
4: Lucia, form 3 sebab kita tengkar yang buat.
0: Nama ada ngira Linsa, dia mayu ah bapa lah. No.
4: Lemai hari. Oh, lagi duduk bergelebat dia saya ya.
2: Amatnya kita nak bisik kain ba jari sebenarnya apa leh.
0: Mau, mau deh balam mayang tahu deh data dunia kian belago. Nah, nama lagu terai.
6: Abi pengerinduk tua.
0: Abi pengerinduk tua.
2: Oh, jaga.
0: Okey. Dah sedia mayang kuno beh tua.

0: Ya, dah ambil kau Kristian lah.
1: Tajak muziknya.
0: Mid. Ya, nyak meh udah puang ija senan mu nama keboyahnya. Aku kata baru ajari nekan feder ni tadi
2: deh. Aku nada yang negu tadi punya.
0: Jam apa kau? Aku mau pun kesalnya. Oh, okay. Udah puat okay, tadi Chris.
1: Udah. Nyo shock minga ya belagau deh.
0: Ya nyuli nuak deh. Aku muda aku balas komen. Nampaknya munyinya deh. Slow deh angkat aku puah gengnya dia aku. Aku tenang awak kita ninggal nyawa ya na. Okay, Juri.
3: Okay, hi Christine.
4: Hi.
3: Nervous mimet tadi ya?
4: Ya.
3: Okay, tapi nuan bisi keunikan suara nampu. Adanya sada nyawa nampan lunak di dengar luan ya. Mina tempo tadi kak jaga mimet au. Bisi kak tanya mimet tempo tadi. Engkau baik nun nervous kini. Okay, jadi teruskan ketika ada praktis mayo lagi. Nanti nuan ngai kak muai asai nervousnya. Tau practice depan cermin au.
4: Au.
3: Ayo kaget practice depan cermin sikit uliah. Nampan kala suah ngorap tadi yang suah ngorap berpikir ya.
4: Ya.
3: Okay. Thank you Christine.
4: Thank you.
2: Ya kesal meda abang Steven dah meda ya
5: live. Ya kesal ninga tanya abang MA ya tadi.
3: Engkau sama abang sih lah.
5: Engkau sama abang.
0: Abang yang kita ngikat puyen kena gawai.
2: Tang ba abang MP ada nanggul lah studi nyawa ya.
3: Okay, au.
2: Terima kasih Christine.
3: Ya, yeah, thank you Christine.
2: Au, ngai kepala ibu di ngerias bakunte.
5: Kak ke dia lagi.
2: Okay, bye Christine. Okay, nuan duam, abang duam.
6: Oi,
2: au, dah sedia bala nuan duam.
6: Oh, udah sedia nih.
2: Awah.
6: Nengguai. Kejap. Okey, kita ke Limbang nih. Ada. Nengguai ni Limbang tu.
2: Ni gaya style kamera di dalam putar 360.
6: Ya, sama sama kita itu.
2: Oh ya.
3: Manual bang.
2: Engkau lagi kita berdak kini kunggal lagi. Ia agak mana numpu muat juri kameranya. Kini aku mautnya lagi. Segi ayan perlu tu lagi mangut sembarangan yang agak penyanyi tak lagi. Okay dom.
6: Okay tunggu ya.
2: Ni maka kau macam beritahu lah ayah muat dia dom.
6: Tunggu ya.
5: Oh, dah agak buat.
3: Serius mega mantu amnya.
2: Buat kau. Ni aku muda bakal orang standby kiu kau macam beritahu lah ayah.
6: Okay, kau dah bisik kah?
3: Salah kameranya dom.
2: Agi
6: merah tengguai.
2: Agi rumah yang ramah Limbang ya dom.
6: Agi macam berita nih.
2: Banyak ya. Okay.
3: Okay cun.
6: Oh jadi awak.
2: Dom.
6: Besi anu tu.
2: Nama dom
5: tuat me bos dom.
0: Nanti udah biar kok dom.
3: Nanti udah.
5: Bayar.
0: Nak udah harap.
2: Ngelamat lancar ya ngaduk.
0: Tahu. Tengahnya
3: anak kesal dom dom.
2: Enggak baik pancar
6: kita terus.
2: Pancar buahnya dom kalau terang.
3: Oh, coba apa pengaruh di Limbang tau?
6: Ambil ke kita nemu tu tadi yang tu tukai ukai ban.
3: Ukai ban. Oh, okey. Siapa nama?
7: Saya Vanessa.
3: Oh, Vanessa dari asal Limbang.
7: Ya, saya asal Limbang.
3: Okey.
2: Bangsa Vanessa.
3: Eh, Vanessa.
7: Saya Lun Bawang.
2: Oh, Lun Bawang.
3: Oh, okey.
6: Okey, jadi lagu sari tu Vanessa.
7: Oh, lagu saya hari ini dari Florence Low, Atinuan Atiku.
2: Lagu tu abang Steven suka lagu tu.
6: Okay, berdiri kah Vanessa?
7: Iya.
6: Okay.
7: Boleh.
3: Ura Lumbawang. Okay.
0: Kita nak temu lagu sida ya. Jakok nak temu kita lagu ni buat sebut.
2: Iya. Yeah. Anang ke panjai ke sama pagi nak nemu nyebut nak Malaysia.
0: Nah dai.
2: Amat pedih ya.
0: Ngai dengai go morning makna.
2: Morning to you.
6: Okay, kita terus nih.
5: Boleh miss.
0: Ya. Sudah tanya. Padahal sedang.
2: Abang Seriaman dah standby. Beri puan.

0: nak munyi sekarang. Oh,
1: ya.
0: Okay.
2: Yeah.
1: Hmm. Ya tu dia pengali ni.
3: Pengali. Ya aku ke sesepuh ni ngah.
0: Ya.
2: Yang ni aku tidak sesepuh pada siapa.
0: Berdiri dulu Roma aku ni ngah. Okey,
4: dapat ujung pun kerja melaku
0: ke kita. Nah, kena halus ya. Tapi amat ku yang nanyuk kekesal ni ngah yang berlaku ya.
1: Ya.
0: Okey. Nah.
1: Oh, komen juri.
5: Mimi tak bos.
6: Oh, pada on MA.
1: Telepon
6: Jakob apa? Muka tertarik.
1: Yeah.
0: No. Okay.
6: Abang MA lagi terpegun.
0: Abang MA. Toko amnya lagi.
1: Lagi okay. Nekan TV.
6: Dilarang menekan-nekan ya. Okay. Hi Vanessa. Selamat petang. Okay, quality tone dan suara kamu bagus. Cuma kamu perlu kontrol vibrato kamu sikit ya. Okay, jadi secara keseluruhan semua okay. Walaupun kamu bukan Iban, tapi sebutan kamu jelas dan tidak pelat. Terima kasih kerana sudi hadir dan orang kata bawa lagu Iban dengan baik sekali. Thank you Vanessa.
7: Thank you.
1: Ya, yeah, insan yang paling tabur adalah abang Steven kita di Seri Aman. Nang kebuat ya Abang TV pedang tu dia.
4: Nyoik korang bukai, korang padahlah dia rembun.
1: Nadai. Tahu pun dah berhimpun siapa ke dulu chat tadi. Ya. Bukti ya.
2: Juri bukti ya tadi.
1: Okay, terima kasih Vanessa.
0: Ya, mantap Vanessa. Kira ke mayuh pengari mana magang minggu tu ni?
4: Ya, udah pula gawai sira.
0: Iya.
4: Udah pula menua. Mayuh nemu nyampai pada hari Johornya. Birun pukul 5:30 lagi ke datai. Minggu tu jaga. 30 mana-mana ya.
0: Nah.
1: Bala hari minggu baru.
4: Mayuh nah.
0: Betul.
1: Bala hari Johor. Mayuh nemu belagu ni.
4: Mayuh. Udah cukup trini yang badin.
1: Saya dah tergawak Pak Syahlam.
4: Ya.
1: Negeri Sembilan.
4: Hari Abu Dhabi pula gawai. Bisa magang
1: banyak. Puan nak jadi ini yang berkapal dia.
4: Hau, lama udah nak pulai ngasam nyawa dia.
0: Oh,
4: demo.
1: Bala kita ke dampi-dampian kau kontinya tahu lah limpang minggu baru nih. Sekarang kita ikut nyapuah ke ruai kita lah. Kami itu gawai dah.
2: Aku nak ngimat minggu baru.
1: Aku nak ngimat. Dia pulang
0: mula. Nangi aku. Aku nak ngimat.
2: Ate aku, ate kedia ke ante ba limbang tu. Vanessa tu kebenaran baik ku 30 lah tapi sarito pengari limbang tu tapi nyo na ingat kayaknya terpaksa aku mat Vanessa sarito
1: nama tu bunyi bateri api
2: bisa ni baik ya
1: hari ni tu
0: ngaku tadi
1: aku ngembah headphone aku buat konti bunyi mikrofon wireless kita ke habis bateri je dah.
4: Ya.
1: Nya memunyi ya.
4: Si maka kapok tiga ngok kita maka me baterai tubuh kita tau.
1: Eh betau. Dah dia tegap penduduk tu.
4: Iya, hamba dan nak memuk mira.
1: Okey, limbang udah neh. Kita ngagai Seri Aman tu ben.
2: Okey, okey, okey.
1: Pengari kori kucing ada begawat tu dah.
2: Ingin suara penduduk dulu. Kangi jas kamera punya kita tadi manual. Nasib tu bisa pemegai.
1: Aku tu amat tu berdiri ngalih ke kembali lagi ayan perut kutu lagi kita enang larau. Minta okay,
2: dikisuh nyapa sesta kami sari tu
1: anang gue aku ngezoom tu ibian ni
2: ya
1: nyak ya
2: lelaki terakhir semanggang tu
1: nanti aku nak dengar semuanya mata aku aku NK yang gayan tadi ya sepanjang mana jam
2: okay bos.
8: Okay, aku Jerry dari Seri Aman. Tapi kerja apa bertuang Den?
2: Yang sudah Jasper tu orang majlis.
1: Okay, Jerry nih.
2: Berapa kali sudah kita bos?
8: Tu kedua
2: nih. Okay, minta nombor diri dulu. Ya dekat mai lagu. Kira ke rata dari lagunya kebuka itu deh. Patah tiang sukong. Okay.
1: Lagu dari Robert Galang nih.
2: Ya. Okey. Ni budak.
1: Ibin anda beri peluang kalau ibu kita dengaran tahu Jerry tu Ben.
2: Ni sudah ya.
4: Bisa berarti ke pumanya ni nanti suba bisa retinya.
1: Iya.
4: Bajunya.
1: Aku kali amanya sekolah
4: ama sekolahnya. Siapa nemunya?
2: Aku ingatku. Ingat ke?
4: Ingat ke dulu ke Ben?
1: Oh, pengen manyuah sidak ke selalu bertunding nak pumanya dah nama ya ke nama panjang ya tak tampi ba FB li tem fungsi kena.
0: Betul. Okey.
5: Okey. Kita berperindang dengar ke lagu ke di ke Mr. Jerry nah. Ya. Patah tiang sukong.

0: Oke, terima kasih ya. Bos Jerry. Lelak sore itu, Bos.
1: Lelak. Aduh, ya habis sih.
2: Ya, Mat.
3: Tahu ah.
0: Oke.
3: Kira ke oleh baiklah lagunya malam 31 nih Jerry baru ai.
0: Tuh. Geng kita atau bos geng orang pemata randau pemata majelis.
3: Jadi Jerry. Okey, udah temu reti pemata tadi Lucia.
4: Abadau ngantek bala peningan nyaut ba Facebook lekat eh. Nak kita nyebut dah ujung ya.
3: Au. Dunia ini umpama lalayang ke sudah.
4: Ya anjay deh.
3: Okey, komen dari juri kita.
5: Okey, hai Jerry.
2: Ya, sama lemai.
5: Sama lemai. Okay, jadi sedangnya awak nak terang dilinga. Sebab nak pitching nak agak lari-lari tadi out. Adanya leka atau kesebutan nak terang, megak terang dilinga. Adanya dari segi pernafasan pun kak jaga mimik. Jadi awak bisa semput mimik bunyi tadi ni.
2: Ya.
5: Ya, okay. Secara keseluruhan semua mana dilinga. Terima kasih Jerry, sudah limpang.
3: Okay. Ya.
5: Semari gawai.
2: Nanti gawai pula.
3: Nanti Jerry belagu baru ai pula. Saya dah tukang ciong nak ngetu sekejap nyadong ai ni. Enggak berdansa ba mua pentas.
4: Betul. Ngamai peluang nak kore. Kada ke manza, kada ngagak dari pun manza ka?
3: Iya.
4: Sengaja ke ngau orang betana deh.
3: Oh.
4: Kita ke pulai sekali setahunnya, maya pulai ke rumah panjai, ane juga kayaknya belama lah. Jadi numpang ngau.
3: Iya.
2: Sama okeynya, okeynya tiap hari ini sih ya.
4: Ya tamu kita, ya tamu kita baru nanti kemisi nah, bebengam kita.
3: Iya mana ya Siti, udah kita COVID sebabnya itu nyenang kita ke besar dongkai. Udah COVID sebab kita nyo jarang kunci ke gelas gitu nih. Lagi kalian punya sudah kita COVID nak kita suah dah berkunci ke gelas. Keduanya diram mangku nyari pagi tadinya isi ngawainya tak nak berganti ai akai yang mendata bayi dari tu bang benar aku semayang.
4: Bayi antai de nemu nya empai tu ci tambah kena nemu de bayi ngan jadi mendak utai ke palak no.
3: Iya.
2: Iya nah.
4: Ya saya ke bersih lama ai nya gila.
3: Engku mau mendak nya nyu. Nyu belenyi yang bang mangku nya akai segi aso ku ganti ai nya ngan jadi dar.
4: Dulu antai tu ada nya doang kempang dengan aso nukai belenyi yang
3: Main kelas lirik. Pukul 1.57 hanya dong air belenyap. Pukul 2 lah buah aku ya.
4: Oh say. Oh. Dan tu
3: buah yang tua. Dan tua oleh buah bini yang nak muai.
6: Baik.
4: Amat. Mesti tak tahu.
2: Balak.
4: Balak now. Kau keberau ngai kemuli.
6: Tahu ada kelagonya lah.
3: Okay. Jaku-jaku kak tang bala kita ke besar dongkai. Maya musim kurami itu dia boleh kita kekalkan hygiene yang menah lah. Bersih dah
6: betul.
2: Betul.
6: Iya ke?
2: Dah modern kena plastik ampun.
3: Betul. Nanti boleh kena ke
2: pakai buang.
3: Pakai buang yang nyamai gila. Bersih lagi.
4: Saya nak ke dia komo inai beli sebanyak tahun.
2: Betul.
3: Eh bala kita induk nya beli dia komo yang okey dikenanya. Oh, pakai kita banyak mari ja pandang.
2: Ya, ya sah.
6: Pandang ke nya apa
3: nya? Oh, segala kontena ke berjenamanya semuanya banyak mari magang.
4: Ke pemanda ya?
2: Koleksi. Koleksi.
3: Ala ya.
6: Apa kan kena lagi?
3: Ala kan kah ikan yo kita nak skariam buka kita ke baik kedai skariam dalam jadi ikan yo tengkariam.
4: Oh, kedali yang kena pengen plastik atau lantai entua nanya de Yun tanya nya be. Oh, padahal kan uci pingai kan orang apa yang
3: betul. Ini kena ditinggal
4: ni. Oh, entua enggak bayangkan de kekeruan uci pingai de narai ja ko nya meli pingai plastik am kita.
2: Ya, pakai buang.
4: Ya.
2: Nah, kita rugi sigi ke ngau rame ne.
4: Ya.
2: Ya, baik tua sekali ne sia.
4: Ya, baik sekali nuci pingai baik sekali. Ya.
3: Katinti mendoanya merintah rasa nuci pingai belakang. Baso ndok ko ke ya.
4: Ame tua ka ko ne, gua ke jambat.
6: Baik kiat ya. Gua ko dulu sapa dulu temo.
4: Akhirnya pelin ngon tua ne. Ya,
2: tapi bisi upah ya. Ha.
4: Nak
3: bunyi sedar. Nggak saya training maybe.
2: Ni, nama ini?
3: Oh, nggak saya dia training me, kaku.
2: Ni buat training baik sekali.
3: Okay, di Kuching, di Kuching sudah bersedia tu pemukit kita. Datai jauh hari menua semunjan limpang gaya kita di konti itu. Oh, ya ya. Aku ngangkat ke pemukit kita. Udah kalau enggak kita isi ke berapa kutu ketiga atau ke kedua kali yang dikik ke konti kita di tu ni. Si gaya ya. Tu cara orang tua gawak tu maut Negara aku dulu.
4: Nah, kita ada orang tua ibu lah ada. Kita
3: dah ketawa-ketawa ke anu-anu buat FB dia. Aku nak kira.
4: Kenyal, tapi kan satu ikut musian kenyal.
2: Palaknya
7: MB. Oh. Adanya aja. Adanya aja. Dan tu senternya.
4: Si bakal orang tua yang gawa. Lubai ya.
3: Bisa main penimbang air.
2: Bukan main yang gawa ya abang tadi.
7: Tadi ngelara aku sedaya.
4: Ya, saya abang gawa.
7: Ya, baru. Ya, orang lakinya.
3: Aku nak yang anak dia. Aku marah dia bakal orang macam berita wilayahnya. Dia mudi dia. Aku tidak ya, tapi nganu dia mendah dia kesal mendah banyak sahabat kunti tadi.
2: Ya, nak teratur doang tadi.
3: Aku, madam ucap dua ikut ke benung depan kereta bakal.
4: Backgroundnya. Kemar ucap dua ikut.
7: Selama gede masang ya tadi deh.
3: Sedua yang uji kejematan lupa nombor satunya.
2: Oh.
7: Okey, kak.
3: Hanya ya. Berendam kau Mario kita.
4: Mario.
7: Mario.
4: Nama lagu de Mario?
8: Lagu Hari-Hari Perancis, Pengerinduk Puntan.
4: Pengerinduk Puntan, ini ujung cerita kita itu. Puntan, semua hari tadi yang terlihat.
3: Dah tanya dulu lah, seraya aku akan milih lagu.
4: Agak gegamak udah tua dia, ada empai ini tadi.
3: Berapa utai katakan itu tu maka kedriba bilon yang tu nadi sangkai besi bu bilon tu dia nih bau ganda dia nih
4: salah tekan jantung maga apa bilon by pilotnya
3: nama ngelama tu ngaji si bu 35 minit kita MA driba juga lebih sejam nemu dah tiba bau ganda dia
4: nama penyanyi
7: ama jauh hanya ganda dia nih
4: tak sebut
3: ya besi ipar gawa dia dah kata dah
2: Mario
3: nama
2: si.
3: Oh. Okey
2: Mario. Mau lang.
4: Ama bisa ipa dia ne Mario dua hari sekali yang.
2: Mau hari tau.
8: Kamat ini.
3: Iya.
4: Dan tu berapa nyangka mat.
7: Hashtag kamat.
3: Okey, dah standby Mario. Okey, hari semunja tadi limpang ke kita di kontinu. Terima kasih tu lagu ya Pengerinduk Puntan hari Harry Francis.

0: Okey, Mario pemakai tari kucing ngau lagu ya pengerindu pun tan. Okey. Komen hari Jori ya lagu cuncun tunga Jori ya.
1: Nyawa saya ke special mah saya kuda tunga lagu.
0: Iya.
1: Tu barang mak dengan dapat.
0: Saya ke nurun dinner foto nih. Oh, saya akan berindang pemijanya dah. Okey, komen Jori.
1: Okey, Mario sudah nyawa tak cukup mana? Dari segi kawalan pernafasan, ngau tempo pan mana, sebutan penjelas ngau terang di dinga.
0: Okay.
1: Engkau sudah nanti dinga sudah tahu aku tapi aku sepiak ya dinga amat kau tadi.
0: Iya.
1: Okey, okey, kau cipi yang tu, kau tegal ngau tua kucing di tuan.
0: Segi amai, okey.
1: Kyu Mario.
0: Segala bunyi kau kata tuai nih, lah banyak berlagu muak-muak tempo dah. Okey, terima kasih Mario. Ya. Oh, berenda dulu kita orang tua itu kan maut kamera terpeleng agak sana baru.
2: Okay. baru ngaku dia rempun eh. Oh, tak ada apa-apa ya.
1: Iyun ke tinggal ni.
3: Kita bermorin tau.
1: Oh, Iyun bisa tadi. Eh,
3: bisa.
1: Nampai?
0: Nampak tak bisa?
1: Nampak ni.
0: Nampak Iyun?
2: Dah gegiyo tapi pegawai orang tua.
1: Oh. Nampak tersusingin tau. Kira-kira jalan. Abang
2: terlalu. Nampak jalan.
0: Manyuh teh ngacau di tu.
2: Mansa orang Indo benar ngeri yang kepala patuang kore.
1: Oh. Kini kena di abangnya tu tadi. Oh, si bapak juga.
0: Eh boleh. Anak ulu.
1: Okey.
0: Kalau kangen kita mana?

0: Aku dah dengar kau ambil. Aku merting sari tau.
1: Okay, kita akan kunci yang ambil awak. Dua lemai ambil baku dia. Lelah ambil nombor Malaysia. Tak tanya-tanya. Isna nya bisi banyak.
2: Oh jo ni yang kong kita ya.
0: Oh lalu baba bye itu.
3: Lain nas tayo ini itu. Baba bye. Okay.
1: Berkeni gaya tu Yun.
3: Oh Yun
4: benar. Oh ni mak kangau.
0: Oh kangau dulu baru.
5: Oh ya tu orang kapan.
0: Buat kita dia.
3: Sedang laku.
1: Aku buat kucing tu
0: sebab dia ada tipu
1: tu Yun.
0: Ngunyi orang nak dulu. Kasih ke Yun.
1: Ngebingak kita.
0: Ke Yun yang baik lagi.
1: Hello. Hello. Oh, benda bersedia ya. Benda bersedia ya. Awak.
5: Awak kat kedai rai ke?
3: Oh, bak miri tak kuci. Aku 085 423 634. Ya.
1: Nanti bengan ada lagi Yun. Minta pengasih hari miri atau ke hari sibu lagi Yun. Ya. Hanya ya telefon baru nombor sebakar tak nunggu yang uji berandau ya. Angkat dah bersedia. Hello.
6: Hello.
1: Oh, siapa eh?
3: Siapa?
1: Dengan banyak orang. Siapa tu, Wai? Oh, nyak, ya.
5: Ya, ke kawai sih. Kenyak, meh, tiun, ya.
3: Oh, lain, ya. Gege
0: umah
1: apa ya?
2: Si berapa jua?
1: Saya ke jam kita yang nama L dalam konti ya.
3: Okey.
5: Ya kau bisa L kita ikut anak mai kau ya. Iya aku ngempo pawangnya. Oh. Iya aku mengganggu ibunya. Oh. Tu saya apa tu wah ya aku bisa L.
1: Iya nade tu wah enggak kemudah ya. Nunggu sebab
3: ya, nanti orang enggak pun.
0: Bimak bos nunjuk gelombang.
5: Aw ba si bu nguji ngamek kangen aw.
1: Okey.
5: Okey ba. Hello, selamat malam hari. Hello.
1: Jai.
5: Nada ini. Nguji anak mayau.
4: Lebah
3: aku. Aw
0: ya tadi.
1: Aw ya.
0: Ya tadi.
1: Engkau yang uji ke telefon baru beli kemari.
5: Engkau.
4: Engkau amat.
3: Engkau amat.
4: Telepon kawai.
1: Ya, benar manggainya ba mija mayang abang. Madah kering pun telefon baru.
5: Ya. Ya, agak ada rumpung ambil video. Ya. Nah, ngecak kumadak mata teleponnya tiga.
1: Oh, dia. Ya.
0: Siapa aja tadi deh?
1: Nggak nemu.
0: Kabar DM eh?
1: Uka ya.
0: Kau meh.
3: Kau meh. Ipar ya, pelabak kau.
0: Ipar ya, ya maya ipar ya.
1: Ipar kuba
0: Uganda, bisai.
1: Uganda di mana kau? Eh maya tu nolam menteri pun.
3: Arab Saudi bisai. Mayu ipar ME to.
5: Macam aci ya ipar ya, ia gak mayu penyangkai coba.
3: Ya kau ya.
0: Macam
5: aci ya.
3: Abang tu ya besi tuai.
1: Saya dah nemu mami apple ni nganya. Saya dah menyinyak ngapi. Ngapi orang kena berapi nya.
5: Nana gagal besar mami apple ngasanya ni ngan radio no.
1: Awak aku tu temu tujuh orang orang batu pula itu.
0: Apo? Apa mereka?
5: Ni antara rumah tangga.
0: Kita tipi ya. Orang batu lama ni pada.
4: Saya berita dibaca pergi lah.
0: Yang pun gak baca hospital.
1: Gak jadi nyalian. Tempu nyalian. Dia kan jadi.
5: Mestinya edit ya beritanya.
1: Jonathan menyalian. Okey.
5: Sebut bahawa
1: nombor telefon kita ini. Okey, kami minta derma lah Nuan Yun. Hari Miri atau hari Sibu. Okey.
3: PM to PM.
1: PM to PM. Peningat kita ke telefon tu 6113. Telefon kena nombor si tiga. Walaupun habis ke kena Nuan, dia tu dikena aku masang lagu hari YouTube. Pula yang agak nombor 634.
0: Oh,
1: ya bisa telefon ke kita.
5: Tak berkelip baru aku tu dia tahu. Aku tengah ambil kangau. Hello. Hello.
3: Hello.
5: Siapa tau? Ngai menyanyi negara ini korai.
1: Oh, aku kerus bunyi.
5: Aku kerus.
1: Itu ucap tadi ada tukar nombor telefon ke atas. Bunyi berandang ya. Okay, hello. Hello. Istri tua Marajo balik.
0: Anak nama ya.
1: Kalau dua-dua merajo.
5: Restinya bisa dua lah dek nah.
1: Ada eh.
5: Siapa nemu lagunya bisa dua lah.
1: Buku sejarah Hana Tunsang macamnya aja.
6: Ingat lah ya ke skrip ni lah.
1: Ingat. Drama keliat. Drama keliat. Okey, drama keliat. Kita mendak hari pagi, malam lagi di tanduk barunya. Pedak teh baru meh. Aura drama keliat, lo drama dia tu lah.
3: Ya.
6: Tambah watanya, kita ingat kita belum mau.
5: Kebenar ya, nada cerita, nada reti. Yang ingat siapa orang ngam mendaknya suba.
1: Lawan dia lucu, kayak lucu. Ia kemana abangnya tu sang.
5: Terubah mendak kau sano. Kedua kali nyaba, ternyaba bebas itu mendak. Ketiga kali bandul buka.
6: Tunggu orang dua.
1: Ada film film nyaba panggung wayang, TV aja.
5: Nada sedua mendak YouTube.
1: Duduk padam radionya. Oh, my follower mah padam radionya saya tak ngapi noan. Sebentar isnan alam merindah kita engkau lagu nih. Aw kira ke berandau sentang gawai kita tu. Pulai kini gawai tu dom.
6: Aku nanti pulai ke bukai segi pulai ke menua kumpul imbang.
1: Ngan jadi ke pulai ke menua orang dom. Segi menua tempu.
6: Ya bukan aku nama kau dinanya.
1: Okay, pulai kini aku rumah panjai ke.
6: Pulai rumah panjai. Lepan
1: menua
6: nanti ni. Menua aku segi te berimbang tu. Rumah panjai kami kedai sebuat rumah batuai ke tu rumah girang. Kampung rumah panjai menuang Limbang. Rumah tengah. Tak jauh hari pasal Limbang. Terus setengah jam.
1: Oh, datang jalan eh?
6: Datang jalan.
1: Oh, Nuan Nebian?
0: Aku kawa dulu 31 pulai malam. Pulai pasar Sibau.
5: Lalu ranjung aku, Nebian.
0: Sibu Jaya.
6: Ini kesetua itu.
5: Sibu Jaya. Diam kita.
0: Nanti baik berbaik ke Simpan Durian.
5: Oh, ya awam awam mana ngasore ninggalnya? Ia apa mau dia tanya? Ia perjalai ukai kasih teh kure? Berbaik. Baik.
0: Ini mau kali pak bah siapa namanya ke TC Umpang?
5: Uliah dia.
0: Jelatuang dia.
5: Uli pak bah jelatuang
6: mega. Tapi masih doai deh.
3: Lawa miss doai.
6: Lawa sama kita.
3: Ya.
5: Lawa lagi yang kita.
1: Badi ni gawai yun.
4: Ayolah beda eh.
6: Yun betul wang. Lu banyak dah bintu lo. Tu betul wang.
4: Ilah. Nak mungkin ni.
0: Udah misses bos aku. Madah ke apa lagi betul wang.
3: Jaga.
4: Nadai.
6: Ada nang asalnya ada Ben.
0: Selangau pasal ya jaga selangau.
6: Ada nang asal teka-teki ni Ben.
4: Nak pansa hari langit aja selangau ya teh.
6: Oh, hari langit dah ya Ben, dengan cik
4: ni. Hari langit.
0: Ya. Mayuh aku tak baik.
3: Kelimpah kan.
6: Oh, pindah baik aku tak.
4: Pansa aja.
1: Okey, Nuan de Alicia.
5: Di tau jaknya ke Kim.
1: Okey, dia pindah ke bukai nah.
5: Minehnya bisa teh minehnya mayuhnya.
3: Yo nganti orang kangau nih.
5: Tuh nganti panggilan ya ketua.
6: Panggilan pemiri Siti kumpul pemirinya.
5: Kumpul.
3: Yang panggilan lain yo.
5: Ana ulen nak ke pemirinya.
1: Yo nabi.
3: Aku kawak dulu baru ngabang kita.
1: Rumah ni je lawak dulu. Rumah calon nombor satu ke nombor dua, nombor tiga ni.
6: Apa bayar
3: calon tu? Ke calonnya.
5: Ana kira be, ana kira nganyung deh pokian dah. Awak sira calonnya ngapa yang?
3: Ngapa yang? Nanti orang kangau ja,
5: abang.
3: Laban ya hari Minggu deh, jadi kena hari satu. Sikit cuti umum ke kita deh.
5: Kami hari satu gawa aja peda kita satu bulan satu, satu bulan enam. Ya.
1: Aku baru ngebak ke ngebak ke kalender tu. 31 hari nama nih. Hari Minggu.
5: Nah,
6: hari Minggu.
1: Apo?
5: Ngaruh pala bagian kita nak.
3: Ya.
6: 30 lagi kerja 30.
3: Asal ikut tim kita itu, mi 31 ialah nih.
5: Udah nyak kita ninggal aku satu kerirai aku dah.
1: Aku ngelar ngari hari sibu nih hari satu ya.
3: Oh ya.
1: Amai satu hari bulan.
5: Jai hari bulan yang rakau.
0: Sama kita sih ya 3 hari bulan.
5: Ya.
0: 27 atau
3: 4 hari bulan sama.
5: Sama.
3: Iyo.
5: Nak berkerakau atau?
1: Nada yang awaknya kita bekerja untuk masyarakat.
3: Betul.
1: Nanya juri kita tu, ini juri tu pegawai.
6: Oh, juri nak tanya kita.
2: Hamat
5: cerita tu. Tinggal tu
6: kita. Kau kena tahu jawat tu.
5: Udah ada guna. Lo baru guna. Lo leka.
2: Lain mat.
5: Ya kerja MA.
6: MA ya.
1: Udah udah setengah tungku sudah. Kau cik habis ada empat nak tanya.
3: Juri yang depan MA nak
5: main. Ya terlebak. Ya pakainya kemarin kita.
2: Ya baru.
5: Udah boleh.
2: Ini nak terlempai pia aja.
6: Lagu baru ya pia.
2: Okay, gawai tahun tu enggak buat kapit kini. Laban tahun yang kemarin udah buat suriaman. Gintiar kami dua ya, apa sano deh.
5: Apa yang sudah aneh-aneh ngerakau ya, no?
6: Ya, ya baru statement mana, jujur statement tu.
2: Gai kebetulan
0: lagi. Semanggang, pedak ya jawab, pansak aja semanggang.
2: Pansak, hari-hari tanya.
0: Cuma dua.
2: Hari yang ngian, hari langian.
0: Oh, hari langian, amai di Sibau.
2: Kira apa ya, meh pegawai berkapit.
3: Oh, rame sih dah kapit.
5: Ya, tadi ni tidak awun muhadin.
3: Oh,
5: nak bunyi. Masa kita lagu gawai DMA.
1: Eh, orang kesuah kita berlagu.
5: Kihot
1: lagu macam kita.
6: Siapa berlagu?
4: Galau
5: nyawa.
1: Galau. Ni ya 3-1 lah berebut kita berlagu berruai tuai rumah.
5: Nah, berebut kita DJ tu. Kita yang suha dulu.
3: Betul, segi betul
1: tu. Jadi mana yang kira dulu kita berlagu buat TV, ayan buat FB tu nya orang minta magangnya.
6: Minta siapa berlagu?
1: Bala DJ aku kira.
3: Lagu gawai.
1: Aku tu orang masang TV, nada yang ada orang masang TV.
6: Bala DJ dulu.
1: Bala DJ, bala kita main dengan Isna berlagu lagi.
6: MA lah dulu. DJ bala DJ.
1: Aku ke DJ tu, aku tukang masang TV kita itu.
5: Oh.
6: Tu kau masa TV mesti tulian eh.
1: Oh. Belagu list ya.
5: aku so belagu. Masa lagu kak kau tanya MA.
1: So ada you and. Ngai orang ngai dengar lagu ke sada ka belagu.
5: Kan dengar dia. Nadai hira munyinya. Ada ada ngapi ku tai
1: de. Puji dan udah kata ski ada maca ya.
3: Nadai.
1: Bagi tai nama maca buat tunsang kau.
5: Nadai orang semua.
6: Buku sejarah tunsang.
5: Ya, Emilia Gumai satu. Pasal lagu gawai hari si Boy FM ko ya.
3: Ya.
5: Nah, ada
1: di ni kumiannya ba.
5: Dah ba pe sebut di ni buku sejarah apa dak.
3: No.
5: Sigi. Kan.
6: Sigi hari puah yang mata buku sejarah tunsang MB yang.
1: Nadai mansak ba MB ko dito.
5: Oh.
6: Nak sepakar FB.
5: Nak sepakar kita tahu.
2: Engkanya kena hack.
5: Tahu.
1: Tidak ingin jauh sana lah lagu ni sana
2: boleh. Nyak apa ya? Lu lengkah ke bangun.
5: Dia cendol mengkuai deh.
3: Susah baru ingat juri kenyak mem.
2: Bayang. Lepas aku madah tadi. Lekak FB aja.
3: Lekak aja.
2: Nyak baru mak kurang pengerenok.
5: Uji nyawat telepon baru kita kan nyari kini sebedawanya.
1: Oh, sawat gak?
6: Okey, bisa masa boleh.
5: Oh, hello.
7: Hello.
5: Nyak.
3: Bisa
6: ya? Nyari apa bunyi?
5: Oh, siapa tahu?
7: Claudia tahu.
5: Ya, Claudia ke salon kami belago.
7: Oh, ya.
5: Ya, dek Yuan untung mah dek.
3: Apa?
5: Ya. Nah, Yuan rana dulu Yuan.
4: Oh, hello Claudia.
7: Hello.
5: Oh, juara kalah eh juara.
3: Kalah juara tahu. Oh, ancek dek.
4: Kalah juara.
3: Cek dek Yuan.
7: Lagu mana? Nguji lagu Badok Kiro tapi yang versi Lucy M.
5: Ya. Badok Kiro aku ya.
3: Anci lagu ni.
6: Aku mai ba Kiro dah tu.
3: Ujung cerita ni udah Badok Kiro ah.
5: Ngambil ya menya gue kalau dia ngantai balai ibu ngiga lo.
1: Hari ni kalau dia telepon tu.
5: Hari ni dek kalau dia.
7: Hari si Bumpu baru datai. Ya.
5: Okay, hendak gua ya, siapa ngiga kita bemboy hari ni.
1: Bimbo si bu,
0: mai.
1: Si bu, ambil
0: nak delay.
1: Bisa buat
5: sistem,
1: nadai?
5: Nadai saya kau buat sistem, nak tua dulu. Kek, nanti dulu dek Claudia, berana ngebala sidak tanya-nya, bala sis bro lo.
7: Ah, boleh, boleh.
3: Claudia?
7: Ah?
3: Kira ke pulai gawai?
7: Ayo, pulai gawai.
3: Oh, baru datang mama ini?
7: Yo.
3: Oh, lawa, mesti nak tumu dah pulai.
7: Ya, tumu cuti gawai.
5: Laban ya pengajarnya ya. Okay, udah sedia Nuan?
7: Udah.
3: Nah. kini lu sendiri?
1: Entah.
7: Hello?
6: Ini enggak lagu.
1: Ya maaf.
5: Sedah mau ke baru nak. Benar dah. Sedah benar aku ajak. Telinga.
6: Benar ja, kami tu.
5: Benar ja, sedah ya. Nya oleh sedah.
4: Benar remote ja.
5: Sedah ngerimop ngena mulut ja, sedah.
1: Ini nak kecil apa kecil yang ada lagunya karaoke di sistem kita ini.
5: Aku ngiga ba YouTube tadi.
1: Oh.
6: Ini punya metam nyebut.
5: Awak sedah minta lah deh.

0: Ya, ¿eh? Oh, terima kasih, Claudia. Ya. Dia nanti bisa awet. Tak ada ulian ni ke studio ni kau dah?
1: Ya, jem dah jalan si bu cerita.
0: Oh, benar ngalau beli kue kawai.
1: Baik ya.
0: Ya, kira ke.
2: Kedua yang ngecuk bu, ngeran bu.
0: Nak ngacau orangnya, orangnya dalam selalu nak ngejem ke jalan. Selamat hari pengajar ngakai Nuan, Claudia.
1: Terima kasih. Ya, sama hari gawai ngakai semua kita dia gak.
2: Okay. Terima kasih cikgu.
0: Okay, bye bye.
1: Bye.
0: Kau pernah kena lah kerja kora putih me bye bye. Nah, kita ibarat nak dah kena.
2: Saya kan belajar ni dom.
3: Belajar ni dengan cikgu belagau.
4: Kan nyebut selamat tinggal kan nyadi kan ya.
0: Tau, bye-bye.
4: Ini layan bunyi ya.
3: Bye-bye. Nak tahu dia nyebutnya merenda dekat pengumpulan putai.
2: Jangan aku bye-bye-nya, anak dia kena kita ini. Kita bye-bye.
0: Ya, betul.
2: Kadang-kadang kita ke ngenyong bala di airport eh.
3: Makan dulu.
2: Tau. Bye-bye. Bye-bye. Ngakai sana kamu puak kesedak ya.
0: Ya.
2: Anak ada bye-bye.
0: Tau. Kalau kena di pejurai ke sebab ni, tanya M.A.
2: Ya.
0: Anak nyebut bye-bye. Kena muka aku kena kena lihat ke bye-bye.
2: Selamat bertemu kembali.
0: Selamat jalan. Okey, kalau dia mumpul dulu, dah lekat telefon.
2: Komen juri ngakai kalau dia, cikgu kita.
5: Okey, Claudia tadi mana sudah nyawa biasa sikit selalu ngau pekiat itu ya. Udahnya tajak apa bisi delay tegal ngena arus telefon tadi tang uliah ditanya ya katanya tempo itu ya, cukup mana. Udahnya ngambuan patah nyawa ti mana serta sebutan ti terang di dinga. Keep it up Claudia.
0: Ya, yeah.
5: Teacher Claudia.
2: Ya, cikgu.
0: Nyung antai juri berdiri aku tu tadi.
2: Berdiri
0: lalu nukik ke jari ke tau tu korang.
2: Ya. Kalau dah standby akan merindang kita dengan lagu gawai ni.
0: Ya, kira ke ngari ke Nuan tadi Yun.
6: Okay, terima kasih. Nanti semua ada siap kuku ya tadi
0: ya. Ya, deh. Lalu berbintang love kuyo kau. Dengar dia dua mana Bin. Ini yang deh.
2: Oh, Bin.
3: Dengar raja bos. Dengar raja bos.
2: Dengar raja bos. Dengar raja. Oh, Bin. Dengar raja bos.
3: Cahaya kuyok dia lagi bos.
0: Alam buruk kuyok kedua.
4: Wah,
2: ibil. Okey. Peningan manyuh kita akan pergi live. Okey, kita nemu leban bala kita segi ya benong kisuk. Jadi ada rimpung itu gawai. Keduanya leban kabar bertemu dengan bala ipar. Bala kabar pula ibar rumah. Berandau.
3: Bala mentua.
2: Bala mentua. Kingat bala kita akan dengar mentuanya. Tadi dengar mentua-mentua. Nak ujung-ujung ini baru lagi ya.
4: Biasanya.
2: Ucap. Nyu betuan dah nyanya. Nyu dah ingat ke skrip lagi. Okey, nyak ya. Ginjau isna bila kita ngasih lagu. Lagu gawai tau nyak ya. Lagu gagit pulai gawai. Bala kita bala kita berdansa buat TV-nya lagi. Aku nyaga TV. Ya berlagu ni nyak ya. Okey, satu, dua, tiga.
4: Hebat.

0: Isnin alam baru dah merindah kita dengar lagu yang Gagit Pulai Gawai.
1: Okay. Sabar kah gawai? Ya,
2: dengan lagu ni. Aku nak sabar. Aku dah hilang. Ika ayah ke kena ramai tu. Mana nak aku tiun? Nada korai? Bagi dapat kita kena tiunnya MA, Yun.
0: Boleh.
2: Okey, boleh ya.
0: Boleh. Abang MP kita tu nak ngira. Oh, lagi cakap.
3: Mulai gabah baru.
2: Ila, ambil gawai ni dah sebenarnya. Nak pada punggung.
0: Ya, jadi orang tua bila yang ngalih ke kamera aja nyaja. Okey, 4 minit lagi. Beri peluang agak kita sebuat mari selama di gawai ngagai pinggan manyuah lah.
2: Ya.
0: Agak nuan dulu lebih, laban nuan solo.
1: Okay, out. Jadi ngotop mari terima kasih ngai juri kita Esna Lala. Ala pernah mengulai kita hari pun serinya. Jadi harap ke bisik jodoh bertemu maru kita ini Esna. Ngoto mari selamat hari gawai ngai nuan ngobelak bala peringa kita semua. Ngau kita 6 stesen mai kereti kita bertemu baru minggu baru. Anang gue begawai, ya.
0: Okay, Lucia.
2: Oh, terima kasih ngagai bala pengari ke telepon ke datai ke konti tadi ne meang flow ngau Christian tadi udah ngari ke sibu lalu mereka selama ujung minggu mereka selama hari gawai ngagai semua kita ngagai juri ngarap ke terus muju bak dunia pemerindang. Ya.
0: Okay, nyai ngagai nuan tu Yun.
4: Okay, terima kasih. Selama ujung minggu mau pergi lah bertemu baru kita. Mana sama gawai. Siapa nak duty pergi lah. Dua mah sama gawai me dua.
2: Ya kasih gue udah kumpul nao.
4: Ngonya.
5: Nadai. Aku ngelalu ke bala peninga
4: agak. Nadai. Oke. Aku ngambil pelan untuk megak ngelalu ke bala peninga ke Bintulu lebih agak. Ngagai. Lasa kenyalang. Laban udah tu lagi aku pulekin baru lagi.
5: Yun belagu dia.
4: Sampai pergi lah.
2: Oh, ini Yun belagu lagi. Kumai kita.
0: Program Sarawak ku sayang ne.
4: Ya betul.
0: Okey, ngagai nuan tu Ben.
6: Okey, selamat gawai guys semua kita ingin tu gawai nyangkong aku tawan tu. Nadai salah kita lalu saku. Madah ja aku share location. Selamat gawai megang ngagai juri, terima kasih juri semuanya ngau kami. Terperindang pihak juga.
2: Nah boleh pada
6: kelantang dalam semua
2: location pengawal, kita share-nya salah pada.
0: Ya. Bagai nuan diam.
7: Okey, terima kasih Mei. Jadi terubah tu meri terima kasih hangga juri kita pemega Arab Kemujo ba industri muzik kita pemega selamat hari gawai dengan agenuan juri pemega guys semua. Okey, terima kasih guys semua kita sebuat Lucia, Ayun, Brenda, Ivian dan gau MBA. Jadi hari 30 hari bulan mulai baru kita naik hari 4 pun aku lagi on air hari 4 sedari Limbang naik. Jadi selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM Iban.
0: Terima kasih Dom ngari ke kita sebuah carta nyalang minggu 21 serta terima kasih semua kita kudah-kudah kami live. Ok, ninga kami live muka bar radio kita. Terima kasih Mario dah ngari ke Kuching untuk pihak carta kenyalang tu lagu Sakit Gawai kena kita ngagai ke diri ya. Terima kasih semua, bye-bye.

Kami memberi bang kita mimpi hari bermacam lagu.

tanah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

0: Semulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa. 34 Stesen Radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa. Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih kaki kita kaki mengkam gulangan kami buat YFM. Jadi anda yang bakal selama maka nanti hari 5 engkau nanti hari 6 kebedaya engkau hari Minggu dia kita bisi program 34 Surah Nyawa Nemban Baadan. Lalu hari itu temuai ke bisi di kengau kami datang ngagai konti YFM nya siko orang dagang ia ke ngemeran ke atau ke landia begagak ke kain burik. Jadi kita ngelalu ke temuai kita lemai tu. Ya, jangan berkelan kau Madam Majori Belantau Anak Majang. Lemai tu selamat lemai dengan Wan Madam.
2: Selamat lemai je.
1: Nama berita?
2: Mana-mana.
1: Wanah na. Kita terbahaya no dengan konti YFM ne?
2: Ya, kira ke ya meh. Kapan subaknya beda orang main sampai bak sepiat nyen.
1: Oh, ngagai arti yang kucit nang kalau tanah dan kalau ngagai konti YFM tu ne? Okay, sekali lagi lalu ke perhatian Wan Madam mengagi konti YFM. Lalu randau tua tu tadi berkawal dengan penglandia jari ke ndaga di kerindu ke Wan meh. Jadi tu berkawal dengan kain buri ke Siti Ari jadi ke perhatian pemisi gagai kita kendang yang rindu ke pengawal bergagak ke kain buri tu tadi Madam. Lalu sebenarnya tua berandau kujung tu agi Madam minta Wan kira kemadah ke dari rumah penatai asal Nuan untuk Madam.
2: Okay, okay. So nama aku Majori Belantau Anak Majang. Umur aku 40 tahun. Asal aku dari Seratoa. Ianya dari rumah penyai Awas Ulu Krian.
1: Oh, nyamanya tu berandau lah orang Seratoa.
2: Yo, nakok-nakok. Nikok sidok.
1: Nakok-nakok. Oh, kira ke mayuh mah peningar di Seratoa tu dengar ke randau tu nah. Dah di tersawan mana, Madam?
2: Udah.
1: Oh. Okay, tu kira ke dah nemu lah penatai asal Madam Majori tu tadi. Lalu tu berkawal ngagai randau tu, pulang ngagai randau tu tu berkawal ngau pengawak Nuan ke pegagak ke kain burik tu. Minta Nuan megak badah ke kemaya, Nuan ngepun ke pengawak pegagak ke kain burik tu, Madam.
2: Jadi, pengawak aku tu sebenarnya tadi. Kira ke berpun hari 2019 lah. Mayanya kira ke nyo anak aku lepas anak aku ke ngau orang bermain sape jadi bisi mainnya support tidak ya bisi ke namanya ngagak penggambaran bisi orang kat kami gambar tidak ya jadi bila cikgu tidak yang ngasuh tidak bergarik ngau mana lah so aku tu tadi nyo ada idea lagi lepas bajunya baju ke sama-sama. Jadi perempuannya aku lalu ngagak baju kanak aku nya ayan aku bak macam biasa lah kita dia tu semua tanya kak Dayan ke nuan bak Facebook bak WhatsApp nyok mepunnya tadi utai tu lalu panjai sepanjai
1: Jadi ke bedung dipandang

0: Best,
1: oh, tahun 2019.
0: Oh, tahun 2019. Ni tanya kata non tahu terus yang ke kau ngagak curak ke bekanya deh, madam.
2: Aku pun nyo nak muka madah nak main tu. Leban sidak ke pemain sampai tu. Mau tu ngagak curak orang ulu deh.
0: Oh,
2: Jadi aku tu subok. Leban kita kena mau lukis. Nyo bocor dia tu rasio. Benar, utai tu dilukis ku ngau palo ingau.
0: Apa lagi ngau?
2: Laban maya tu nuan baru berengkah ngau rap ngau tu nuan nang nadai nadai basic nadai semua tapi berkenaan
0: yeah.
2: Dah. Jadi kena aku nyemaka dah gak. Ia macam nak boleh sama. Bada ngan mu ngan nak cuan maya maka ke dia tu. Dia tu orang yang mu min cuan. So menyikap aku tadi di luki aku ngau palo hingat nang aduh kenyak-kenyak ngapa. Jadi kan lumayu agak malu-malu rindu medok.
0: Sebenarnya tu nuan sikit nadai belajar hari
2: nadai
0: nang tak pedak
2: nan hati diri.
0: Hati diri je.
2: Baik hati dirinya mah puas ke berunding ke baju anak punya tadi
0: tu. Atas sebenarnya tu kalau medak bo Facebook nai orang ke berkena ke kain burik kenya bisa kenya curi-curi
2: aku. 2019 nya sebab beda untuk mayu ha.
0: Beda orang.
2: Beda. Beda untuk famous utai begitu. Orang lagi famous kena baju curo ukai burai lah. Ukir kita yang nyak ngapa.
0: Nyak mah tajak pan keterubah ya. Kumada vest nyak agi. Ndak bakal tahun 2019
2: nong ya. Minat kualiti ya. Ndak bakal ke dia tau lah. Yang mayu agi utai kena re dia tau. Benar-benar minat kualiti ya.
0: Oh, jadi nama utai ke ngasuh no rindu kebenar ya. Nang segi berengkah hari munyi konoan tadi nuang ke ngagak vest ke anak nuampu tu sekali kenang segi udah bisik pengerinduk ke ngagak kain burik tu kebenar ya madam.
2: Nah dai kenal nah ya pun ya tadi hari baju anak ku tu sebenarnya udah nyok bala kawan tu tadi lalu Kau nampa, terubah benar tu leh tengok ke aku. Dan lama-lamanya rindu bah orang aku kok, bisik saya besar, bisik saya tu. Tengok lalu keep going leh. Kok kurang bunyinya tak nyok. Makin panjang sampai ke dia tu. Sampai orang kena nemu pun nyok minta ajar nyok. Tapi kenyok meh.
0: Jadi orang ke terubah tak ke customer ke terubah lagi ingat nah?
2: Customer terubah.
0: Kaban rimpu sekali ke orang ke nak dikelala nombor Facebook?
2: Nak dikelala. Biasa ya kita berdagang sikit. Bukannya ya orang ke nak dikelala kita nya.
0: Jam 4 lagi
2: iya.
0: Ke nanya taker dijual kita lah.
2: Mayu diri ke udah deh.
0: Kelimpah harinya laban tu tadi nuan madah berpun hari vest anak nuan tu tadi. Nuan dah tebu vest tu tadi. Nuan lagi ngagak nasigi bisi ngagak hati diri ngagak burik kain burik bukai sekali ke nak nganti orang laban nuan kedah berkah mandang ke jumpa Facebook.
2: Nyak sebab bedau. Aku lagi agi biasa-biasa aja nang fokus ngan anak kalau anak ku tak benar umur mainnya deh. Ku tanya lu udah kita kan nanti dah angkat buat Facebook semua tanya lu di share tanya lu makin mayu renyah so aku lu tergerak lah ngau itu ngadu
0: kain borek tu
2: lalu dayan ke aku sebelah Facebook so tanya betul ni.
0: Alah jentuk ke dia tu pengerindunya tadi nama madam. Tu ngui yang ngagai tanya berkawan dengan pada nuan tu madam neh laban nuan dah yang rindu bergagak ke kain burik tu tadi. Jadi ni buat nuan baru dia nuan nama kebuah kini bergagak ke kain burik tu lain dari bergagak ke utai bukai beka orang ke bertenun kain ngagak kain kebat kini berkenikah.
2: Ya bapak penemu aku kain burik tu lebih nyamai dengan muntah lagi dari bergagak ke kain kebukai lah. Karena nama aku menyenya laban rengkau kada kena kita ngagak kain burik tu nyamai digigak ngauntik nuan kau ngagak curak pun nuan nadai tusah lah penitiah ke penekak ngon pu nadai takat nadai penting nadai malai banyak
0: ah teh ke pengelan dia awan creativity awan ni ke manah gini pada nyak ke dikagak
2: tamam gak teh ke kena kita gawak tu tadi nyamai di gigak na sebelah kedai dia tu jadi mayu halai
0: mayu halai do sedek berjual ke nadai pedes ngon nguliah ke perengkau ke kedai
2: nadai muti nyak lah tadi regau

0: dia toknya
1: nya macam apa?
0: Mau lagi tayo.
1: Oh, jadi nya lagi kene ke dekat ditanya aku gak berkawal dengan nya banyak siti hari pelabak aku mah. Siti hari pemarnuan ke ngasil ke kain burik tu dan madam. Atas sebenarnya tu siti agi dekat ditanya aku laban nuan nang yang sigi rindu bergagak ke kain burik tu tadi ni pengelama nuan ngagak atau ke ngasil ke siti-siti kain burik tu nanti nyemok bakau raja ngudong ngudong hari nuan ni pengelama orangnya boleh nganti ngagak nemuk kenyak
0: kadang-kadang tu nak datai sebulan lah. Tiga minggu, dua minggu berkenyak lah. Laban buat aku design ngau ngagaknya tak lama siti tak ke ngasuh lamanya berjahit.
1: Kecahit.
0: Berjahit nya lah baru mayuah. Kenya-kenya buatnya mayuah klik kuah lah.
1: Kira ke nya siti hari ngasuh. Kini ke tak ke proses ngasuh ya lubah.
0: Proses berjahitnya. Laban aku tu pun tajak aku suri rumah. Aku ukai dia rumah aja. Kiruahkin kia berambik beranjung. So nadai masa cukup. Kadang-kadang baik dalam kereta. And then maya order ke mayuah 2-3 itik ke sama berguainya tadi. Aku tu bisi kunci rezeki ngau bala indai-indai ke sama nembiak sekolah lah. Tiba aku semak gawai bukanya orang kau jampat boleh aku tanya. Jadi aku ngaji sedap yang berjahit nolong aku. Tiba bisi 3 itiknya tuk gis dua sitik siko tuk ngi aku. Makanya aku kira kunci rezeki ngau bala menya tadi.
1: Jadi orang ke nang suah engkau nuan tadi menggagak ke kain burik tu. Ukai bina nuan sikok ajak bisik orang bukai ke bukalan ke nuan eh.
0: Aku tu ngagak design lekat semua sidak tu tadi digaji aku berjahit. Digaji ku nyahit.
1: Mayuh sidak ya?
0: Dui ko ikut selalu.
1: Nang tiap bakal mayuh order hari nuan orang order ke nuan tu tadi. Kira ke bisik gig apa kau sedua hari tu
0: nak? Kira ke bukannya me kunci rezeki pangan diri. Tang agak ya memang aku lah.
1: Hari pun
0: semua ya. Mutik sida yang nulang ko berjayat lah nanti utanya ajan deh.
1: Jadi nanti bakal orang yang rindu ke pengawal bakal nuan tu madam nama utai ke patut di sedia ke sidak ya bakal ti sidak ya nyedia ke perengkau dari impu kini berkata ke
0: nanti bakal ya kak nanti bakal sidak ke belajar bak aku sebab aku nyedia ke semua utainya sidak ya datai maik tubuh diri aja lah. Nanti bakal kita di luar dia bala peninggal nanti bisik kak belajar tak kepatut dia sedia kerjanya ngigak kain kain ke saya sendiri empu artinya udah nyok ngegai kedai mani ya ngigak bala burik burik tu maya jenis nuan milih bekeni burik ke kedekak kenuan lah cuma maya nuan milih buriknya nuan mesti ke pedak ngomana mana laban burik tu bisa dua jenis ya aku mentak siti burik kesalo kena orang agak antiannya ya nade lubang ujung ngepuan ya kan kadang-kadang orang agak burik ngantian ngau tengahnya nak ngau ya ndak sama ngau burik ke kena kita yang agak kain agak bajunya ya
1: ndak boleh kena leh
0: ndak laban nanti nua nyayat lagi nanti burik ke kena kita tu ya mesti bisik duit lubang nanti nua tebeli ke burik ke siti lubangnya. Tapi nak nak boleh jahit tuan ujung-ujung. Kalau bisik kes berkenya customer aku.
1: Dia jahit hari dalam tu nak. Bisik aku berarti ke orang ngenak gam aja. Berkenai ke nak tuntutan ke ni.
0: Bak aku nak tuntutan lah. Lepas kita iban tu. Nama dah ngenak utai kau kasar-kasar. Bagi bisik pengeramai. Mana mau lah. Gaya kita rarah tingkil.
1: Terberayan belah ruai.
0: Aku memang aku gam lalu jahit lah.
1: Sekali awak kaitan lagi. Boleh basuh kini ya madam?
0: Boleh. Hand wash lah. Masuk ngejari.
1: Lepas ni ndak tak kaman darga. Minat ke baik kita ke berpeluah aja. Kainnya ne. Jadi buat curak atau ke motif ya untuk madam berkeni ke curak ke suah lagi atau ke pemandu di kerindu ke orang sedap yang udah rinuan.
0: Kemayuannya corak orang ulu lah.
1: Corak orang ulu.
0: Eka
1: bakal
0: berpakuknya. Kak Gi sinak ya.
1: Nanti bakal curak bunga bakal jenis memandang kanya bawa kamera. Eka bisik berkebaliak.
0: Labuci.
1: Labuci.
0: Oh, namanya Labuci.
1: Nyak curak ke nang sikit suah di order orang penuan ya nah, madam.
0: Ayah, tu aku bisik ngagak tu duitik. Sitik. Sitik dah di request orang jadi sitik tu bagi pada aku lah.
1: Mana lah laban
0: ya. Tu baru jayat kumpul. Laban dengan jemaah lapan aku ampu aja nemu wakni utai kak kau ti bala te sida ke di upah ku jayen sida imina nemu nyayat tu deh jadi utai tu tu depannya dah tayari tanya aku aku tu pasal aku ampu main ngerja
1: milih
0: nanti yang yang beri ku duit tu
1: duitnya kena ngelini ke mana lagi
0: berarti ya.
1: Laban ti itu berarti ke aku berarti ke kene ke kain burik atau ke skirt burik lebat tebal lagi skirt mai kena orang eh. Ke dijual orang ba kedai dia tu pada aku jarang engkau aku kena berarti piak ngai ke salah piak jarang ke yang mayuh ngena ke berita bab barohnya kene ke ngumbai tadi
0: duit
1: duitnya tadi tadi
0: duit
1: bisik ke tak labannya ke berat pelabak aku nah madam tentu ya bakal kain tu tadi kain burik tu tadi margi ke cas ya nah
0: ya Siti duit tu bergaul direk bergaul ngau nuan mesti kak kena kain yang berkualiti lah lapan utai tu berat deh ngai ke kain nanti nuan kena kain kena berkualiti ngau murah ya ke
1: ndak tu tan
0: dijual ke kita ya deh buruan ya ya oleh make sure kita ngagak kita mesti kak medak kualiti lah kualiti kain ke di kena kita nang medak kita nyok murah lalu dapat kenyok dah dan nyok maya nuan beli mega make sure nuan anak bedak oh ni murah lagi tapi nuan bedak kalau nego ngom bedak kain nanya berjimat lah.
1: Bansa kain kena ngagak tadi bisik tanya kini bisik bunyi kunuan tadi
0: nadai
1: Kamilia
0: nadai tu milih nar nanti bakal nuan kau ngagak ke nuan nuan mesti ngagak saya nuan po bakal aku nanti aku ngagak ke hari request customer deh aku kak mesti kak detail waya nama nama saya nuan ti nuan nak saya tu duduk cuan dah makani lepas ngai ke baik nuan duduk kan ya bunga dah diukir nombor tu ngai ke yang tak selesa deh ya lah yang nang mesti detail kadang-kadang bisik customer yang aku takut ambil ya takut salah tanya pakai dress especially dress memang aku ngasuh sedang beli dress ke diri beli nuan pu anjung aku ngagak
1: nanti bakal skirt bakal tu nang sigi bisik kan nuan stok kena kan
0: bisik mayu stok aku baru rumah
1: kira ke nyamai sidak ya milih kain kedekak sidak ya nitih ke saya sidak
0: ya
1: tinggal curaknya aja lah nanti bakal sidak ya rindu ke curak berketuk laban dia tu laban dunia ni mansan dan madam mayu curak-curak burik ya ke dipandang dikena orang kena tudah lagi megawai tu
0: macam-macam bisik customer ke muntang kok aku yang sias ngagak kat aku berketuk corak nama barang kat nuan janji bajak okey
1: mai ke kenyak ni
0: mai ke bisik customer aku kok berketuk tambah tu tambah nyok so ngagak lah ni tiak ke pintu sida nyok
1: ndak pedes ke penuan
0: ndak mati nyok dari ndo and accepted eh mendak sida yang ngenok tapi mana deh?
1: Amat kena. Lagi tanya berkawan kau corak tu tadi dan madam. Corak tu tadi nanti bakal tanya bisa mai reti kini nanti bakal tanya Iban Wan.
0: Ya, bak aku.
1: Bakal corak ke vest ya tadi deh. Bakal corak kini ke kenal tadi bisa nanya buat tadi kena ingat.
0: Corak kini kena orang ulu.
1: Orang ulu. Ya.
0: Ya, bak aku tu. Nadai penting malai lah nak kau kerja tu tang. Nanti bisik belum peningau di luar dia ke nemu lagi utai ke berketu. Nanti bisik salah ngau utai kena nemu aku pasal surat tu penting malai. Aku minta ampun kau amat gi pabuk berundi yang buat aku deh. Buat aku nadai.
1: Buat aku nadai ne. Nadai nemu lapan.
0: Tak nitiah ke ati ngau jari ke berkeni ke ngadu kia ngapa. Dia tak mana belit kia. Ya, kau mendak susun. Tak susun berkenyak.
1: Mesti kalau tertemu ke kene kita burik ke jampat tanya kene cara no milih buriknya tadi ne.
0: jempat berkena.
1: Baka laban bisik dia tu ukai original munyi korang.
0: Oh, bisik cerita si mana plastik.
1: Bisik bergrad-grad
0: ke? Yes, original. So far tu, nadai lah kunang kena ikka
1: nang tan bansa ketan.
0: Ke bansa ikna rentok ke.
1: Oh, original.
0: Oh. Laban ikka plastiknya temu nuan ti nuan ngetua nah lain ge bunyi ya.
1: Iya, iya,
0: iya. Mayor original ya bekenya.
1: Kira kemudah hagi mantiknya ngenanya. Kenapa? Pengetahuan yang dah nemu kan, madam?
0: Jempat reda.
1: Jempat reda?
0: Ya, aku pernah. Jempat reda.
1: Oh. Kalau, kalau...
0: Bisa, nanti nuan bakal nuan aku ngagak, nanti bakal salah. Kadang-kadang cinta orang kenyuan yang nemu, nyampur kutainya. Bisa tu, taf. Ika
1: kering di?
0: Kadang-kadang nanti picit nuan yang lalu nemu.
1: Lalu jempat reda?
0: Awak ah.
1: Oh.
0: Ya, mesti kak, nyak lah pernah yang mana-mana, nanti kita ke Melayu dah. Ika berketuk tan tu.
1: Oh. Bro, ya boleh rasa
0: especially
1: kita
0: ya. Cukup marah ya kemiat tu. Dia tu sudah nyawa 160 kilo.
1: Oh. Ya. Kilo ganya berapa
0: ke lagi? Nino, glow dia tu gamnya punya nyemun-mun niki.
1: Rumah lagi. Lepas orangnya mayo lagi. Agak tak bukanya mayo agak tak berketuk
0: lah. Nama sidanya nemu niki-niki. Gau tanya mimik-mimik. Tak berasa ya tanya dah.
1: Iya. Lama
0: nanti nuan agak siti kain, siti bajunya. Nuan nang perlu nguna mayo tanya dah.
1: Okay, madam, akik tu agi agi kat tanya nuan tu agi mayo ke tek kat tanya kotuk tan tu tu belalak na lama.
0: Okay.
1: Saya ke tu tu lagi ada kat beranda kujo kagi bekawul gau bekeni cara no ngaga kain murid tu lagi.
0: Okay.
1: Terus ulang kami buat program 34 Serenyawa Neman Beradan.

0: Senulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Penglandiak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, lagi berlangga kami buat program 34 Seranya Waneman Bak Adan. Kita akan bisa medak buat Facebook kami. Terima kasih. Lalu kita akan berdagi medak Facebook kami atau apa dah dia tu buat Facebook kami YFM Iban. Kalau dia tu aku berandau kau sikuk orang dagang serta orang ke landia bergagak ke kain burit tu ianya berlangga Madam Majori Belantau anak majang tu tadi. Okey, Madam tu berkawal kau cara nuan ngagak kain burit tu tadi. Laban nuan bisik tadi udah nyebut gak tang utai tu tadi kau nda entu tak terandar kau nda entu tak ada nak nama minta nuan madah ke tak kenderan ke proses ngasih ke kain burit tu hari pun nyentuk ke tembok.
2: Oh, nanti bakal proses customer request ngagi aku. Udah customer milih ya coraknya tadi, aku lalu nanya ke saiz. Saya sidak ya nanti sidak sama dah sidak ya kau aku beli tepuk bajunya ataupun sidak yang pun beri ngagi aku kau ngaga nanti bakal aku beli dah aku beli aku design corak ya sis. Dah aku design corak udahnya baru aku ngelekat ke buriknya tadi. Lalu degam udah kita ngegamnya tadi lalu nganti buriknya rangkai dulu nah nak udah ditanggung kita leban ngai ke rarah deh terbuka dari kainnya tadi.
1: Ini pengelama ngantiknya deh.
2: Tiba ke aku dah aku beranjung anakku sekolah nak. Aduh aku duduk paginya dia berambik ku. Aku mulai berambiknya dari rumah udah aktiviti semuanya aku tiga aku empat aku dua aku nyak. Udah kok ya
1: rangkai?
2: Udah tangguh-tangguh tapi biasa aku tujuk aku semalam aja nanti ya udah teman selagi ibadah siap selagi nyoknya nak diinsiat ke kurim hijaunya dah nah sampai tembok dan lalu semalam lalu udah di giant lah ya.
1: Ni curak ke pisit agi engkau curak ke sebisik gak ke pedak aku dah betam ke sebaris saja ni nyamai gi digagak ke sebaris nyamplah bak aku dah.
2: Yo.
1: Ya. Tak mayu. Oh, tak mayu.
2: Tapi bila nuang agak ikut pisitnya. Setan ngati ya saya tinya tadi.
1: Mana lagi kegamal mana benda.
2: Sampai nuan selagi ya beda bunga ya sudah ayan sakit nyak nang angkat ya nanti dah saya mana kok mana jam 4 tembok dah nanti aku mami ko dah. Mami kok tu kok nyok ada buai lah sekejap.
1: Oh nyam nang amat ganyak madam jin ji berarti aku berarti ke deh. Nanti curak borek ke pisit ya ke apa ada baka skirt dan skirt nya tadi kira ke PC daripada aku ya berupai eksklusif pergi kok
2: ya nyak lai nanti kita medok rego burik saya tu memang ya marari burik jenis tu jenis ke beketuknya murah lagi jenis ke paling miat tu S kok kami tu nyak kemar lagi ya. So kami nanti kami nyual ya memang rego ya tinggi lagi dari kebukai lah.
1: Oh,
2: ongkosnya tadi nang bisik bito deh.
1: Jadi bok proses tadi udah diterangkan wa mega meda maripun nyentuk ke tembok tadi. Tentu ya bisi pemar ya atau ke utai ke pedis pek nuan lebuh nak ngaga burik tu. Tu jengkau mari orang ke berkari orang ke nguda benuan ko ke tadi.
2: Ya utai ke bisik mar mimiat bakunya. Lebuah berjayat lah kelimpah hari regau tai ke nemu nemu niki, nemu jarangnya turunnya selalu niki. So bila nu dah netap kerganya tadi, dia nano kau ijang lagi customer deh. Bang tanya dah beri nergau, tang nadai lebih hari mencabari berjayat lah. Yo mar bok pengawat tu.
1: Apa jayatnya?
2: Berjayat. Taman mak kundo. Tak pede pego duduk lama, tak pede punggung kita umur tu deh.
1: Ama, okay boleh berjayat kena jayat mesinnya kena deh.
2: Oh, nampaknya. Ya detail laman city ari ujungnya ngagai ujung city kenyak ya berkenyak
1: au laman bisi gak ko berarti ke Facebook doan tok dan madam mayu hacura ke udah dihasil kenuan orang ke ngena pan nyang kaum nuang pan pisik ngaga kelas ngagai sidak ya ngaga bekeri cara ngaga kan boleh tu tadi ko berarti ke curak-curak yang tadi denya nanti nyemak baka orang ke kak meli tu tadi dan madam bekeni ke nuan ngeletak ke rega ba taiker di pintak sidak ya dia order sedaya.
2: Okey okey. Rega ya tu kadang-kadang bunyi kak ko dah nyebut tadi lemar rega buri tu bisik bida ni. Jadi ke mit tu lagi naya berga lagi. Cara aku meletak rega nanti ya tinggi lagi nge bisik lagi curah enya. Berga lagi ya. Ti ya ngoda curah ke simpa-simpa nanai main macamnya tadi. Baru lagi ke harga ya?
1: Ika punya kuda ke simple-simplenya. Ni nak kok?
2: Paling baru 250 lah.
1: Nyak ika simple aja ni.
2: Dah bayar muai masanya tadi.
1: Aman.
2: Masa nuan. Harga tanya. Dah dikira dia magang.
1: Yang kaum kaya nyantiknya melihat ya, nuan.
2: Ya, udah. Paling baru 250 lah.
1: Nanti cuma orang mai kaya ni kan nuan. Tinggal nuan ngagak. Ngigak curak ke kerekak sidak ya. Berkini ke cara ngecas ada?
2: Tolak kori rega kainnya. Laman aku dah biasa ngau jenis kainnya. Laman nanti customer ke Malay pun aku akan madah dini kita Malay. Nanti bakal buat Shopee, buat titu ataupun buat kedai. Aku akan madah so reganya dah dia temu deh. So aku boleh nolak reganya dia lah kosnya.
1: Jadi bok ke kain ke bok pisit lagi ke bok dipandang ke dulu. Banyak je ke tempat nak pada aku
2: deh. Nanti mayu store
1: ready bok aku. Kira kita laku nah yang tadi lu tanya siap lu ambil orang ada tinggal-tinggal deh.
2: Aku sayang juga lego tu. Aku rindu benda lepas nyala rindu aku benda.
1: Nanti nyama ke paling mah pemada berapa kini madam? Kedah dijual
2: kan? Kedah dijual aku 400 lebih ya.
1: 400 lebih ya? Skirt?
2: 48 kusung dress.
1: 48 kusung dress.
2: Dress kena orang dinner. Menang long dress dah. Ya design dari atas tu sampai
1: baru.
2: Kin, baru kin.
1: Kira ke dek curok ya tadi pisit-pisit ke kedai ke?
2: Pisit lah.
1: Pisit. Pedis nang agak ya.
2: Lama diri. Laban dress tu lagi. Nanti aku dah temu bagian atas tu. Ia ngan jadi kesak-kesak bagian maruah nyanuan. Pasal nganti berperingkat-berperingkat nganti rangkai deh. Ngai ke nemu berjalai ke kuyuangnya tadi deh.
1: Kuyang nemu berjalai. Nemu
2: glue-nya bergamnya dah.
1: Aku runi aku lu kukai ke tak
2: musik. Berjayat ya memang lama.
1: Nanti bakal dress tadi berapa lama jahit eh non
2: ya aku nanti dress aku memang minta sebulan lebih bukannya depends ngau yang pu curak lah nanti curak yang lebat lagi memang aku minta sebulan lebih walaupun yang kadang-kadang yang tak datang sebulan lebih memang tak ngai kurang tertunggu-tunggu nganti
1: ya man padahal non lagi tak kena seminggu ke non yang tak datang
2: skirt kau lihat lah
1: Nuan dah bisa gak pada aku nuan agak ke sedak lelaki gak mayuh lagi minta vest kali katikanya
2: baju mayuh lagi baju lah baju ke nang biasa baju ke dah siap di ready kan aku aku selalu ready ke sedak ya simpan ku stok bermacam-macam saya sepiaknya tadi udah di bisi
1: curuk
2: kita iban sepiaknya tadi lagi kusuang so tambah belakang tisi aja lah.
1: Awak bakal ke benar dipandang ke bawah Facebook dia tu nama Adam. Awak reti ya tadi sepiaknya curo Iban punya ke Iban mah. Sepiaknya kena aburik ne.
2: Ya.
1: Jadi tok bisik mega nanti medak buat Facebook tu tadi gaun atau ke dress ketika dipandang ke dia nya lama nya dress kepada nan lama tadi ne. Ke dress bukai.
2: Bisik bukai. Kadang-kadang utai tu ndak di gambar aku dia tu. Nya jarang muka Facebook. Utai nya kadang-kadang ndak di update aku. Kadang-kadang au.
1: Ya.
2: Ya. Subak gi tiap ndar aku bak update-update.
1: Mm-mm.
2: Dia tu bala naknya makin tenyanya makin busy sis.
1: Amat ga.
2: Oh.
1: Tak kene ke mana Ahmad galaba noleh magi awak dan tadi nuan ngerja bakato ngau ni ke ngatur ruang bilik drempo kana.
2: Ya menyika ko nanti ko nyuar aku madang ngai bala student ko. Rega kita anang sebotas rega lah. Laban nuan muai jam nuan ngagi untuk gawak tu nuan kau bisnes anak laki nuan utenyak perlu nuan dikira masa nuan pengelola kita semua utenyak kira magang anang sebarang rekok ngetak ke reganya deh ngai ke pulai ke mengurugi diri empau
1: amat kayaknya banyak hasil jadi ke pernah misik
2: punya ke mana betul
1: lalu anu tadi bisik ke berkenaan nyebut berkawal dengan kelas student ke ngau nuan tu tadi jadi nuan andang dia temu bisik ngagak kelas ngajar sidak ya bisik ngagak kelas kini tahun tu madam
2: Tahun 2006. Tu nanti grouping mayu lah. Nadai macam personal bisik lah. Bala inai ni miak sekolah. Ngangau ngegi rumah. Berkenyak
1: lah. Bisik kan eh?
2: Bisik.
1: Tan sedak ya kediri-kediri dah ajar sekali
2: kediri, ke sedak.
1: Oh kediri-kediri.
2: Oh siang ajar aku. So aku tu.
1: Datai.
2: Mayang nanti anak di. Mulai habis belajarnya ngegi rumah datai. Lu ngajar ya.
1: Mm-mm.
2: Berkenyak lah. And then aku bisik mereka servis. Ngajar online.
1: Mm-mm. Online boleh ni?
2: Boleh ya. Tapi nanti online ni aku ngirim ke semua tai lah ngagi ya. Bakal curak ni dah di nuan kok curak ni. Aku nanya yang nuan kok curak ni. Nanti Amila curak ke tu. So aku design dulu ke ya bak siti kertas kena lai kena ngagak curaknya lah. So aku ngepost nama saya senuan. Berapa nyampau buri tuk-tuk diguna glow semuanya. Hanya ngi yakin lah.
1: Oh.
2: Utainya nanti untuk orang beginner ke baru-baru ngasai ke diri supaya memang kau pedian mau lukis yang mesti kau pelajari ngena
1: kertas
2: ngena kertasnya dulu ya nyelupnya deh ni hanya bakal aku ngena hengel pala hengel nyok jok ni bedak utai kebeling kuat lah ngena pala hengel nyok aku tu
1: tak banyak nyok kreatif ke jadi dulu turun dia ke pala hengel
2: nyok meyo
1: habis sudah tu hengel kedai kena pala lah bergagak ke jana
2: kawan ku dah nyok bakal ni nak lukis nyok sama bakal ni nak naik aku dia beli ni hengel aku boleh besar nyok keluang kena dia nyok jok dia tu nak dah ingat leman tapi dah lebok deh.
1: Amat. Tapi untuk tak pedis lah.
2: Orang ke baru belajarnya memang ya guna curok lah dia tu. Kadang-kadang bisi juga orang nyawa curok ya dah.
1: Oh bisi orang nyawa curok.
2: Lepas aku suka tiba miri. Aku selalu buka booth buat miri. Memang aku sebenarnya aku fly ke miri. Aku prepare dulu lukis, cut, semua tenyak. Laku lah. Beli si nak ya.
1: Kena ngenuan ngecas ada. Kena ngenuan
2: sikit curoknya RM10. Lepas hari RM10 nyaya oleh bisnes. Lepas target aku balas student aku tu majoriti situ ya orang suri rumah tangga deh. Bakal aku tu so aku memang ajar situ tu jadikan tu bisnes jadi duit deh. Wak kaya jadi duit. So, nanti nuan beli sikit curoknya. Nuan boleh tempahan 2-3 ikut. Berapa ratus nuan tahu dia nak tegar. Nuan beli sikit curak RM10. Tanya bisnes deh.
1: Ya.
2: Nak rugi nuan beli orang nyual RM10.
1: Jadi tu nuan akik berkawal nuan ke ngagak kelas ngagai sedak ke orang kena rindu bergagak ke kain borek tu madam. Kelasnya tadi berkeni nuan letak ke rego yuran. Okay, sedap ya.
2: Subak yurannya 180 lah. Nantinya semua tai aku nyedia lah. Datai maik tubuh ajak menyikap aku tadi lah.
1: Dia tu deh. Kena nenggau?
2: Gik sama. Cuma lately tu tadi aku bisik up ya mimet lah. Kayak sedap ke personalnya. Lepas malah glow ngau tanya-nya. Bisik nikik
1: Mar hari sepedal tu nah. Oh, nada nada bidan harga harga mayan kadi kita mada mayan agak kelasnya betul ngomong mau ngasih dak ya enggak online nada ini. Harga sama aja.
2: Lebanti beka kelasnya sidak ya udah mayuah. Kira ke ulah cover semuanya nanti nuan datang ke sida dah.
1: Ni pengalaman
2: nang kelas hari pagi sampai ku lima kenyak lah.
1: Oh sari.
2: Oh kadang-kadang lama hotel tu nda entu tak tanya nama rangkai buriknya kadang-kadang ku subak selalu. Sampai ku dua ku tiga kenyak ulih ke ya. Sa buriknya tadi dah boleh tanggung sida masuk kereta pulai deh habis kelasnya. Kami laban selalu dalam ekon jam 4 gig ke geluinya tadi.
1: Aw amat kayaknya. Nanti boh, nanti ada kena ikut kipasnya kena ulen lah. Tidak
2: semestinya nanti nong agak berumah. Nong agak bantuan santai-santai.
1: Aw dah berumah ni.
2: Cuma di nong ke duduk ngelawang ke ngawak tanya. Okay, gak ya. Tambah kita dia tahu kena tahu nak berkipas baru kipas nyok mereka wak
1: aman nanti bisa ikon nyok lagi
2: rindu lagi ikon laju ya memang jam 4 kering
1: aman ikannya jadi hari kena perhati nuan tu meda maya nak ngagak kelas ngajar sedak ya baik yang kena online kini ni umur sedak ya ke tanya kita ke biak-biak tu bisik kita ke biak-biak ni menyangkut aku nama
2: tu aku dah jadi warga emas
1: nama dah dia pergi biak-biak
2: belan lah tanya pada aku biak tuainya tadi sama kau aku muda enang ya oh aku kau tu nuk kini cakap kau tu nuk si ke biak nyok kakak sis lah aku nyok memang bila nah 50-50 pada aku tuai biaknya sama kok
1: sama rindu
2: sama rindu bukanya. Ya ya dah di pada aku
1: nak pedes nak ngajar sedai madam
2: nak dai utainya rindu
1: rindu
2: oh betul ni kami
1: oh saya ke
2: ya betul ni
1: kabar lama dah lama cabar
2: puas si tak ya puas mana mau dah tanya dah ada bunyi sikit ni kita ke mana orang shock ne orang betusun ke buriknya tadi
1: bisa kini adalah anu ke ngajar kaya ni nak kini kan komandan dah tembuk kini ke maka sedak ya tadi berdaun untuk maka nak ngajar sedak ya sari menyekan orang ke bisa ke sekedak tu tadi lubah kini kerja ya tadi bisa nak tembuk kini bisa kenyak
2: nadai
1: oh nak tembuk
2: sofa nadai sikar ke
1: sikar
2: cuma aku masang ni sedak ya datang kita buat rumah nanti kita ke add on yang nambah labuci nambah gerik nambah mania kadang-kadang aku tanya tak sempat ke dah tapi nanti buriknya sempat magang teh tambah-tambah kena ngerinek-ngerineknya tadi nang ku mesan sidak berumah tiba ke nuan tahun tu nuan dina malam tu ngena tu dina nang bulan sitik tak tambah ke nuan nyawa ke kena ibu malai baru
1: oh, aman.
2: So yo berubah lah gamal lah tadi nak nak tak sebakar deh tapi tu udah tambah udah semua
1: aman oh, kepuas nambah jangan nendur ke nambah lah nak ada je ketua deh
2: biasa orang buat depan tu aja nanti nuan bakal nak tanya udah kan nuan nambah hari belakang bakal tunggu kusong so awak kira sama tanya lah sama bisik curah udah tambahnya berubah-ubah
1: eka baru lah skirt yang tadi nama dress
2: Dress.
1: Jadi kita ke kamada berkenai curak ya tahu pada Facebook kami curak kan burik kodah dikaga meda majori tu tadi dia berarti ke kainnya tadi ya kain burik hasil jari ya tadi mana amatnya madam aku mana dia
2: tengok nuan mana amat pernah lagi meyo tengok aku nuan ada gawai dengan aku tahun tu nanya apa nuan
1: nak aku nyapa berarti kurang jauh meh oh nyapa meh ok nyapa tadi sekedar hari hasil pengelanian jari ke di gagak meda majori tu tadi apa yang mega ya bisik ngadu ngagak kelas ke kelas online kelas betul kan mua pembisik datang ke rumah pembisik
2: datang ke rumah bisik
1: Ni kita tanya hati je nah madam.
2: Amat.
1: Kok tak kena. Okey kita ngatu baru ngatu sekali lagi sedau kita ngujung ke randau buat program 34 Surah Nyawa Demban Pak Adan kita ke bedau lagi like bedau lagi follow tahu like follow komen mega entik nyemak bisi tak tanya ngagai madam lagi bugulai ngaya buat program 34. Terus bersama kami buat program 34 Seranyawa Nemban Badan.
0: Semulai sejalai Gau YFM buat program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia buat industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Terima kasih kaki kita kaki mengkamu gelengok kami bawa YFM bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan ke sekali tu minggu tu dia kami mai ke kita temuai ke landik bawa pengawal bergagak ke Kaimburi pemaga ia siku hari orang dagang ia ke ukai semina bergagak ke nyaja taya mega nyual hasil pengandik jari ya tadi madam tu kak nanya penemuan kak madam namun kini kebuah ya bergagak ke kain burit tu patut diterus ke bok nuan tu
2: ya bok runding aku tu patut diterus ke sidok ke biak laban rute tu kira ke kain asal dari kita keliok-keliok lah so nanti uliak enang so rute tu pupus awak ke mai utai asal kita di pedak orang sampai jemah hilok lah berkenyok lah awak rute tu nak dipupus lalu kena ke jemput namanya
1: awak ke terus meh terus ke pengawal pegagak ke akan boleh tu ni nemu lah datai bok engkau dah ke datai bok kena ke menua bukai kini nama
2: dah kelima udah
1: nasi udah lepas utai tu okay baru ke baru dia tu
2: ya utai tu dah lama
1: lah lama dan ni awak jadi dua tadi bisa nyebut ngawak awak ke sidak reba baru nembiak meh terus rindu ke pengawak berkata buat nuan mega berkeni cara nonarit sidak ya sekuman ke dah bergagak ke kain burik tu tadi
2: buat aku tapi berkata leman nanti kena ke nyebut namanya
1: bisik pengerindu
2: au
1: nyamunya lagu
2: nampan aku nak dah rindu bentuk nanti bakal sidak ke nemiak ke kini kan nyebut nyak tadi kini
1: bakal tenti bakal nyemak sidak ya bisik pengerindu pengawak ke bakal tu pengelandak jari tu tadi sidak ya boleh kira ke cara non narik sidak ya tadi kena
2: mesti pandai ngerinek lah awak ke yang kreatif nampak lagi, mesti kreatif awak sidak rindu ngenak lah
1: amat lepas nanti kita berarti ke orang ke ngenak dia tu bukan mena kena ke bukan mena
2: ke kumang ngepan batang ya, ajang lah
1: bukan mena ngena maya pegerami je tam kena berpikir maga ni amat hanya siti hari acara nonarit sidak ya kira ke kena awak ke tuk terus boleh dikena kena ke orang kebiak ngau orang ketua mega mah kenyak na madam.
2: Iya.
1: Jadi bisi ga anuan tu tadi ngaga ke sida baka sida ke artis sida Ika Saiful bisi udah ngena nya pada
2: tahun berturut ya. Tuntut nana yang ngigok ku.
1: Nomor itu ya sebenarnya. Sapa gini agi ke udah ngena bisi ga ku ada program pengelola program kami baka sida Sharon sida. Oh, sida Sharon, sida aku kepada aku bergambar laman ke pada Facebook tu deh. Sida Margareta bisi kena ke pelabak aku meh.
2: Mana hari cuma aku nak tu ingat kalban kelalu mayu ah.
1: Oh. Tiknya mak nuan diberi peluang agi bisik kini atau ke bisik kini orang ke dikingin kena buka artis ke kak digagak nuan
2: anti artis. Aku ngarap ke in the future lah aku bisa peluang ngagak baju ke Malaysia Perancis.
1: Wow. Agak kaya.
2: Leban ngau saya tubuh hanya macam nyamai di design wan deh. Tak tak besar. Ia jalan-jalan saya sebenarnya.
1: Oh, Arab ke Malaysia Perancis Selingan eh. Oh, okay, jawapan tu untuk nyatakan buat pengunjung. Oh, pengunjung randau buat program 34 tu. Dan luik kebenaran.
2: Oh, ya? Tak berasai.
1: Tak berasai, eh. Nanya, maka julu hati atau ke pengarap hati nuan buat pengawak ke berkata?
2: Ngarap ke udah tu. Bala customer tu tetap datai lah, tetap bisik. Bala kebukai di luar ya, rindu berkenal ku tak berketuk serta bala student makin mewah lah. Mujur.
1: Mujur. Ya. Pengawaknya ne, apa ngawak bergagak ke?
2: Kita sama meran ke pengawak ke mana berketuk ne?
1: Aman. Untinya mah baka bisi orang ke ngode kain boleh tak ke dress benuan berkini cara saya dah ya telefon ngagen wan sekali ke berkini.
2: Tahu muka meda ba Facebook aku ngau WhatsApp lah biasa berkenyak lah.
1: Facebook mesti ni.
2: Keranjai buri.
1: Keranjai buri.
2: Oh.
1: Jadi kita tahu meda hasil jari meda majori badia ba keranjai buri ba Facebook ya. Kelimpah harinya maka ba telefon dah madam.
2: Ya ba WhatsApp.
1: Boleh WhatsApp nuan.
2: Boleh boleh. Laman dah public numbernya. Mesti ayan dia.
1: Berapa kini minta tuan nyebut mah madam?
2: 013-563-3913.
1: 013-563-3913. Jadi kelimpah hari Facebook bisik ke ngagak ba platform bukai kini madam. Ba TikTok dah bisik.
2: Lama dan tak.
1: Lama dan tak.
2: Tapi bisik lah bisik. Tapi cuma gua lama nak ada update. Nah, lama dan tak update.
1: Laban awak
2: nak. Kau selalu ba
1: status Facebook?
2: WhatsApp.
1: Stati WhatsApp. Okay. Tahu save kita simpan kita nombor kena sebut madam tadi. Kau ni nemu terpada ke cerak-cerak atau ke kedah digagak ya hasil pengguna cari ya kedah digagak ya di update ya buat Facebook sekali ke buat WhatsApp. Nah, kena ngujung ke randau tu tu madam bergagak ke kamburik tu megak boleh nambah ke perata pemisi. Jadi nama kini cakup perangsang non lebih lagi ngagai kita kindo tu awak ke terus rindu ngasil ke apa ngelandik jari berkenuan tu.
2: Oh ya cakup hari aku nanti yang mahu minat aku ngai nak madah kita ke indo tu lebih lagi kita ke suri rumah tangga tu ngai jadi nak natai penatai pemisi dari impo lah. Nak ngira nama bisnes lebih nak nak mesti kan buri kita mesti ke ngemeran ke pengawak lebih lagi pengandak jari lah. Engkau semua udah datai udah nyadi ke penatai misi kita impo ke kelawang lebih minta dia beri rebukai lah.
1: Amat amat ke okay, madam halaban gawai pan semua
2: amat
1: minggu baru minggu baru ne gawai
2: ya, minggu tu tiga ya lah
1: ya seminggu ke gawai jaku tak ke pesan gawai nama madam.
2: Okay, jaku pesan gawai mari selamat gawai ngagai bala peningau YFM bekal kelemai tu lah lagi kita kebisik ni ngau bekal kelemai tu ngarap ke kita itu gayu guru gerai nyamai rentang senang ngawan menua lah mujur dari tahun ke udah ngagai kami serumah ba seratu adi orang awas selamat hari gawai ngagai bala sidan tua aku di betuang dia sama hari gawai mengkau ngagai kita serumah.
1: Ya, terima kasih kena madam laban udah limpang beranau dengan aku buat program 34. Kau yang bisik kini utai ke nak ditanya aku nak lansak tu dah makan eh?
2: Dah sengkak aku dah? Mesti tak ada telefon ni lah before detail.
1: Ya, amat. Okay, madam terima kasih sekali lagi dengan kenuan udah dengan aku beranau buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Lalu kita kebukai ke deka nemu randau dengan temuai kebukai buat pengelan ni saya dah kebukai mega terus boleh kau kami buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan nanti hari 6 kau hari Minggu berangkat hari pukul 3 ngalih hari terus boleh kau kami bawa rentang ngalih hari. Terima kasih madam.
2: Terima kasih ya.
0: Segulai sejalai gau YFM buat program 34 Seranyawa nanti hari 6 gau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia bak industri muzik, penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Okey, lagu Liza Elben dengan lagu Blacking Why, lagu kini pinta Media Majority tadi. Ha, dikenai merindang semua orang kenal aku ya. Kebenarannya radio YFM jam ke itu. Okey, ngarap ke semua terperindang. Okey, jadi ngonya meri terima kasih ngagai DJ C, tapi Nancy Tambom. Apa bagi Madam Majori tadi. Okey, kuda bulan yuk kita dalam program 34 Seranyawan Neban Baadan. Okey, dah rasa jam kita ke dia tentunya pukul 4.17 minit lemai. Jadi sekali lagi meri selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Rentang Lari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngelari tadi nyentuh ngage pukul 6 lemai tu lagi. Okey, jadi kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dengan frekuensi Radio YFM ke Semandur kita diau. Ke lebih lagi kita kediau di Kuching. Tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita bagi boleh download aplikasi RTM Klik. Dengar ke kami dengan cara online. Okey, terus dengar ke kami. Nangira di Nindur kita diau jam kita itu. Kita ke benung deriba kereta bareng terjalai jam kita itu. Ngarap ke sama berjimat. Terus dengar ke kami YFM segulai sejalai. Dalam segmen kita Rentak Ngalih Hari.
1: Rentak Ngalih Hari.

0: scholarship biasa Sarawak tu entah yang scholarship Sarawak tu kau dorang dibuka sekali lagi bagi dia ke New Road bak sisi 2026-2027. Scholarship bak presis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang gau kebuka itu miawak dua anak Sarawak New Road mimpi lalu disukung gak pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2005-2006 gue mengawak atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.
1: Rentak
2: Ngali Hari. Okey, terima kasih dengar Abang Nagi terus dengar ke kami dalam segmen kita Rentak Ngali YFM. Hanya di jam kita ke dia tu pukul 4.24 minit lemai. Jadi terima kasih dengar Abang Nagi terus segulai sejalan dengar ke kami YFM. Okey, di Serian tentu yang boleh dengar ke kami dalam frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi benda kira-kira pukul 4.30 lemai itu lagi aku nguji ngigak pengarah kami Ari YFM Bintulu Floral Libat. Okey, ya ke dia tu benuang ba Padang Bilon Lama Bintulu. Ngau ngulu program kedikumbai Sarawakku sayang. Jadi kira-kira pukul 4.30 lemai itu lagi aku nguji ngangau ya ngena arus telefon kita. Andoria berkongsi ke berita bekal enggak program kemudian diatur di Bintulu jam ke itu program Sarawakku sayang. Okey. Jadi pukul 5 lemai lagi kita meriawak ninga ke berita pukul 5 tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey. Terus ninga ke kami YFM dalam segmen kita rentak ngelari berengkari pukul 3 ngelari tadi nyentuh ngagi pukul 6 lemai itu lagi.

0: Okay, Florence Low baru dah merindang kita semua. Gaul lagu ke diberi nama Gawai ke Penudi. Okay, jam kita ke dia tu pukul 4:30 lemai. Okay, 4:30 lemai. Munyi ke udah disemaya aku tadi. Kalau jam ke dia tu, aku nguji ngiga. Pengarik kami hari YFM Bintulu, Flora Libat. Kebenuang ba airport lama Bintulu jam kedai tu berserimbai hingga program Sarawakku Sayang. Okey, kita nguji ngiga Flora. Hello Flora.
1: Ya, hello Jeff. Dini deh Jeff. Ba Bintulu ke ba Kuching leh.
0: Asai ka sesarau ne.
1: Ya,
0: saya kira konti Bintulu FM dia.
1: Ya, anak-anak lupa konti dia, anak lupa aku pandang bilu lama di tak deh.
0: Bisa mendak ke bopi ada tak Jimat dia kesalah pedak.
1: Oh, salah orang lah. Oh. Anak nombor apa ya?
0: Semina kita ajak nombor ni, Flo.
1: Oh, kita ajak nombor ceritanya ni. Oh, tu saya suka sebab ni.
0: Oh. Okay, Flo. Benar rancang ni tu. Ha, Sarawakku Sayang, Mbak Bintulu. Okay.
1: Betul.
0: Berapa hari programnya kebenaran, Flo?
1: 3 hari berlabuh kemari nyentuk pergi lah. Nah, jilis dia, Jess.
0: Oh, jilis lah. Kami. Jilis lah. Nanti aku nak ada kanti lemai tu tadi. Udah kia aku tadi.
1: Ya, uli. Kanya jauh. Pergi lah dek. Nanti dia nurul lemai tu. Lemai pergi lah pulih dia pulai baru. Okey, kan mesejnya.
0: Bukan nama ke, Flo. Galau ke pemisi tu. Kena gawai tu. Tindak. Udah, kami tadi. Oh, okay, Flo. Ngambil kan okay. Masuk jam. Terus ngomong-ngomong nanti ke berita, ambil report bakal nggak program Sarawakku Sayang hari Bintulu. Okay, Flo.
1: Terima kasih, Jessie Conti YFM Iban di Kuching. Munyi ke Jess tadi, kau benung apa nang bilo lama Bintulu tau. Berserimai dengan program Sarawakku Sayang. Kita semua bulat nemu kesuah disebut kami ngamak tu Jess ne. Ya kediatur berlabuh kemarin 22 nyentuk pergilah 24 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Jadi Bintulu nyari palan ketiga tu Jess ngatur program Sarawakku Sayang. Pemudah Limbang Ngau Miri atau menyekurang gintia kami tu ne. Kami menjenang yang kaum dia tajak di warung Bintulu. Okey. Hanya kaku tadi, hari itu hari kedua program itu diatur. Tentu yang mayu macam program tak ke aktiviti diatur pengelama 3 hari itu. Ya. Jadi, lemai itu je, aku sebenarnya ngelansak atur pengawak ya ke bisik diatur sehari itu. Lepas pagi tadi pun bisik yang berkunci ke report megah, jadi itu seminar ngelansak mah tu nanti lemai itu pengawak ke bisik dia tu ni buat pagi tadi ke ngelansak ini pengawak berjadi ke program engkau bisik kena ningau pagi tadi
0: betul je. Betul
1: nanti pagi tadi bisik pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang Bintulu 2026 ya ya ke dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Bintun Datuk Abang Haji Openg ya hanya pagi tadi. Jadi nanti muak ke lemai tu Jess nanti pukul 4 tadi nang bisik pengawak cabutan hadiah I peraduan sikit diatur ninting lemai tu pengamak 3 hari tu. Jadi jadi kami ke jadi nama tu orang kegawak di tu petugas nada ulang ngau tu Jess.
0: Nada ulang nganjur nama.
1: Nada ulang nganjur nama. Seminar ni ngari tak jauh mentok na.
0: Kira kerugi. Nenek lepas aku bisi meda gambar tu bah Facebook arti Bintulu tu bisi kereta pada aku tu.
1: Bisi kereta. Nyak price utama ya Proton Imas 5. Nyak price yang ini aja tu Jess.
0: Nampak aku boleh kereta flow tu kebuka baka nama tu baka macam tu
1: lah kau mayu ya barang elektrik menyukur mayu harga banyak ngarap ke orang Bintulu tu anang lepas ke peluang mendatai kita nah
0: betul
1: okey banyak ke pukul belabuh pukul 4 jadi pukul 8 malam tu lagi tentu ya bisi kita nemu sikit bisi panggau pemerintah diatur ianya konsert rakyat ke diatur ba kemah utama dia kelimpah di konsert lepas konsert tu bisi dibagi ngagai di malam tu lagi
0: dibagi berapa tarif lo?
1: 3 segmen.
0: 3. Ya, lepas putus tarif lo.
1: Putus.
0: 3 segmen ne.
1: Laban ya di udah namanya pukul 8 malamnya konsert segmen 1. Pukul 9 malamnya dia siaran secara langsung final Piala Malaysia. Kuching City FC berlawan dengan JDT. Mesti skrin besar ke disedia ke buat dia.
0: Biar ni.
1: Tahu orang keminat mendak member. Tahu datai mesti skrin disedia ke dia. Udahnya 9.45 berlawan baru ke konsert segmen yang kedua. Udahnya pukul 10 malam separuh masa kedua final Piala Malaysia di Tampung Baru. Nyak ya di Selang-Seli ke ya Jess. Konsert ngau mega namanya screen besar ke bisa mandang ke siaran langsung final Piala Malaysia menyikaku tadi. Nyak muak ke malam tu lagi. Jadi artis ke bisa merindang malam tu Jess. Di minat lebih di minat orang ke 90-an tu. Rahmat Mega. Mula lagu itu. Bisa merindang Amat malam
0: rugi.
1: Tu lagi.
0: Nak ke pintu lo.
1: Ya, sikit sengaja ngasuh di jilis kau tau. Ngecak ke depan lagi ke pintu lo. Kita
0: sempat kini? Ayo si bilon jam
1: mereka. Asai ko, pukul berapa ni last bilion? sempat Adriba nak sempat je tengah malam dia datai tenang awak dengar Rita kau mengajak dia
0: okey
1: awak mai lagi penyanyi bukai ke berindang ngai nyebut ya aku je ngambil orang datai ke diri empu kita ngambil ke sama belak meda sebut itu kasidah Iwan Dasri Cheng Eng bisik mega band di jasa pun bisik merindang malam tu lekinya ngawak ke bisik diatur muak ke malam tu nyebut pergilah tu Jess apa tu orang ke bisik nutup jalai tu berserimai dengan pelanda ya ke bisik diatur ianya pelanda Sarawak ku sayang fun run tau ke jom run gawai Dayak half marathon 2026 berserimai dengan program Sarawak ku sayang mayu macam program ya ke bisik diatur tu berserimai dengan itu pelanda tu mesti dibagi ngagai kategori 21 km, 10 km, ngau mega 5 km.
0: Di bisi ngau.
1: Ada itu ada dai ngau je. Ngai kena dapat muka suka. Lebih kita itu ke gawak tu. Pedis ke kat ngau nah. jadi jalan bisi ditutup je berlabuh hari pukul 3 pagi. Tu lagi 3 pagi tu nyentuk pukul 8 pagi pergilah. Dia jalan ke ditutup ianya Jalan Tun Ahmad Zaidi pengudah simpang masuk Jalan Polycap Sim Ching Mong ianya jalan menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud tau ke kita itu nyebutnya tadi Jematan Jepak laban ke bisik mansaknya mayu jalan ke ditutup tu bisik mega jalan bukai ke ditutup ianya simpang keluar Jalan Polycap Sim Ching Mong menuju ke Jalan Tun Ahmad Zaidi pun ditutup jam kesepakal. Udahnya jalan keluar masuk Jalan Pisang Raja pun ditutup. Udahnya jalan keluar masuk dari Kampung Warisan Jepak menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Udahnya bulatan atau ke roundabout Kuala Tatau ianya Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Serta kepenudi Jalan Tun Razak enyak baruah jematannya dan bu je bisa jalan ke baruahnya pun megak ditutup lapan beri awak ya ngagai pengawal fun run ke bisik diatur tau ianya jom run gawai Dayak half marathon 2026 akhirnya bisik mega pameran hari agensi perintah lagi mengkang diatur je menyentuk pukul 9 malam tu tak lege tadi ke semua malam tu lege lagi bisik peluang ni ngagai orang ke dekat datai ke bisik pengawal ke dekat namanya diadu ke ngau sekedar hari UPP perintah ke bisik muka kaunter kami hari ATM pintu lo tu JSB saya nganyo dari ngetiak pengerai tadi
0: apa
1: ya? Bisik ketangkut menyiak tadi JS apa
0: irau lah bang
1: tau irau lah banyak aku ngay nganyo diri ngay ke lagi aku terus danyo ke sekitar kini-kini
0: anak takut
1: ya pengerai yang apa tu di persa kita ini jadi merangsang masih mayu di pintu lu sekali lagi datai berbala mayu sari tu hari kedua pelabak ku mayu orang nurun lemai tu lagi lapan orang ke undah komisi sekolah megak tu je orang kena gawak bojo minggu tu tau datai ngada padang bilo lama pintu lu nanti lemai tu je gaya hari cukup manah panas nyolah tanggup kau keluar dia buat dalam tu buat buku komedi tu
0: bisa ikon ni nyamai
1: Aw bisa ikutan nari asai je sebab kalau angat mat gato. Aw, no randau no tu ajak ke beranau tak okey lah dah punya. Mayuh dah report tak pergi lah berkongsi ke pengawak bukai ke hari kepenudi pergi lah pembisik ke mengenai ke report mega pergi lah mayuh berkongsi ke lah. Aw, okey, terima kasih mayuh ni dengan Jess boleh warung ni dengan dia konti.
0: Okey, terima kasih Flora sudah berkongsi ke berita hari Bintulu tadi kena bekal ngau program Sarawakku sayang. Bunyi ke Flora tadi nyentuk ke mana pergi lah ni Flora?
1: Nama aw jangan ketutup pergi lah.
0: Okay, program tu, program tu.
1: Nyentuk pergi lah. Apa dia tu nak ingat? Nyentuk pergi lah 24 hari bulan.
0: Lagi kau ke ngangau ni? Okay, terima kasih Flora.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay. Ya, nyatinya tadi Flora Libat. Pengarah kami hari WFM Bintulu dah mai ke kita berita berkawangga program Sarawakku Sayang ke Benudatur di Bintulu jam ke dia tu. Okey, ba airport lama Bintulu tak kemegi di Kumbai Lasar Kinyalang. Okey, jadi banyak terima kasih lepas lagi terus segelas jalan dengan kami. Nengah ke kami dalam segmen kita rentang lari berencana dari pukul 3 ngelari tadi untuk ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, bunyi ke udah daripada aku tadi pukul 5 lemai kita ngetun lama nengah ke berita tau ke utama 5 petang ke ditabur terus saripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur lalu buat jam ke penudi lagi pukul 5 lemai untuk ngelari pukul 6 lemai bakal selama kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Okey. Jadi tentu ke kita terus segulas jalan dengan kami. Nangiran tadi dengar ke kami dengan frekuensi radio FM. Tahu ke dengar ke kami dengan acara online. Dengan RTM klik kini. Okey. Tahu ke portal radio.rtm.jovi.my. Terus dengar ke kami. YFM segulai secalai.

Okey, Bujang Ulu Sungai, lagu kita by Marina Jara. Okey, nak berasai tinggal lebih kurang 5 minit lagi. Sebentar kita ninga ke berita atau ke utama 5 petang ke ditabur terus saripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi pendengar munyi ke udah daripada aku tadi, 4 jam ke penudi lagi, 5 lemai untuk ngaji pukul 6 lemai kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pembangsa. Jadi kita megak boleh komen bak Facebook kami YFM Iban nyema bisi lagu dangdut ke kak dinga kita lemai tu, tak komen dia tak ke bisi pesan kini ke lemai tu ditujung ngaji kamu belayan kini tak megak anjung ngaji Facebook kami YFM Iban. Okey, nanggu ibinak kebukai terus ninga ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua kita diau pemegak ninga ke kami ngena RTM klik ngga portal radio .rtm.gov.my. Okey, terus dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rosli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disarankan memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Lonta, Nali Hari, Sadalamay, Pemerindang, Malam.
1: YFM, Segulai, Sejalan.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
2: Nyamai yang main tipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Okey, Sawung Van, gau lagu ke dari nama Udah Ngai Agi. Okey, selamat lemai pendengar, selamat kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Okey, jam kita ke dia tu 5.18 minit lemai. Okey, jadi beri terima kasih megak dengan kebelakaban kita ke bisi nganjong komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, beri selamat lemai ngagai Mami Aba. Okey, selamat nyelah hari DJ ku ya. Selamat berjalan ke penyawak genuan bakal ke lemai tu. Okey, Cheng Suni megap si komen. Selamat bertugas DJ RB Irama Dangdut begelek kita lemai tu ku ya. Haram kita sama dengan ke wife mi bahan ku ya. Okey, Lengu Nainai. Selamat lemai DJ minta nuan mayan ke seberang lagu dangdut di kena merindam bala kengala bakal sidar rinta ngabung ya tidak Julia Chai Chayeng Apai Stanley Ma Amanda Sian Anding Nuga Majat ya bala kebukai kengala aku ya ngarap ke sama terperindah ni aku YFM Egna Sinda Robin selamat lemai DJ selamat berjalan ke penyawak dengan ke lemai tu minta mayan ke lagu dangdut Ari Emelina, lagu Memori Daun Pisang. James Pangeran, mengapasih komen. Selamat lemah di JRB, selamat menjalani ke penyawa. Terima kasih. Eni Tinggi, selamat lemah di JRJ, selamat menjalani ke penyawa. Panas, hari kami di Betul. Minta main ke lagu Dangdut. Hari Zaleha Hamid, dikenal merindang semua gengelalam. Ngerap ke terperindang. Terima kasih di JRB sama-sama. Okay? Jadi, nyaman tadi, bala kaban kita, bala pendengar, kuisingan jom komen. Bak Facebook kami YFM Iban ke lemah itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, terima kasih mendengar lagi terus dengar ke kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM ke Lebagi Nuju Indai Lantan. Okey, benar dengar ke kami jam ke dia tu. Okey, ngarap ke terus terperindang meh dengar ke kami YFM segulai sejalai. Okey, nak rasa jam kita ke dia tu dengar pukul 5.36 minit lemai. Jadi meri selamat lemai ngagai Lina Bugis. Selamat lemai Arbi, selamat berjalan ke Mengawak dengan Tuan Pak Konti ku ya. Jadi, madah ke diri hari Kota Masai Johor. Selamat hari gawai, tiga ratai, nuju nuan jauh kita sebilih apa yang nuju semua peningan YFM ku ya. Richa Unup, selamat lemai di Jarbi, selamat berjalan ke Mengawak dengan Tuan. Benuang on the way, ngau orang ngambil induk. Ningan Nuan dalam kereta Ari Jalai Simpang Simunjan ku ya opian eh. Okey, Fiona Bunga, selamat lama DJ, selamat berjalan ke pengawak. Nanti bisa awak minta main ke lagu Florence High. Pengerindu terpantau bak dada. Yang jadi DJ angat menua kucing ku ya. Jimat boleh lagi. Okey, terima kasih Bunga. Kita kudah nganjung komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Kita dengar ke lagu Air Titik ke Batu, lagu Faris Adnan bergulai ngau Masih Dayu. Okey, terus dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, yeah. Okay, nyawa dari lagu Jamal Mirdad, hanya lagu Yang Penting Happy. Okay, nasihat orangnya Yang Penting Happy, kita semua gagal. Okay, kita gagal, Nuan gagal, aku gagal. Okay, semua kita gagal kelemah itu ne. Okay, terima kasih lepas lagi terus dengan kami YFM Segulai Sejalai Meri selamat lemai ngagai Colina Lo kawan kita buat Facebook YFM Iban selamat lemai di JRB selamat berjalai ke penyawa genuan kelemah itu ko ya. Jadi nyak komen KBC dianjung bala kawan kita bala peringat buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih hau kita kuda anjung komen kita kuda namanya tadi like share utai ke BC di ingkah aku buat Facebook kami YFM Ban kelemah itu. Okey, jadi sebelum kita berinang ke lagu ke sekali itu mai kita semua berhati ke report tau ke info gayari dan sebenarnya beri terima kasih ya gai Siti Fauziah binti Mat Adam Pemsai hari UPS ting mata ke gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia udah katanya tadi berkongsi kau kita info gayari ke lemai tu berengkir hari pukul 4 lemai kena sar itu 23 hari bulan 5 2006 dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke lemai tu gayari di pelabak hujan pemegah ribut kudik bak kucing Semeria Semerahan, okay, kucing Semerahan di Serian Megak Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu di Seriaman Betul Ngau Serikai muak ke lemai tu hari di pelabak ke mana lalu muak ke malam tu lagi jentuk ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak Kenyadi di Kuching Serian Semerahan Seri Aman Sibu Kapit Miri Ngau Limbang lalu gayari mana di Betuang Serikai Mukah Ngau Bintulu. Okey, jadinya tadi report gayari atau ke info gayari kita kelemah itu di pekunsi ke pemsai hari upis ting mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Siti Fauziah binti Mat Adam. Okey, jadi pendengar kita yang datang bab pengunjung program Rentak Dangdut Pupu Bangsa WFM pemegia kita yang datang bab pengunjung segmen kita awak kita ke lemah itu rentak ngelari WFM kena sehari itu yang tadi 23/5/2026. Jadi terima kasih semua kita ke udah bergulai dengan aku berengkari pukul 3 ngelari tadi nyentuh ngelari pukul 6 lemah itu lagi pemegang merit terima kasih dengan gai Nancy Tambom tak ke isi ngau temuai tadi Meda Majori ke udah bergulai dengan kita dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Okey, jadi pukul 6 nyentuh ngelari pukul 9 malam itu lagi pukul 6 lemah nyentuh ngelari pukul 9 malam pengerai kami kebukai bergulai dengan kita dalam segmen tak ke awak Sadalemai YFM. Okey, nanti kita ke bertumbuh baru bawa ke Bukai. Okey, jadi lagu kita ke penudi lagu Aldrin Awin Badu Berdua Nagi ngau lagu Ani Mayuni lagu Terang Bulan. Okey, selamat malam semua, nanti kita ke bertumbuh baru bawa ke Bukai. Bye bye semua.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 23 bulan 5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas, ari bala kaban dewan, yang kaum dibantah kaban Gusi Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyimetak madah ke ubahnya sebagai hari penyawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagai hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukir reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: mai kita rawen Nelawa, siti pilihan menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu di tanah bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekat tu nyangka sebakan peniau baka buah rian bercurak kunil serta mansau. Buah pakan cukup nyamai di empat nyak kebuah nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan tau ke buah nyekat bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang ari upis pelilih menua pakan bisi 220 buah rumah panjai bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pilih menua pakan tu megak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerenta. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tujuang Bukit Sibau wak pakan. Kediato, siti ari pengerami kediatur nintiang tahun bak pelilih menua pakan ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur kita boleh medak macam bangsa pengawak bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tau ke 9 nintiang tahun. Aram nemuai ngagai pelilih menua pakan. Mayu cerita tuai ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Ya, lagu ni naik dinamik, senang hati pulai gawai. Hengkanya udah berkemas kini kita jam ke dia tu laman gawai hangan sak semak-semak seminggu lagi kita dekat ngintu hari gawai daya. Selamat lemai ngagai kita ke bergulengau kami buat YFM. Pemegat terima kasih ya ngagai Rajas booking ke udah bergulengau kita. Kayaknya oleh pukul 3 ngali hari tu tadi nyantuk ngagai pukul 6 lemai tu. Jadi pukul 6 lemai tu ngagai pukul 9 malam dia kita dekat bergulengau aku ni si tambah minta ke isi box ada lemai sehari tu kena 23 di bulan 5 2026. Jadi harapkan kita gerai magang peringat lemai tu tentunya jam ke dia tu tambah lagi kita udah belalak bertunggak muah engkau hadir sebilik tak ke badalang kereta jam ke dia tu kini ke benua mendiang ke YFM. Terima kasih ya labah milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okey, jadi tusun program kita sada lemai sehari tu lagi bakal selama ke alai pukul 6.30 tu lagi dia kita dekat bergulai engkau pengeluar program kami menti sikit ya, bawa Hello Y Kapit lalu udahnya lagi dia kita atau ke aku dekat maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami engkau WhatsApp konti YFM Iban lalu pukul 7.30 lemai dia kita dekat mendiang ke berita tabur terus hari YFM lalu pukul 8 about jam tik ke penudi dia kita dekat buku lain kau Min Meliza tak ke Anti Min buat program Nembiak Mid sehari tu ke ulih di pedak kita megak buat Facebook YFM Iban sepedau mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi. Bukannya ke tu program penglama 3 jam buat awak sadar lemai. Siti tu lagu gawai megak merindang kita buat awak sadar lemai. Kita ke kajar benuang ngagak kiak kini ngagak biskut kini atau lagu Ari Baby Shima Maya Ari Gawai sadar lemai YFM.

0: lebih lagi ngagaya bala klub aku, klub ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegah ngagaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, bala tua, ngobala kabar nih pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wo-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: Cita Diatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke

0: atau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat, udah pasti mai berkat. Jaku kutua, udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu, tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Ya, bisi undang selepak batu lagu hari Abang Kaya. Ngujung ke jam dia tu pukul 6:30 lemai. Jadi dia tu terus berlengar pengeluar program kami. Menteri sikit bah hello white carpet. Hello ti.
1: Ya, hello. Selamat lemai. Alu kang alih hari ini.
0: Oh, lepas suah ngalih hari ini lemai tu. Nyaudah genat ke diri, kena.
1: Aau, nung nak kita rempu kah lemai, tak ada aja lah yang kena kita rempu. Nung kau rempu kah, boleh?
0: Amat kena.
1: Kena mau rai no.
0: Kena nang segi amat, nang nadai ngetu,
1: nadai ngetu. Nadai pemisi sekali.
0: Nadai pemisi sekali. Bisa ku manso ai, jago nya dete. Dini ku manso nya nae. Bisa ibu Facebook ku manso nya.
1: Nya,
0: aw, dah
1: anak
0: mukung kau
1: rai
0: no, tu cina lah ngomai
1: orang,
0: kering ngat, tangan direk. Amat ga, bisa nak dengar lagu tadi, bisa undang selepas batu.
1: Bisa, dia tu, mayuah namanya, bisa pusuk selepas tepungnya.
0: Ah, pusuk selepas tepung, bisa lah.
1: Bisa, nanti pakai roti dah. Bisa tepung, bisa kacian selepas tepung kini tega bekanya. Tidak tanahnya nak deh.
0: Oh, amat.
1: Mayo teh selepas ada.
0: Ya, teh selepas. Selepas ni enggak aku kenang.
1: Selepas ni.
0: Oh, iya. Oh, ya. Ada ramai nih pasal kapit jam ke dia tu ti ke laban gawai semak sesemak deh.
1: Tuh, iya. Nanti berkenan ke pasal pengeraminya. Lama lirik kami tu dah ramai. Bisa seminggu lebih nih. Ninteng lemai lebih kini ninteng malam. Laban program sebelah tu aku pun bisa berkunci ngau peninggal mayu apa kau ngau program Kapit Kaca Festival. Ke di sedia tu tunggak ke menua kami di Kapit Pelabuh peresmian tadi. 17 hari bulan seminggu ke udah udahnya ni tiang malam macam-macam program aktiviti ke bisa diatur kelimpah mega bisa pangau pemerintang ambil ke banding kita bisa pekit main asal kita bisa pekit ngepan pekit ngajan utai ke bekanya deh bisa lama ni tiang lemai
0: nyama 17 hari bulan seranya berengkah ne
1: iya 17 bulan pengawak nu berjadi ke Kapit Kaca Festival tang sebedaunya berapa hari bulan ni seminggu sebedaunya sikit dah dibuka palanan lain bangsa bagi menua kami di Kapit nu pengawak berjual ke pemakai utai ke kena gawai mai perkara gawai ngai ku piak cing ngai ku
0: nya mai amai nya ngai
1: bangsa dia peteng au namanya pecah ke mata bangsa tang square nya deh
0: au lebanting Lawan tinggal tu dati sigi berundang tuk mana tu kau beli ke tu kena aku gawai lah
1: nya meh nu meda baju mana ya aku de oh bu beli api dia ngai populai oh tak pengawak tu masuk
0: anana dia tu dia tu nama mayo hana utang asana de ati de
1: ya lawan kita meda ne utai kerja ga orang makin mana pengandik jari itu nu makin macam-macam
0: ya
1: ati gini yang ni bo jai ngomong ati ke jai deh gini yang meda utai nya deh kena mai tak ke bisa ko kuitai nadai na tau cara
0: sebenar tu ke pasarnya tadi madah bekenya data dia nadai nda ingat dunia gi danya
1: nadai udah cu arah ke mata kali bau tadi
0: tahu
1: ya meh
0: au tahu ga berendi yang kenya nanti
1: ya ya meh hok tai ke namanya pengerami cukup rami bapak bagaimana kami di Kapit lebih age tu cing ngomong dengan mayu pagi tadi pengawak ni tidak kami kai rami mat pembalat mang kakai
0: nuan bising kau
1: aku nak ngau di daun mi nak ngau ngambil berita ke kita ATM deh ya udahnya tadi ngelama tu kami di Kapit muak ke lemai ni daun aku kalak ngau 2 tahun lepas umai ya wai nu kira lama kita grup kudi deh
0: berasa ya nanti tanya gintir ya,
1: masa gintir dia rempu nyak meh tahun tu penyertaan kita cukup mayu bisik 28 ITTM cim 28 ITTM dia ngira setiap ITTMnya bisik agak persembahan bisik kadangnya namanya poco-poco belagu matai ke pantun utai ke bekerja ameh ni cakap pelanik sedap timnya tim kau juang kumaya Oh, laban tak nak salah info dari upir sedia bagi menua kita di Kapit. Padah ke dalam kanan 28 itu timnya lebih kurang bisik 700 ikut sedak kengau.
0: Ya. Ini nak mayu lah.
1: Oh. Mayu lah. Rindu sama Rami tadi aku minta sedak ke bukan laban tu kan si minat ketai banjar ke ngau di daun. Sidak kayan kenyah, sidak beda yuah. Lama kita deh nih bangsa peketan, Melayu, Cina, tak kebanyaknya. Tidak tu je ngau makanya tadi kita kata kata nutai nya nak mau kena nutai nya nih. Rindu pupu bangsa di kakunya nu bisik ngau mangang bab ngawak ni tidak won kita bagi menua kita di kapit.
0: Oh, Amal rindu ke pengawak berkenya ke laban ke kalau enggak orang ke berkenya ada ti.
1: Oh, ngari. Tak jawab rasa lelak.
0: Iya, tak jawab rasa lelak. Anya pengelola ni buat sebutan. Oh, matanya ke rindu nak medak laban tu memayo ya tadi mayu gari atau ke ngepan ke kena bangsa kai pan nak bisik megak mayanya. Kena kalau pedak nuan pan pedak nuan.
1: Ya, ya. Kau tiga amatnya siau. Aku medak cukup lah lihat kita lagi kita kino kena agak ngepan utai ke bekenya aku berarti kalau bandi sik megak tiem menu dia agak sedaya sebakar makan magang ni.
0: Ya kok.
1: Ya kena set buriknya sebakar makan magang. Dan nyak sedak kena ngepan mata rajangnya. Ari palok itu ke kaki semua jako sebakar makan magang.
0: Ya. Nyak kelala ge orang ke di kelala tu dia.
1: Tadai. Aku terus terang made ya. Minat nemunya bisa mensia tak aku nak untuk berarti kenal mu anak tu.
0: Amat.
1: Nyak meh. Pengawak kita yang tadi berlabuh hari wap si buta ke wap kami di Kapit tu kelamak tu kala itu tadi dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Wesen Uge Anak Kumbung ngetuai ke pengawak niti daun kami pagi itu tadi tajapan mata panas dia nemu kita dia tu tumu macam mata panas.
0: Amat.
1: Udah no ngasuh kenian di ngeriut dah. Atang tu ada semangat kami sebuat ke tau ke sudah sebuat ke ngaliti daunnya. Cukup steady. Sampai ngagai ke penuli tim ke 28. Anang ke sudah ke ngaliti daunnya. Kami ke mana belah sisinya pan agai geng nak timpu. Ni peduli. Bukan selalu nyemi dan puh ngeredai dan
0: puh. Amat kena mesti punya jaga setahun sekali nanti kita ke kira setahun sekali mah ngayan ke pakaian ni dream puh au ya.
1: Au nyak pan setahun sekali nanti ko tu berpeluang ngau ni tidak pun. Setahun sekali nanti tu tua tu berpeluang ngau ramadak.
0: Nama.
1: Udah berasai lancang hati napi ah.
0: Ya.
1: Maka tu dah aku 2 tahun lepas aku bisa berpeluang ngau ti daun. Tahun si kemari tahun tu ada peluang nah. Ya. Jadi mata orang ke kita.
0: Tengok asa ti nah ti.
1: Tengok tang ada ngau me.
0: Ya. Ngan jadi ke tu. Pihak ke ngau orang ke ngau ke report kenan.
1: Lemau ke aku nah.
0: Amanya mayu terpegai di ni nak ngati yang telepon.
1: Ya, ya, meh kaku. Tan saja pihak mereka berpuji. Tan yang ngasih dak ke ngau. Laban ku mendak. Sidak ke ngau tu nang ngira umur tu pada aku isi ni oh hari ni yang tu aku besai ya kemit amat di sana si nayo si tek tiam pada aku ni
0: ya
1: hebat mat
0: pengekak ke ngau rarami ya
1: au nyak meh pengawak ke bisik udah dia tu kami pagi tadi lalu lemai tu lagi cik bisik mega pertandingan Bitter of Japan ti dia tu kapit Seven Division bagi menua kita di kapit eh nyak bisik dia tu jadi tak nurun malam lagi medak pengawaknya ke bisik dia tu Bak Town Square lalu pergilah anak ingat peningan mayu namanya pengawak penangguhan kapit nama tu KCF bagi menua kita di kapit eh malam pergilah ayah penangguhan lalu pergilah megak pekit kumang bagi menua kami di kapit dekat megak dia tu finalis enam ikut finalis ke dekat berput ke kumang bagi menua kita di kapit jadi inteng lama tu pekit kumang tu selalu ya dia tu kami Dewan Suara kalau inti dia nak beli meja nak ambil meja nak ngawal beli meja nak makai dia nak boleh minta sedap ya deh secara live haram malam pergila kita sama meh sekut dia meh kita batang square deh kalau banyak dia tu nanti terbuka deh sebab batang square dia no kita mendak siapa kita Jadi kami pulai gelap gelang bagi dua kali di kapit. Nanti kita nak oleh ngenatai kita rimpu malam pergi lah kan kau. Mena aku dah nak bisa mau buka, bisa neku kini. Tuk mega oleh ada produk kita secara live dipancar ke terus hari Facebook KCF pun eh. Hari UP sedar resdin.
0: Pergilah
1: no medak pengawal ke sedia tu kalau bagi penangguhan Kapit Culture Festival ngau mega pekit kumang bagi menawa kami di Kapit. Nyau tak ke ulah dikunci kaku ba awak hello wai Kapit kita ke sekali tu ci. Kadang-kadang le lengau aku ka baja ko kita sebuat dia nyam aku haing anjung dia tadi ne. Nyam eh. Ya, utai ke. Boleh dikongsi ke aku bahawa awak hello wai kapit kita ke lemah itu. Boleh baru nganuan dikongsi dan sebenarnya selamat gawai.
0: Selamat gawai, bertemu baru. Bisa itu, bisa maya bertemu baru itu.
1: Bisa, bisa lagi. Aku bakal daik meh. Perwan. Nama tu ngibun menalan
0: mesti tadi. Amat ya aman. Ada yang aku ngau ke tahun tu nak boleh ya. Aku tadi tahun ni lah ke tahun tu dengar cerita pengrami orang.
1: Betul. Yeah. Okey, awaknya ajar aku ke sekali tu. Ci, boleh baru dengan Wandi Konti di YFM. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ke pengawal. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, tadi menti sikit ke dah berkongsi dengan kita. Berita tak ke pengrami ke bisi diatur di Kapit. Ianya Kapit Kau Cultural Festival ke diatur nyentuk ngagai pergilah ke bandar 24 hari bulan 5 2026. Terus berlengok kami YFM sedar lebay
2: frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

mana berjalan kita, pilih tau ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henna Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

lagu dari Ricky Andrewson, Terantang Tawak Gawai. Lalu Ricky Andrewson tu megak sikut hari penyanyi ke bisik merindang Bazar Gawai Sri Aman 2026. Kalai pergilah ya dekat merindang mini stadium Sri Aman berengkar pukul 7 lemai. Awaknya berkawal ngau hari tika penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026. Mereka dah berengkah 15 hari bulan 5 tu tadi. Jadi kita ke dia di Sri Aman, Sampal Rami Gawai, pergilah hari tika penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026. Terus berlengok kami Bawai FM. Udah tu lagi peningat dekat macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami Bawai FM. Kesekali tu tu Siti lagu lama Ari Wilfred Vincent Ragam hingga Lina Kidang tua setuju dekat sekunsi.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dia tu terus macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan tu ke diterima kami hari insul anak dua kalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia bawa mendas ratuk bajau seratuk kabar melayan ya ke dia di Sebuyau Sebangan Merdang Meludam Kucing Sampun ngau Senangi. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang binia bunyi anak libu bunyi anak libu tau ke amoy ke dekat diatur pergila 24 hari bulan 5 2026 hari minggu pukul 8 pagi. Jadi pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Ya, pesan ngetas ulit nandu isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bunyi anak libu tau ke amoy niang bunyi anak libu tau ke amoy dekat diatur pergila kena 24 hari bulan 5 2026 hari minggu pukul 8 pagi. Pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Jadi pesan ke Siti tu pesan sembilan kertas ulit yang kena terima hari Joni anak jawan. Pesan tu dituju ngagai kaban melayan yang kena dia pilih nyelita mawang 4 buah rumah Sungai Pinang, Sebangkui 4 buah rumah Sungai Bulu, Sebuyau Singai Iban, Senangih, Telagus, Jiruk, Kerangan, Sabah Laping serta kaban belayan ni kengelala niang jawan anak jawan tau ketawan anak nangkai. Jadi pesan tu madah ke sembiang atas sulit niang jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari minggu pukul 10 pagi bak rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Nyandi tu nak duk isi pesan tu pesan madah ke sembiang ngetas ulit gena sembiang ngetas ulit niang jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari minggu pukul 10 pagi buat rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Ya, pesan ke bisik di kirim ngagai email kami about YFM. Jadi Siti tu lagi pesan yang kena diterima hari Helen anak Bawing tau ke bini niang Anthony ngau Mia anak Baya tau ke Indai Anthony. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan yang ke diau di Tunuk Kapit Sayah Aniah Balingian Batang Sangan Batang Tajum Tatau Pasar Lama Batang Anap Batang Arif Rumah Ali Sangan Rumah Jelaping Sangan Nanga Malat Ngau Kaban Belayan ya ke Bukai ya ke Ngelala Niang Anthony Basil Anak Sambau. Jadi pesan tu di pesan tu madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 buat rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nandu isi pesan tu pesan madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 bawa rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nya pesan ke bisi di rumah kami bawa YFM. Udah tu lagi agi nampu megak pesan ya ke bukai ke bisi di rumah kami bawa email YFM Iban.

0: Club Ngepan di Ban Suryaman. Kita beri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub Ngepan Suryaman. Ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Untuk pesan pemati kita terima kami ba YFM kalau pesan tu hari pelangi anak Seli kenari kesida es bilik ba rumah Senabung Sungai Serintong. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke hadiau ba Spiring, Batamuka, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuak, Balingian, Kapit, serta ke pembelayan ya ke Bukai ya ti Ngelala, Tengau anak Cabo. Jadi pesan tu madah ke Tengau anak Cabo. Tengah anak cabo atau ke Indai Duri. Udah tadi pagi tu tadi. Jadi niang tu dekat din tu. Malam tu 23/5/2026. Engau malam pergilah 24/5/2026. Serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu buat rumah Senabung Sungai Serintong Kuak. Outnya pesan ke di, pemati ke diterima tu nanduk baru isi pesan tu peningal kalau pesan madah ke Tengau anak cabo, Tengau anak cabo atau ke Indai Duri udah nadai pagi tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu malam tu 23/5/2026 ngau malam pergilah 24/5/2026. Serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25/5/2026. Niang tu dekat din tu ba rumah Senabung Sungai Serintong Kuak. Ya, pesan pemati lalu tu pesan ngelumbung ke diterima Ari Daniel anak Ling. Jadi madah ke ngelumbung niang repung anak Unggang atau ke Apai Panau kena 28/5/2026 bawa rumah Joseph anak tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di Liu Balingian rumah Gelai Sungai Setuak Seri Sungai Setuak Serikai ke pembelayan ke diau di Malung Gau Awiak Seratuak. Ke pembelayan ni ke dia bawa Sungai Menuan Kapit, Sungai Belawai, Nanga Nyikau, Nanga Setapang, rumah adik Nanga Lan. Ke pembelayan ni ke dia bawa Sungai Guah Ulu, Ngau Ilik di Kapit. Serta ke pembelayan ni ke Ngelala, Niang Repung, Anak Unggang atau ke Apai Panau. Jadi benaran ke siliak ke pembelayan telefon ngagai Indai Mujab, Balumur Kusung 13-526-5941. Jadi nandu isi pesan tu pesan madah ke ngelumbung niang repung anak Unggang tau ke Apai Panau kena 28/5/2026 buat rumah Joseph anak tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi kebang melayan ke dekat nemu ngasili lagi berkau dengan pesan tu telefon ngagai Indai Mujab balumur kusung 13-526-5941. Nya pesan ke bisik di rumah kami ba YFM.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu ah tahun 54 ah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo no kacau deh. Kau nyak bisi Bruno ke jago pesan ke. Nggak ada ilah ni ngau. Ada bisi
1: Oh, tang maya zaman nuan gawa Barrio Sarawak maya 3 tahun pesan berat berau bisi nih.
0: Bisi pesan.
1: Bekerja cara sedang anjuang mayanya.
0: Main tulis.
1: Oh, main tulis.
0: Telefon.
1: Oh, nganjuang kita ke? Main tulis. Anjuang gelpis.
0: Orang kami minta lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngedap pos.
0: Ngedap pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berupa pesan datai.
2: Awnya aku kagak tahu lian kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opes.
2: Telegram. Nak telegram.
1: Nak telegram nak.
0: Kita kuai nak telegram.
1: Alu jempat ya datai tanya.
0: Lu datai menyok, ya. Nak telegram. Nak bisi telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima kasih.
1: Okey, ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Okey, sir.

Ya, lagu Ri Ika Malam Agi Muda. Pukul 7:30 tu lagi, dia kita dekat benda ke berita. Tidak ditabur terus RIY FM di Kuching di tu. Tak sebenarnya, tu Siti lagu Ari Gwen, Sanggup Aku, Sedalemai YFM.

Bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung bakal bukit, nungkat neraja. Berkebun bakal langit. Terang

ke Terbah tu batang berita. Sarawak Negara Industri Jemaah Ilak, Hari Penegak Penyerah Kup Rakyat. Strategi Tumu Kuasa Gadung, Nyungkak Pemansang Sarawak. Gemansang ke Jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Sama lebay bergulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 23 hari bulan 5, 2026. Pada tu lagi peningang isi berita.

penyerakup rakyat Ari Pupu Bansang Gau Jalai Pengarap Meruan nyadi pugup pemujur Sarawak Mansang nyadi kuasa ekonomi baru menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, rakyat Sarawak ti Meruan tegap serta sepenemu gojong ke menua tu majak cakah ngerandang industri jemahilak nyengkawam kuasa gadung hidrogen engkau ekonomi kurang karbon. Ia madah perkara ke berguna bendar jam ke dia tu, ianya ngirik penyerakup engkau ndak ngira bansa, engkau jalai pengarap. Lalu semua orang bergempung, nyingkang, ngangkat Sarawak, ngambil sama Mansang, bakal Bavaria di Jerman. Premier maksud ke jakut tu, maya berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Bintulu 2026, Sarito tadi. Berbangganya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemerani Sarawak ngambil risiko dalam sektor kuasa gadung. Dia tu maksud ke hasil lebuh menua tu nyadi palan pengeluar hidrogen keterubah di rantau ASEAN. Atur tu diambil tumu agi dikenal bersedia napi hasil minyak kemajak kurang jemah hilak. Ia madah cara pemansang Tik Meruan di Sarawak boleh pengiktirafan antarabangsa lebuh forum ekonomi dunia netap ke Bintulu nyadi siti ari 4 kluster industri kurang karbon di peringkat global. Tu ngayan ke Sarawak boleh nyapai pemansang ekonomi ngau nyaga rampak menua Tik Setibang. Program tu premier megak nyuak ke simbolik bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ngagai 10 penerima ketanda perintah menua nentu ke nembiak Sarawak nak tinggal ari nyambung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi. Penegap Sarawak ukai semina berpanggai bak pemayuh asir rampak menua tang semangat berserakup sepenemu engkau pengelantar rakyat Ari Pupu Raban Bansa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming madah budaya berjalai ke pengawak ti berguna benar nyadi identiti siti-siti bansa ti boleh ngempung semua orang ti nak ngira gaya penatai pendiau. Dengan aktiviti kebudayaan, Raban Bansa kelebih lagi Raban Nembiak uliah ngelala budaya Sidampu serta merti enggak berbahasa ke adat bangsa Bukai. Johnny maksud ke jakut tu maya malam budaya Sarawak berserimbai enggau program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua Bintulu. Program kediatur perintah Sarawak tu mujur ngempuruk rakyat Ari Pupu Raban Bansa enggau gaya ti penuh pengelantang ari ti ngatur mayuh macam program ti berpelasar ke seni, budaya, enggau pemerindang ti mandang ke identiti unik Sarawak. Bandar Mutiara Tebeduk dekat terima dua projek besar tahun tu. Ianya ngagak dataran Mutiara Tebeduk serta hub ekonomi enggau kebudayaan. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinang Badamada. Projeknya dekat diperjalai ke hari baru agih belanja agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu disadang dekatnya di penyungkak pemansang ekonomi serta palan pemansang kebaru bak kandang sempadan Tebeduk. Ia masuk ke jakut tu bak pengerami Pragawai Rando Tebeduk 2026 bak upis Lilih Tebeduk. Dr. Simon megak madah RM295,000 agih belanja ke projek Miet Menua Pesisir MRP diberi ngagai 59 JKKK ke dipegai Sitak Dun Tebeduk. Agih belanjanya dikena mantuk JKKK berjalan ke mayuh bengkah program Raban Bansa serta pemansang bak kandang menua sidak. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai RYFM.

0: ngemansang ke aset Jentera Barat ulih ngangkat ke pengulih serta bersemekih bala kontraktor menua di Limbang. Tulekan muka peluang agar orang dagang bumi putra ngambil bagi berjalan ke projek infrastruktur ke besar lagi. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, BC Aset Jentera Kediri Empur dekat negap ke agi pengulih bala kontraktor ngati Kediri berjalan ke projek lalu ndak berpanggai buat orang luar agi. Atur tu, ukai seminak ngangkat ke penyikar operasi tang megak mantuk ngurang ke ungkus tinggi ketegal nyewa jentera orang bukai. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyerah ke Jentera Berat Komatsu Kediberi konser orang dagang Bumi Putra Sarawak DUBS Pusat ngagai DUBS Pampang Limbang. Gawai ngetau ngau cerita rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah diatur Saritu Berkampung Budaya Sarawak SCV. Program tu diatur kena ngelaku ke warisan budaya serta negap ke sektor dagang temuai menua. SCV buat sebengkah penerang madah ke pengerami kediatur Upis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak, ngau Upis Penyungkak Dagang Temuai Malaysia Tuk Megak, ngemerat ke pengawak nyaga serta ngetan ke budaya, seraya meri inspirasi ngagai Raban Embiak, ngambil merti ke adat ngau main asal di menua tu. Berambai ke Jakuk, Celebrating Heritage Inspiring Future, pengerami dua hari nyak megak bisi ngatur pengawak bukai nyengkau mantai ke ajat, ngau muzik asal, mandang ke cara nyumai lawak bangsa asal, main asal, serta mandang ke budaya Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Malam tu bisi mandang ke drama musical Belawan Bureng, The Hercules of the Kaliman River, ti nyerita bujang berani bangsa Kayan ti dekat dibantai buat mua balik temuai ke bisik datai. Sarawak Metro Sdn Bhd terima aku Ari Upis Pengelikun engkau pengerai pengerja pengawak JKKP Malaysia pengudah mujur nyapai 112,508,932 jam kerja selamat ngau nadai kes berbadi tingujung ke lenyau timpuh gawak tau ke LTI. Tanda basahnya disuak ke Sapit Director JKP Malaysia Bahrudin Mamat maya penemuaya ke Kuching bedah lama ke udah. Tanda basahnya megak diberi ngagai kontraktor laban udah mantuk nyapai pemujur tip berguna bendanya. Raban JKKP Malaysia megak bisik ngabas projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS ngabas fasiliti transit aliran autonomi ART di Demak Laut Kuching. Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Metro, Teknologis Mazli Mustafa, buat sebengkah penerang madah pemujurnya jadi lalau ke berguna bendar gagai semua pekerja Sarawak Metro ngambil seruran ngemerat ke pengelikun kelebih lagi maya ngagak projek KUTS di penuh cakah di pejalai ke. Berita ti keperudi. 600 buah motosikal besar bisik ngau konvoi fun ride. Ari Waterfront Kuching ngagai Kampung Lot Bako berserimbai ngau pengerami motosikal besar antarabangsa Pulau Borneo BIPBF 2026 edisi ke-24. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tuah Madah. Program hari kedua tu diatur kena rapid ke kawal ngau sidak ke Kampung Bakolot. Maya macam pengawak bisik diatur nyengkau mesukan rakyat bergulai ngau mensia mayuah lalu ditangkan ke merarau bergulai ngau bala bikers serta peranak menuanya. Ia maksud ke jakut tu sebedau jadi tuai konvoi fun ride saritut tadi. Ramli begak madaka sidak nerima timbal tik manah kelebih lagi berkawal ngau jalan alun di Sarawak ti cukup manah serta ngemantup ke ati bala bikers ngau penyerta hari menua sepiak. 1,225 ikut orang hari Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan, Brunei, engkau Indonesia, BC, engkau konvoi tu. Kena kunjung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Sarawak negap ke industri jemah ilak hari penegap penyerakup rakyat. Strategi tumu kuasa gadung nyungkak pemansang Sarawak. mansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Tunakah kita mendiang ke berita lemai saritu beritanya tadi. Ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Ailinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Kerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas, ari bala kaban dewan, yang kaum dibantah kaban Gusi Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai bak awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagi hari penyawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukir reti nejuk kawarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusai lagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: scholarship biasa Sarawak tu entah yang ngau scholarship Sarawak tu kau dua ramai dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut bak sisi 2026-2027 scholarship bak sisi tu enam ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unoran ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2025 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah naik, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
3: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone. Tau download

Salah kun tiak maya gawai lagu Arius Andrew Anang salah kun tiak maya gawai tu au. Namu meh mayu bajet-bajet sikat-sikat maya gawai tentu ya mayu bala kedatai bisiknya ke cukup bajet daripada kita cukup sikat daripada kita Anang kita salah kun tiak lebih lagi maya pengerami gawai daya ati dekat datai tu au. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita dekat bergulai ngau anti min lebih lagi kita ke rindu benda yang ke tau ke meda program nembiak mit tu lagi lebih lagi nembiak kendang yang penuh nganti buat Facebook bisik live hari anti min udah tu lagi pukul 8 malam tu nyala ya nang minah ke frekuensi kita terus bergulai ngau kami buat YFM lagu ke sekali tu lagu hari Melissa Francis Nuan Meh Ambai Asis. Ada lemai YFM.

0: terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

0: Kes culi tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Jeli anda lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

Nambi Amit bertemu baru gulai dengan Aunty Min buat program Nambi Amit ungkup ke minggu tu. Jadi berserimbai dengan hari gawai ke dekat datai buat program Nambi Amit, Aunty Min megak bisik temuai. Jadi temuai Aunty Min tu jauh din. Jadi ke minggu tu, kita dekat di Perindang serta madak pengelandia bala Nambi Amit hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kita dekat madak nama pengelandia kebisik dipandang ke bala Nambi hari sekolah SK Nanga Embuau yang kaum kita oleh madak pemanah rampak menua tak ke rampak sekolah SK Nanga Embuau Aram sama bergulai dengan sidak ya buat program Nambi Amit. Aunty Min muka Merik terima kasih ya ngagai bala pengajar keudah Merik kerjasama serta nyukung program Nambi Amin.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Song the best, salam embua kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binan Anabakum, guru besar SK dengan Buau Song. Aku dah gawak bas sekolah tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengalaman sekolah tu didirikan 61 tahun tu dah bisik 16 ikut guru besar. SK dengan Buau tu ditempa siko uriban orang Buau Empu ke bernama Encik Seriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964 Seriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Namiak ke sekolah di tau datang dari 17 buah rumah panjai pelilih menua Buau Empu ianya menua Buau Manap Lijau Ngolajan. Dia tau nambiak bas sekolah dengan Buau Bisi 61 ikut hari prasekolah nyentuh ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau Bisi 17 ikut lalu disawuk 7 ikut bala AKP. Pengulian nambiak bak pelajar batikas di sederhana ianya bak TP3 ngau TP4 bisa ke sekedar datai bak tikas TP5. Bak pengawak ke akademik bakal pekit bercerita pekit berlagu. Pengulian miak datai bak tikas bahagian lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal perjuak tinggi pekit Belanda ngau Tibukai. Pengulian miak bisa datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan Buau tau nyulut bak semua pengawak sekolah bak tahun-tahun tiada karatai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak nyur ngajar itu terdiri dari pupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tau datai dari menyubungkah menua yang hari Sabah perayak kedai mahyang ngau menua Sarawak tumpu. Pia mega sidak yang sudah dilatih ngau penemu ngajar terlatih serta bagas. Sidak yang oleh merek penemu serta gawak ngau tepatut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita anerina yang menuju pemansa. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi, nuju bala semua kitai. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan buah song di tu, serta jadi ketua penitia bahasa Iban bak sekolah tu. Mia jemaah mudin tu, nada salah kita ingin ajak ku bukai, tang anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asal kita lah, jaku Iban. Jaku Iban tu, pengeraja bangsa. Kapa kita nangi, nanti ukai kita akan ambil rebak baru tingetan. Sapa lagi, ni ya? Pihak aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anda malu berjaku Iban buat sekolah, berkelas serta buat menua bukai. Dikelala buah hari langgu, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan di dengar kita yang lebuah berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi buat sekolah aku dito cara ngemansang ke merangsang jaku Iban tu tadi hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi identiti kita. Pihak bangga pengraja, hanya jaku Iban tu pengraja bangsa, ada cerita jaku semak, adanya tunjuk ke pengerindu kita, belajar ke jaku kita pun. Bisik program agak ada tobas sekolah aku di tu, hanya bakal pergi bercerita pasal Iban, pergi aku bintam buau, pergi rantelah, serta pergi karaoke lagu tibila Iban, daya ide. Jadi semua program tu hanya program setahun penelitian pasal Iban, rindu aman. Alah ni biak, enggak utai berketuk deh. Sige ditanya, sidap lama tiap-tiap tahun. Makin hari, jaku Iban majak hidup, majak maneh serta mansang ketegak bisik penyiru. Pemerat serta perinduk ke jaku Iban tiap ukai seminar bahawa community Iban tiap megak bahawa macam pupu bangsa menua tu.
1: Selamat pagi, nama aku Yusuf Sia Anak Petini. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah Prasekolah Matahari.

0: Kelas sekolah matahari bisa 17.6 ya. Bisa siku juga.
1: Siku pipi.
2: Begini.
0: Tok Puan Rami, Tok Cikgu Jessica. Udah nak, aku dekat madah kita dewan makai sekolah nangak. SK nangak buah. Biar siapa tok asrama lelaki, tidak ya bisa 10 ekor lumia. Jadi, pihak kanan kutok, dewan makai kami. Arang.

0: Mami. Amin. Cik Sarina.
1: PPM.
0: Hello. Cik is Jeffrey. Electron kami. Lotto. Api dilayan.
2: Hai.
0: Kita masak kami. Menu kami pagi tu. Sianya. Kwetiau goreng. Angau. Aik teh. Sama Ino. Jadi, to sama Ino kami bisa tujuh ekonomi ya, pak sama to. Min, pejabat mau bilik guru kami. Aram kita agai bilik guru. To pejabat kami. Evelyn, kami sekolah kami. Dan ya, to bilik guru sekolah nangak umbah. Bilik GB kami. GB sekolah kami, Encik Ben dan anak. Lalu, Cikgu Louis.
2: Dari Sabah.
0: Lalu, bilik Cikgu.

Kau belakang kita bisa pengguna bangunan kelas kami. Dah tergek, aku kengumai kita agai kelas tahun satu, agai kelas tahun enam. Raff. Stok, pusat semua sekolah kami. Arum kita medak ke dalam.

0: mai kita mendak kelas pemunahan ngau kelas tanding.
1: Tahap 2, tempat agar tahunan.

tahun 5.

rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua banyak nurun dekat senang.

0: tidak tahu kami bersedia di kanirun sekolah.
1: Pagi. Masa kami pakai tengah hari. Sekarang kita mau ke dewan.

Morning Buddies kawan lagi. Ngapain kawan lagi? Sama lemai, dan tau kawan berudah kawan lagi. Udah baso, kepala kawan ku benar-benar digarai. Udah terlalu gaya, kawan ke bebaris, makai. Agai dia makai kawan.

Oh, my God.

0: Abang jadi Sarina. Jumpa dulu.
1: Abang mati bakanya mega nanti kita bisa ngembuat anak mai yang abang ngagai pertang rumah lelaji kami itu ngagai ke kita parai pengadai tangka beriti mati babi punas uduk lus mano pemarani anak nusi dengan anak mada pemandai na ibu di
2: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam song the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai. Saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada penyelenggara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang. Mantap pragawai kita, Pak SK Nangak Buau, Pak Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
3: Satu, dua.

0: Ambon, Grusa Iskin Ngambon. Mari, selamat hari gawai naya tahun 2026. Mbuah kotanku, gayo guru gerai nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline Jagaan yang kenal Guru Penolong Kanan HEM SK Nengambuau dekat Merik. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh,

0: Ngepan di Bana Sriaman kita meriah selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan di Sriaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia mainai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Sriaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang ngawan menua
1: woha selamat hari gawai aku mewakili kelab ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Ya, 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi dan kita dekat mendiangkan berita tabur terus dari kota Mendiangkan Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu tu nakal kita bergulang aku ni si tabur mentaka isi. Bak setelah lemai sehari tu 23 hari bulan 5 2026 bertemu baru kita bak awak ke buka. Selamat belalak, selamat ujung minggu.

0: wah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk. Nyari bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakuk.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit ke nya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluan nya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megat bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 orang mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Arbizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Arbizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Arbizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di Tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, Terima kasih, Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara kepusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Thiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng, beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan Perlu Turun Padang Dekati Usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek late.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udah benar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Kursi Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timada ke curak celum bak menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak Baru Ibu Pertiwiku dengan ti Sarawak Bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madaka ubahnya sebagi hari penyawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kawarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak Puan Mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikebenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sekali tu YFM, mai kita ngulu Sungai Lingga, ngagai menua tidik kumbai bantil. Terbilang laban hasil undang sungai, sidak tidiau di bantil tu megak berjalai ke pegawak bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, pengundah Datuk Steven Kalongnikan, Datuk Tawisli, pihak megak Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak ti Duluk Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu megak, bala misionri ti rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadu tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua banting ngau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Labat menua dua bengkah tu, dulu agi nduar pengawak mission datai. Ba menua banting, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 kelia. Sebedau yati nyerkai keseribas, ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megar regang lama ti cukup narit ati kitai, laban tingguan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminak umbang kerang ngau tekuyung, tidak tabur ket kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai, madah ketuk meh dor jantil, tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke. Siko ari manuk sabuang menua tu, ti suah matak kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta banting megak siti ari palan di menua tu, ti ngundan mayuah cerita lama. Nitya ketusui ari serak tubuh ijau lampu, bakar anak suri. Kota tu meh ke pengelindung menua banting, maya menua agi sigak menya. Batas bukit banting megak, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur bukit banting. Kalai pala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: WAIYFM.
4: Ya, baru ngam
1: kan?
4: WAIYFM.
1: Pemberindang malam.
4: Malam.
1: YFM.
7: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

lagu ke di baik wat rock ke malam tu peninggal kaban sampai mati mungkal awak pemerindang malam kita malam merindam 23 hari bulan 5 2026 ya. Nah sekiaman peninggal nanti kita berhati ke bawa penghidup kita ke dunia nyata tu jadi kaban ke datai ngulur ke jari ngangkat ke kita lebuh maya kita yang tadi terterap tertingkap maya kita itu sah ianya tadi seruran bisik buat tisi kita nyak meh atau diambuk ke kita yang tadi kaban sampai mati anang kita berkaban ketegal kita ke nguliah ke penyamai ketegal kita yang tadi ke nguliah ke penguntung aja kak lebuh maya kesenang aja atang maya tusah ia nadai ditemu kita ya oh. Ya nyalinya mungkal pemerintah malam kita nyalai selama malam bagi semua balap peninggal kita ke malam tu ia ke bisik mendiang ke YFM seraya kita ke gereja pengawak diri kini malam tu laban malam tu di pelabak kaku mayuh bala kita yang tadi nungak TV laban bisik main bol final nanti kita berhati ke bat TV ok ia ke benung diatur jam ke diatur ya jadi kita bersampai ke tim Rimdu Kata Sarawak yang tadi boleh pemujur malam tu ya lalu buat tusun program kita bawa pemerindang malam kita untuk malam hari 6 23 hari bulan 5 2026 maka selama pukul 10 malam kita dengar ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dah berita lagi kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara nyalanya tusun program kita bawa pemerindang malam kita bergulang waku Melati Badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam. Ya, jadi itu lagu kedua. Adi pilih aku merindang bala kita bawa kita ke bergulai bak pemerindang malam kita malam tu. Siti lagu gawai. Gawai penyau ngansak sesemak. Lagu gawai riraban OCHP joget ngetas ranyai.

0: barap kita nyaga penglikuan jalai mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisa udah ngelaban aib beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngabek ke penglikuan jalalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita, nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku, ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita nya berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja. Oh, jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tahu ngasuh kita nyak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody, Taban Perliman P202 Suyaman.
2: Terang tang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi.
1: YFM Segulai Sejalai.

lagu hari Helik malam tu peninggal pelakon lagu kenaku merindang. Kalau kita agak-agak terus meniang ke YFM bergulai engkau kami bawa pemerindang malam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita meniang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Lalu dah beritanya lagi dia kita dekat terus meniang ke tanduk carta siapa juara ya. Nyalai ke malam tu aku lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita itu lagu ke dibaik Veronica Natasha ke sekali itu lagu Ati Lantang Bergawai. Sebelum kita mendiang ke lagu ke dibaik Ramdes Water Aram Bergawai.

0: depan di Bandar Suryaman. Kita beri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab Bandar Suryaman. Ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, bayi nai aku, bala tua, bala kapan belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Selamat malam, gula inggawa aku Melati Badi. Buat berita malam YFM malam hari 6, hari itu 23 hari bulan 5, 2026. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merambu di kemansang ke teknologi solar kebaru tiulian nyimpan kuasa tila maagi. Ngau tak berpanggai ngagai sistem bateri nyimpan kuasa tau ke BESS. Langgurnya dipenyalaikan dengan pengawak peman siap bergulai ngau bala pakar universiti Ari Menuato. Langgur tembaga udah diperundiang bergulai ngau Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia ngau raban peman siap fakulti kejuruteraan kebisi pengelandia bak bidang kuasa. Panel solar ke Diatuk Seminat Uliah dikenak penglama 4 jam majak sebedau ke disukung gau bateri BESS. Sarawak bisik penatai hasil perengka mata bakar pasir silika gau silikon teulih dicampur gau logam bukai kena nambah ke penyampau kuasa ke disimpan nyentuk ke 12 jam. Teknologi itu boleh menjadi pemekal kuasa jemailak kalau itu akan buka peluang nur ngagak teknologi baru tulis rembus bak market dunia. Yang maksud ke jakut itu bak awam media pengudah jadi ke program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026. Genang perkara bukai kampung Kuala Nyalau dekat Diadu bersayagi serta dikemansang menjadi bandar baru timodan. Tok dikena nyukung kandang industri samalaju temajak mansang gaun nak ngerugak peranak menuanya. Premier Sarawak madah ke pemansang tok sebagi hari langgur besai ke timpuh panjai perintah Sarawak. Nyentuk ngagai tahun 2050 dikena negap ke pemansang Bintulu nyadi palan ekonomi ke berguna benar ngagai menua tok. Projek pemansang kampung Kuala Nyalau dekat mungkur pengawak nyendia ke palan perumahan moden, komersial, upis serta fasiliti. Ungkup peranak menuanya ngau komuniti ekspatriat tegawa bak samalaju. Tok begak meri penguntung ekonomi terus ngagai peranak menuanya hari tenambah ke pengawak dagang ngau peluang ekonomi. Tiga genturong pendiau bak Kuala Nyalau dekat digempung bak pemansang tok kena langgur besai ke megat nyerangkum kanan jepak ngau samalaju. Projek Jalan Alun Bergema Ria Jematan Tun Taib Mahmud ngagai Padang Bilun Bintulu Diatuk dah manggai 15.34% tembok. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek tu mungkur pengawak ngagak jalan alun bergemar 4 lorong terpanjai 4.1 km berlabuh ari roundabout Jepak nyentuk ke roundabout Padang Bilun Bintulu. Projek tu disadang dekat negap ke agak infrastruktur jalan alun di Bintulu kelimpah haring lancar ke arus pejalai penglikun pengguna jalan alun ngau nyukung palan pemansang strategik kandang menua tu. Berbak ngunyak sapit premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya dipejalai kena ungkus 69.9 juta ringgit serta diadang tembok dalam bulan 10 tahun 2027 hilang. Raban Nebiak jadi penyungkak temai ubah ngagai pemansang menua. Sapit Menteri Nebiak Lumbak Ngomain Mordi Bimol madah ke Raban Nebiak bempu pengawak keberguna bak ekonomi digital, pengawak dagang, ketuai komuniti, inovasi sosial serta pemeruan rampak menua enggau teknologi. Tajak pihak Raban Nebiak bertapik ngau gaya kemayar itu bakal ungkus penghidup peluang gawak pengerai rundiang ngau pemansang teknologi peminta tiru tau ke AI. Nyalai perintah keras dekang mansang ke Raban Nebiak ngenamayuh macam inisiatif yang kaum pemansang perengka guna Raban Nebiak lumbak ngau main ngangkat ke latih pengelandia Tibet geran orang dagang serta program volunteer nyadi ketuai. Ia megah minta Raban Nebiak majap gempung negap ke penyerakup rakyat dari pupu Raban Bangsa di Sarawak serta ngerebut peluang tidi sediaka kena ngada ke Raban Nebiak di progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pemberita pengudah jadi kari belia 2026 peringkat negeri Sarawak di bawah. Nyenakan berita kita ke malam tu peningat beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Elinda Suwil. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: baru tua ngau sidak kerindu kenyanya catat dapat juara batu tuan 21 tebu minat
1: 21 tahun eh. Nak berasa hebat tu sun ke 21
0: aku tu lelak tebu minat
1: di jemput lelak di sini dengan nyawa aku tu kah
0: lelak
1: nya aku
0: kagak aku lelak dek nemu dek nyawa orang mangkung
1: mangkut tiang.
0: Kai mangkung tai kenarang ngat kue tatak na.
1: Oh, nama tak tak tak tak tak tak.
0: Ah, nya aku ramangkuang. Nolo ramangkuang ya.
1: Kini kede tu nolo ramangkuang tai nya na.
0: Aku kada nemu ngitau ka tecok nya na. Nemu
1: dei. Di mangkuang aja.
0: Mangkuang aja.
1: Nah, nama tak kena di mangkuang ah.
0: Eh, ada kon mu tai nya. Bakau tai pemangkuang menya.
1: Oh, kada nok tai kena walau tawa kena di mangkuang nya na.
0: Kai nya runtuh.
1: Ni nemu kai ini di sangau ni nak tergigak gede ke?
0: Berat kayunya bumi
1: nak. Berat kayunya pia. Jadi hanya sekedar hari pengawak nyerumbak pengrami gawai menyanyi ya. Jadi kelimpah harinya aja buat. Laban kita kenyo bejaku pasal gawai tu. Nama gi ke bisi digagak ini di sangau.
0: Oh, gigar ruah ya tu dah jarak.
1: Tumu gigar ruah sebab ke kari tu kan?
0: Ngai ke ruah meh.
1: Nai, nyu kuniang meruah nyila dah.
0: Nai, ya rendam ya he, ada kuniang.
1: Nah makanya deh.
0: Kak,
1: rendam ya apa belakang bila ya?
0: Ya rendam ruahnya di kempat ya dulu.
1: Oh.
0: Udahnya di si ai.
1: Udah di si ai. Nada ngeriwat ruahnya.
0: Antai.
1: Oh, landai ya ini deh na.
0: Salah ya orang tua.
1: Tahu yang aku jadi tua.
0: Betul.
1: Okay, terima kasih. Angkat balas kita kaki bergulai ngau kami dua jabut. Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku bunyi kami di bak program Carta Siapa Juara Tusun ke 21. Jadi sebenarnya tua mai peningah jabut ke Sarito. Adinga ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerikari pasok dalam carta tentu ya mai sidak ia mulai ke pengingat.
0: Betul. Dengar. Mak recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyen kemari. 10.

0: Chef minggunya kemarin.
1: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20. Minggu yang kemarin, nah jabut. Ah, tentu
3: lagu
2: ya.
3: Lagu nomor 10, kita ada tiga kita itu minggu.
2: Lagu debut 10, ukanya recapnya tadi.
3: Oh, nyari recap.
2: Ah, recap minggu yang kemarin.
3: Oh. Ah,
2: nanti minggu yang kemarin, jabut. Ah, lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa, Raban The Crew ngau Lucy M. Lagu ke Dikumbai Layak ke Penudi. Nak nemu lah lagi, nemu ke minggu tu, lagu tu agi ngetan ke juara, tau ke kita bisa juara baru, pengujuan program lagi, meh kita ningan eh.
3: Betul, kali ke mayu, kira berubah-berubah. Penuduk sudah penyanyi itu lagi sama-sama kita.
2: Lebih lagi pelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata sapa juara.
3: Laban mayuah ke pulai peminut.
2: Laban nama sidak yang mayuah pulai Sarito urang udah pemisi sekolah.
3: Apa?
2: Yang kawam jabut.
3: Aku di hari 5 jarang ku ninga radio.
2: Kini ke diara dengar dia empu tamak lah radio. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, mayuh bala kita ke mendiang ke program Carta Siapa Juara tu dalam kereta, dalam pejalai, pulai ke menua.
3: Harap ke sama gimana.
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua megak. Engka benar natuak-natuak utai munyi ke disebut jabut ya tadi. Betatu-tatuak na jabut. Ngarap ke kuyah kita nya datai jentuak ke gawai. Bisis kedati gi met kelah jabut.
3: Bisik gi utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau tusah me kedate gawai pemin.
2: Nama?
3: Ai tu wak.
2: Oh nyok datanya.
3: Bisik urang
2: bisik
3: ada datai.
2: Apo nama terkena ngintu malah mai pengayuh.
3: Nyok meli baru ngumumli ngurang.
2: Oh meli ngurang itu rimpo dem ya.
3: Laban beketau cerita ya peminut. Laban nah. Tidak sepilih mayuah.
2: Udahnya?
3: Jadi ngagak tua. Kena nyambut malam 31. Malam 31 nya lalu mbeh.
2: Oh malamnya sekali mbeh. Nanda ngawak nanti mbeh malam 31 na jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Kena datai 1 ribulan kok.
2: Nanda ngawak kan datai. Ya asal 31 nya bisa ae tua ngau nyambut ai ai gau namanya jambo gawai ngintu malam 31
3: 31 ribulannya kita ngabang orang makai orang aja kita
2: ya aku nemu ati sedoe di ne de sangau sigi nutup pintu kak makai perih jamalanya. Dia tu jauh buat ini dia ngajar dia. Dia tu jenju pintar mesti sekumbang ini dia ngajar dia. Ngajar dia ngakal. Dia anak mai ayak dia seneram makanya deh.
3: Aku teman.
2: Nada mereka malu nanti ini dah dah mai deh. Ya ini dia raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
3: Kena mai pengenan. Aku kalah nak kelihatan peminat.
2: Nama dah?
3: Mencuri pengenan.
2: Mencuri penganan.
3: Laban aku nyawa aku tu kak mai makai penganan ke tebarara rambutnya.
2: Ya aku dah ya tegi ke kerop tau kau udah semua na.
3: Iya aku udah semuanya nyamai ke kerop na dai petan.
2: Ka ma benar mandi nyemuan suah semua dulu ma luar.
3: Tiga ke semuanya.
2: Ya baru nyamai dikunya.
3: Betul. Nyamai simpan buat anjut. Ada
2: pecah. Ini deh pelawak aku laban kena deh gigin. Nyamai gi. Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita kedekang ngintu gawai lagi ki mayu cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabut.
3: Yeah.
2: Bab penuduk ke 10.
3: Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nomor 10 minggu tu ibu minut.
2: Lagu berpadu nyawa.
3: Ya, berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam catatan.
2: 11 minggu dalam catatan. Nurun 2 gigi anak tangga.
3: Betul. Leka lagu tu di kakak mereka tu ni.
2: Tion ya, mai orang bukai?
3: Mai orang bukai, kuze. Nanti itu orang angau yang bajita.
2: Seduah ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu kadi beri nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu kadi baik.
3: D Tapi nang isi buku vinyl Nicholas Frederick.
2: Bak, nombor 10 sebelum kita dengar ke lagu penuduk tiket 9.
0: 10.

0: Ianya umur 9 lah. Ya. Ah, umur 9. Nomor 9 ya. Nemu masih nyawa induk di sigi bisa dengar lagunya aku, di peminat. Ada itu dengar nyawa induk, Mbak. Mbak anu yang baca tata to.
1: Aku maninya lagu induk. Sigi ke getara di peminat.
0: Ngepop patuang di getara, getara. Di sigi merisalah gapriti Nina tu baji ya.
1: Oh ya.
0: Ah udah gapriti Nina tu gidara.
1: Ya, cute.
0: Ya. Tang tajap ya lagu to agi ngenan kependuduk ya jabot.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru ko ya.
1: Nah.
0: Aku dah ada pula bisi kayat kenda antara seduai di peniti Nina.
1: Harap kena dai mu.
0: Leka lagu ngotian lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam carta. Engka mayu balan anamu peniti Nina tu kebenarnya siko ari penanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban. Bisi megak ya lagu Melayu. Lalu peniti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi makan dia.
1: Oh, campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal dia tu ari kucing gau enggau bala ringin. Nanti nasalah aku.
1: Ya.
0: Tu nggak kiri
1: ya
0: lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan? Okey, lagu bab nomor 39 ke baru dah di dinga kita ya. Nyo kenang ke baru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca Siti cerita.
1: Adai.
0: Nemia to aku nak nemu lah nemu ketu Nemia SK Kanyo. Nemu ketu Nemia sekolah bukai. Jadi bab namanya dalam kertas soalan pengajar saya datang tadi nanya nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya ngasuh gerai ni nemu nama sawat ya ya keterubah yang madah kubis kedua yang madah pelandua aku nak nemu lah pelandua kami ngasuh gerai tang ketiganya ke ngasuh hati gelik ngasuh hati itu ketawa nama kebuah betul ke sawat dia buat ya namanya utai ke ngasuh kita itu gerai ko ya ianya air pengayu laban yang ngasuh ketiga yo guru gerai nyamai
1: biar yang
0: enak nyamai saya sikit malam dia yang nyawat nya tadi namanya sekedar hari utai ke dibaca nang landia go ke nama kita kita ada diajar aki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketik ya oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya
1: nah nyamnya tadi pandai ni biak tu
0: mesti pandai nyawat
1: jangka ko belajar bakku
0: kada nede nyawat nyau ke jabot
1: okay
0: kapan deh lah
1: nya sigi ai pengayu.
0: Tentulah gayu ngirup ke dek.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegilan nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan. Gimana ngirup ayaknya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayu. Okey, nya cerita aib ngayu. Kita terus ngagel lagu. Pulai baru ngai catat sepa juara jabut. Lagu bab 238.
1: Ya, lagu tu baru di calon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru di calon ne. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku bedau kalam
0: tak. Bedau kalam tak. Hilam dia bertemu ngui. Ya tahu ditanya kaban ayak dia tu. Niklan aboy. Ya kagak lekang tu lagu tu.
1: Niklan aboy.
0: Jadi lagu tu bunyi ko jabut tadi baru seminggu dalam carta. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabut.
1: Ya, ya. Kelabatnya baru, penyanyi baru.
0: Baru kelabat atau kelalam sedoa ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, saya tak kata.
0: Pandai dia jabut.

0: Mungkin nama cikgu pengajar jungai dengan bahasa kau. Okey, lagu kedebat Nia Besi. Hanya penanya itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang itu yang digagak Niklan Nabuai. Kepadu dia calon ke minggu yang kemarin. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita akan dengarkan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Bedau lagu bak Carta Sapa Juara.
1: Di Bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. 7.

0: Minot.
1: Hmm.
0: Aku baru bisa baca Facebook.
1: Facebook?
0: Ya. Facebooknya. Mada kasihku penyanyi. Ya ke maksud kata siapa jora duiti lagu ya. Cikgunya aku mesti kaya kong ya.
1: Cikgu dek apa?
0: Cikgu aku suba.
1: Cikgu di suba?
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau mai.
1: Si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Si guru di pita. Ya okey nama dia ngajar lagi. Laban dia tu ia nak dari sekolah. Ia dia tu ba upis pelajar aja. Cikgu Rudi Pita.
0: Arti hanya tahu Uli yang anu Cikgu Rawian Sarias ya.
1: Uli. Ya, so dimindah Cikgu Rawian Sarias ya Uli. Dia kan ngasuh yang pindah ke sekolah ni.
0: Nah, aku ngasuh yang pindah ke Cikgu Rawian Sarias.
1: Nama Cikgu Rawian Sarias dia bisa nganu dari sekolah.
0: Nah, tak ya. Tangnya kami belagu.
1: Belagu ni kau kedek ni moko. Laban oke nama adik kan kau nitiah kaya ngaji pampe.
0: Ya ngamai aku.
1: Malam pampe segi mayu hindo. Ini namanya lagi bisi cerita ya bakawal ngau SSJ jabut.
0: Bisi kan?
1: Bisi.
0: Okay.
1: Nanti ku nengat dia jabut dia nanya lagi. Lagi tuan cerita tak lagi ku nusi cerita bakawal ngau SSJ keberita kemado baru.
0: Yeah.
1: Dia tu tua bajaku bakawal ngau sida ke bisi mendiang ke YFM. Bisi ningat ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyama ya tu ibu minut. Nama tu kusong belakang tu ibu minut.
1: Ni makur mo. Dia nak macam utai dia jabut.
0: Uni telepon udah pujuang program tu lagi ibu minut. 60%.
1: 60%.
0: Sayangnya. Boleh kena beli sekalian.
1: Boleh kena beli sekalian.
0: Mayuan 60%.
1: Okey dah nyak.
0: Uni buat Facebook. Facebook kayak Facebook. Suara barang Facebooknya. Buat Facebook kata siapa juara. 30%. Nah uni. Hari peningat keminta lagu. Tiap hari mesti dipasang orang pas semua sesian dari tu waktu. 10%.
1: Nyak itu ada 60, 30, ngau 10%. Nyak tit.
0: 3 campur 10. 80.
1: Ia memberi sah mende betam tiap dede jabut ah.
0: 80 campur 10.
1: Udah nyak.
0: tinggal
1: bayi pine de sangau. Ama merinsa mende ngira mata mite ya. 60 campur 30 90.
0: Oh my god.
1: Campur 10 lagi bah 100. De segi nah nada mada utai. So ini de mutoh sima ta. Jadi tadi sebedau tua mai peninga berarti ke carang undi tadi nang balas tidak udah ninga setiap lagu. Aku nemu dikanya buat Carta Sapa Juara. Anugerah Carta Sapa Juara tadi bukan nama. Laban kelumur tujuh ke baru didinga kita yang sebedau tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah di udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi setiap lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
0: Ngau baru
1: panah.
0: Kerikili tapi ya.
1: Ya.
0: Arari tidi tau.
1: Sigis tidi.
0: Tang harap ke tahun tau. Ya bisi boleh nomor.
1: Laban dah tu nanti ngundi gi semina bercata aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama ninga ke lagu Richard Lee. Lagu Aku Ritempaya. Lagu tu kekalak jadi juara. Penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam Carta 17 minggu. Siti lagu ke dia gagak Nando Pantiang leka ngotion ke nurun segi anak tangga minggu tu. Jadi Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur dia buat SSJ.
0: Ya ke berarti
1: yang apa dia yang gaur SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia mega bisi dipilih engkau ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
0: Dan kak kau bakal kau peminat.
1: Nama pengelak seduai dia. Berangkut.
0: Malu utainya.
1: Nak dah makan tegal mengagak rutip. Nak rutip nganan lu lelak.
0: Tinti setien dua tien. Tiga tien empat tien. Tak tak tak tak tak tak. kau bunyi.
1: Nadi penat jari. Tengah malu yang jauh kena penat. Nya melelak kau receli. Lalu lagu tu kebaru kedidinga kita tadi mega kekalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah. SJ ke 10
0: Ya. Harap kak anang nampayak lagu tu.
1: Kak tiap tahun medik bertemu ngau ayak dari Cetli.
0: Ya, nyawa ya sigi mana.
1: Sigi mana ne?
0: Sigi aku puji mana.
1: Bahkan ini didengar nyawa ya.
0: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uliah.
1: Nama tak ada uliah.
0: Nanti kan nuna lagu nuna nyawa ya.
1: Oh, sada nyawa yang mana lah. Oh, engka ya tu.
0: Aku dilengkap. Kenuan pihak aja.
1: Dia nyawa bergetar.
0: Dia bergetar
1: meh. Ya betul lah. Ya, nanti ngawa aja buat. Dia lagi payuh masa jam deh. Dia boleh belajar vokal bak Richard Lee.
0: Okay.
1: Terus yang lagu penurut ke 6.
0: Ya. Lagu tip pak penurut nomor 6 tu peminat lagu tu 2 minggu. Udah dalam cata.
1: Niki segigi anak tangga.
0: Ya, leka ngotion tiga gak penyanyi tumpu ngamai orang.
1: Ngamai orang. Dudi lang. Lagu tu minggunya kemarin penduduk tiga 7. Minggu tu nginsit Niki agi bak penduduk tiga 6.
0: Ya. Udah ditawar ubat ya, Ki.
1: Oh, udah katik enggak udah tawar ubat lagi nah.
0: Ya. Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati.
0: Udah tawar ubat ya ki. Nyo tawar ati.
1: Opi ya. Udah tawar ubat ya ki. Tawar berkenai tawar di beli barang tu berkenai ya.
0: Jangka aku tahu penawar pengubat ati. Kati itu.
1: Ya nawar ubat berkedai.
0: Oh nawar ubat batuk berkedai.
1: Okay. Penawar pengubat hati Ari Duni Lang menurut tiga 6 sebedau kita ninga ke lagu ni bagi lagu bab 2 3 5 nangkan ketuk lagi.

0: Sai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Napa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
2: Nadai, nah, nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: 5,

0: berasai tu ibu minum tu tai betupai ni pun.
1: Benar berasai kita baru dah dengar ke sada nyawa penanyi. Ia ke Manggai Kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu Dunia Lang tadi. Siapanya siapanya Jabot Jackson Jabot.
0: Ya kan
1: dia. Dia segi ngasuh. Dia segi ku ngasuh nyebutnya dek.
0: Versifier.
1: Ya ke nyada kenya nek referensi.
0: Nek referensi.
1: Cuba dia nyebut. Uji dia nyebut.
0: Nek referensi.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi nek referensi.
0: Nyata pamur.
1: Sikit bakal ku menang ada jabut makin lama ge 2-3 tahun ke datai bah program cata siapa juara munyi dan neso nama menanya nyo pedih ke jabut hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Bah Adan. Lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya sebaka enggak penduduk minggu yang kemarin penduduk 35 tak berasa 10 minggu udah dalam cata. Hanya tadi.
0: Aduh, tidak nemu.
1: Nama ketemu sudah.
0: Lagunya udah 10
1: minggu. Nyata kesebut ni biar. Okey. Oh, jadi kagai bala kita kelebih lagi ke bisik dekat nganjuang lagu kagai RTM. Kelebih lagi kita ke namanya tadi bisik ngagak lagu.
0: Yeah.
1: Kita ke dekat nganjung lagu kita ngagai cata nang bisi atur ya anang anjung ke jabut ha nang bisi atur ya kati cara jabut
0: atur ya senang aja ibu minang
1: senang pia
0: besari-sari tu temata
1: besari-sari lagi mau nanya
0: nubun jalun jalun ba ke kelamato berengkah hari tahun 2022 semua lagu ke lulus tapisan PPLTI dekat di tapis penuhas RTM Ngokul Lumpur sebetul di calon kebat cata siapa juara
1: tadi jadi kita kedekangan yo lagu tahu email lagu kita ngagai urus setia PPLTI itu kayak kami ya bisi urus setia yempo
0: yeah.
1: Ngagai email PPLTI RTM SWK1@com.my @gmail.com PPLTI RTM SWK1 @gmail.com jadi sidak ke nganyo lagu, sidak ke nak bertanya minta form ngak bakal ni cara ke nganyo lagu, ulih tanya magam ba email. Urang ba email urus setia ulih merik burang tau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna. Nanti bisi tanya magak tahu bertanya ngagai urus setia. Jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email. Dia tu nyamai ja buat Ni buah di nganjuang CD. Ni bisi CD ge jual.
0: Ya, dek.
1: Semua ngena online megang. Semua anjong ngena online. Dokumen-dokumen mega scan kita anjong online.
0: Coba ibu minat ngai pula kete aku ngena CD coba. Aku nganjong lagu aku ngena CD.
1: Danya?
0: Utanya terbaik kapal karam ibu minat.
1: Apo?
0: Udahan menyau nanti datai.
1: Oh dia datai masih ada.
0: Ada datai.
1: Ketegal kapal karam.
0: Baik kapal karam.
1: Apo? Nadai penyadi mengenya ano nya risiko ya korang.
0: Risiko ya.
1: Lalu apa mega dia tu nyamai munyi kurang semua bau jon jari.
0: Ya,
1: tekan aja. Ngena tekan aja.
0: Kuasa angin ni pemingat.
1: Ni buah ngena kapal. Ni kapal air kok.
0: Ni buah ngena bai.
1: Ni buah ngena bai. Keliak tu rumah petiang selalu ngamai bai. Anjong kirum ngagai abah miri kucing.
0: Ya.
1: Nak ibu ngena bilun.
0: Betul.
1: Nganjong dokumen kita dia tu nyamai semua dalam email
0: jari.
1: Ujung jari. Nanti nyemak kau tanya tadi mega kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email.
0: Betul.
1: Nanti bakal namanya hari pos Ya tahu madah nada diterima. Pe mega yang marah diri udah nganjung tang kebenaran nada nganjung.
2: Betul.
1: Nanti nyemak ke ngena cara pos nah jabuat.
2: Betul.
1: Tang ti nyemak ke ngena online dak tahu bola semua bisik dalam nyak magang.
2: Betul.
1: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjung lagu gagai PPLTI lagunya udah dikemendar ka ari semua leka sebut namanya Jako sada nyawa ngau magak music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi
2: betul
1: jadi sebenarnya tahun 2022 nari disarap ya terus masuk atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catak lebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni bos sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih telagu ngagai 30 lebih telagu diterima ari penanyi ibat. Nyap mayuh ya tare.
2: Ti kita dia tu udah maju
1: bemino. Nyo mansang nah.
2: Mansang.
1: Oh.
2: Mansang.
1: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tenu kerban dikena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu pemuduk 3-4. Apo?
2: Lagu tiba pemuduk 6-4 tiba mana lagu tu 9 minggu.
1: Dek nyebutnya ka ngasu aku.
2: Aku asai aku ani bo aku nyebut kecewa aku.
1: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut kedek. Jadi lagu pemuduk 3-4 tu tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabuat pedih hati Ika Saiful lagu diberi nama Umbas.
2: Umbas.
1: Umbas. Lagu tu agi sama penduduk ngau minggu nyen kemari. Nada ngawak. Nada berginsiat sebabkah ngau lagu Nick Revinsi maka nada berginsiat.
2: Ya.
1: Jadi leka ngau tion lagu tu Jesli Jabu Bajang engau Meteus Mambang. Ya, terus tinggal ke lagu penduduk 3-4 sebenarnya kita tinggal ke lagu penduduk 3-3 nangkan ketuk lagi. 4

0: Cerita dia tu Benung Ninga Carta Siapa Juara. Carta Siapa Juara.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi Sapa Nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Wow, dah ada tai bawah podium tu. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Ya. Itu aku mau dah kedai. Aku tu udah tu asli benar aku ngetan penyanyi tu nomor 3.
1: Aku nemu lah. Udah lah.
0: Aku nemu tu jelas ibu minum.
1: Apa aku jelas kedai? Udah lah Ika nomor 4. Nemu 3 nya dia pada pangan di kedai tu. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede itu
0: kedai. Okey, aku ngai kikang ninga.
1: Empo Mika na ninga. Ya ninga lagu nemu berapa ninga? Mia cata. Ninga oi ka lagi ni kau nyabuan. Kalah nyabuan ya.
0: Lagu tu ibu minum. 3 minggu kalah.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun. Leka lagu tu di kakak Leslie Luyo.
1: Leslie Luyo.
0: Di kakak Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siku ari pemain. Bak Raban Tanah Bernyang. Rok tak dia nak kenyar eh?
0: Rok.
1: Rok. Rok apa? Ngebuat yang rembai-rembai.
0: Mesti... Mau orang rok mesti kerembo panjai pe peminat.
1: Tak, gak nyerok apa? Kok aku nyerok tahun 80-an, 80-an namae bong remeng-remai.
0: Kepak dia tu rok beliung ni.
1: Amai betul ke teh? Nasi aku ke rok lingko. Nak rok ke peminat? Nak nemu ke rok lingko? Nanti beliung ke uliaknya nanti.
0: Rok bitcoin.
1: Okey, jadi lagu geprennya tadi menurut tiga tiga.
0: Luan ngelengkak, aku melengkak.
1: Veronica Natasha. Robin jadi
0: Robin Kong, Robin Kong.
1: Veronica Natasha, ketemu aku gepren di dia tu ya jabut. Ya dia tu benuang belajar ba sitip palan pelajar tinggi di Kuching dia tu. Ngambil degahi. Na lama age jadi cigo yang ah ngano dek.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenar ya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebenarnya tu 14 minggu dalam carta. Penduduk 3543. Nanti kita berarti ke sama mengkang ndak berubah. Sebaka sama sama engkau penduduk Batu Sun 320 minggu yang kemarin.
0: Agi sama
1: ni. Agi sama. Nya tadi agi sama. Nada ya, berubah.
0: Ya
1: aku nombor 3. Pangan dia tadi.
0: Jadi tua 2 minit. Ngambil ketua nak pede nyebut.
1: Nak pede nyebut.
0: Nombor 1, nombor 2. Ni pun sebut tua.
1: Dia pun sebut.
0: Tebah tu aja. Orang udah nemu. Siapa ke nombor 1?
1: Tapi ya. Laban bukan nama orang. Tutup. Tutup.
0: Tutup. Aku mada kete. ada guna-guna. Ada isi. Ngasuh suspend ke orang.
1: Ketua kita ngasuh serah suspend lah.
0: Apabila sidak udah ningal lagu di tebah tua nomor 2, artinya sidak sidak ya udah madah ko ayak ko suku maran madah automatically sidak nemu siapa.
1: Okey, jadi duit lagu kepada Didinga baca catatan sampai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Pian megak lagu kepada Didinga kita lagu Berpedu Nyawa Raban Dekru Ngalu CM. Ke minggunya kemarin Raban Dekru Ngalu CM agi juara. Tangkat nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Yang ngagai minggu ketiga. Tau ke Meri Penduduk ngagai juara baru Arius Andrew. Tuan nak masuk jam terus ninga ke lagu 2, 3, 2. Dia tahu terus.
0: Geng, geng, geng. 2.

0: ke batu sidak ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sidak yang ingat nombor dua terlalu nemu siapa nombor satu nak?
0: Ya, aku madak kedek.
1: Eh, sidak ke ngundai pun kesal.
0: Betul.
1: Boleh kena aku tomai pulai hamper aku sidak ya. Jadi ya, ngagai bala kita ke bisi mendiang ke YFM, kita bisi juara baru minggu tu. Terjapi yang meri pangganti ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Ya, dua minggu kalanya di juara.
1: Dua minggu kalanya di juara. Lagu ke digagak lekang ngotiun digagak Lucy M empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke diberi nama Layak ke Penudi. Anyak lumur dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu. Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigen na tangga bertukar penuduk ngau lagu layak ke penudi. Lima minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu jadi juara.
0: Minggu sitiknya ni lah yang nombor satu.
1: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut jaga gagai
1: mesti lah ngundi. Tentu ya ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin. Bisi siku ke betul betul teka
0: ya. Ya, siko aja ya kan nemu neka ya.
1: Siko aja.
0: Tajak ya cincai-cincai teka ya kena.
1: Kena ya. Meri pengagati. Ya,
0: tu bisa telalat tu.
1: Kati kena nemu?
0: Nemu ko. Mesta Mike Cagat.
1: Mike Cagat, hari kucing. Udah menang bak perambu undi minggu tu tusun ke 21. Jadi ia dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agro Farm. Okay, nyari pada ke dia nama utai ke dekat di baik Mike Cagat tu pulai.
0: Ya nyak hamper hari Kina Kara Agro Farm bakas tidak produk-produk
1: pemakai
0: hari Kina Kara Agro Farm.
1: Nanti keliat produk pemakai aja nak jabut.
0: Ya.
1: Dia tu nyobisi nambah produk Kina Kara tu. Bisa minyak angin.

0: airop nyop teh pakaiannya.
1: Teh pansoa. Kayak teh pakaiannya ni mesti airop, airop kau teh pakaian kunya.
0: Emang rin sadi gabut. Sama mi teh pakai ngoi irup. Ah ya ke kuaku. Iya udah ngerembai ke bisnis ya ge. Kelimpah hari teh pakai ngoi irup. Ya bisi gu teh lot aja ibu pakai.
1: Oh, teh kena arep diisi.
0: Minyak angin kinakara. Digaga ari namanya Lia neh.
1: Lia.
0: Ari Lia.
1: Ada nemu kita.
0: Asa kali Lia.
1: Ada nemu nama tek ngorong aga.
0: Ari Lia, ari Lia.
1: Rilia.
0: Oh. Laban kuning-kuning.
1: Anang sebarang nyebut danu bayan.
0: Ada yang bayan dengan danu. Nanti kak bisa lagi bayan padang ya.
1: Betul.
0: Ila, anang agak Rilia. Bisi si tege, gagak ada cabai terus.
1: Betul.
0: Ngambil ke bisa lagi
1: menyangin. Kak bisa lagi gagak ada racun.
0: Lalu. Ya mati terus lagi. Mati terus. Oke, jadinya lagu nya tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang kayak Kinakara Agrofarm ngara ke terus sponsor ba pengundi cata sapa juara. Oke, jadi kita dah nama penduduk 10 hati lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
1: Ya, lagu ke-10 aku rindu aku sariau. Dinang isi buku lain kau.
0: Nicholas Frederick nombor 9.
1: Nombor 9 minta nuan Go Back 3.
0: Oh, Pretty Lina.
1: Minta nuan pulai baru.
0: Nombor 8
1: Lepang Lost in Space.
0: Oh, kakak.
1: Nia Besi.
0: Nombor 7
1: aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
0: Okey, nombor 6
1: penawar pengubat hati Donny Lang.
0: Kenawar ubat berkedai dan lah.
1: Ya, ya okay. Terbeli ubat betul ditawar ya.
0: Nombor 5
1: Bang Rindu nak datai Pak Adan setengah jalan Nick Griffensi.
0: Dalam jakut slang English dia kena.
1: Nama tu
0: slang orang putih dia nyebut nama ya.
1: Bang Nick Griffensi.
0: Nombor 4
1: Nombor 4 Umas Ika.
0: Nombor 3
1: Nuan ngelengkak aku melekak.
0: Dia tahu nyebut dia melekak lu patu-patu aja buat dapat.
1: Very my love. Kondika Natasha.
0: Okey, lalu nomor 2
1: layak ke penuti Lucy M. Begulai ngau
0: Raban The Crew. Juara minggu tu Manggai
1: Andrew.
0: Manggai ke ati ya. Jadi sebedau tua mai peninga dengar ke lagu ke panzut ngembaga lagu ke dipasuk ke dalam carta berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabot.
1: Okey.
0: Jadi semua sida ia kuda dipilih
1: okay.
0: Dipilih 24 titik lagu
1: udah tadi megang.
0: Udah nemu by email.
1: Alright.
0: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Lalu sida ia dipinta nyain surat setuju.
1: Setuju,
0: tahu kendak setuju.
1: Ya, nyanyiannya dalam emailnya.
0: Oh, dalam email semua, semua email.
1: Uleh saya dalam email.
0: Uleh saya kena telepon.
1: Amai ini
0: jauh. Nantinya mak kesedah setuju, sidak yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta.
1: Oh,
0: bisik dokumen.
1: Mayu.
0: Jadi tu ke terubah ya.
1: Tengen ngau ada si kum timbak kan
0: pemenang. Anadoi. Nanti yang ngau merah tumu. Merah
1: tumu.
0: Ngambil ke bisik diganti.
1: Ya nanti ya nak merah tumu. Nyak baru bisik kum timbak.
0: Ya ni. Ya mat. Ukum timbak ya nadai nadai nepuk lagu ya buat catat sepa juara.
1: Betul.
0: Jadi sidaknya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat tentu bisik bala kita ke benar nganjuang. Pekabis selawan 24 hari bulan 5. Hari minggu tu.
1: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni
0: bukan semaknya. Udahnya tadi jam pengambil laun nganjur pukul 5 lemai hari minggu. Udahnya tarikh tutup tau ke pengambil laun dah ditentu ke baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang nak nitih ke syarat.
1: Betul.
0: Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti ngau senarai ke 25, 26, 27 akhirnya.
1: Bisik markah pengabdi tinggi.
0: Pengabdi tinggi ya. Nyak diambil. Nyala ya. mayuh mega teh kepatu dibaca sebedau balas dan nyain anang
1: kita enggak nada percaya
0: ah
1: kita tahu teleponnya kayak
0: tuh. Ya sama kita depa ke jabot lo kemula ke kita jabot ke kita lagi nya bekawal ngau 27 ti lagu jadi enti nada penanggul ya jabot minggu nyinila batusun ti ke 22 udah tembuk program catat sepajora pukul 3 dekat mantai ke semua 24 itu lagu.
1: Oh.
0: Live minggu nyinila.
1: Live tu aja driba aja ni bu minat.
0: Tiba driba. Huh? Ya utainya ku mendah kede ngau media sosial Facebook sekali live.
1: Oh.
0: Yeah. Tang minggu nyila ya mimit aja laban kak mantai ke lagu kuda amat dipilih udah disarap dokumen lengkap atau dokumennya kira kuda bisik magang baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9 hanya minggu ini lah
1: tu
0: nada ya
1: nada
0: TV okay okaynya tadi jabuat tentu bala ya ke laban mayuran nanya aku ke nama kami kat nemu aku bedau leh madah bagi 24 lagu amai pan sida ya udah ngepost bahas sebelah Facebook
1: utainya mesti kak Teresia kita ibu minat baru bisa ketuk
0: baru surprise ku dek laban iya aku udah ngepost bahas Facebook yang saya baru temu ya di pilih ya laban ti nyemak kena nitih ke syarat hanya semina ya kera ya sahih hanya di RTM. Okey, jadi ya ngau tu nyak bercerita madu baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu diante udah tembok SSJ tembok carta sapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan. Yeah. Okey, terus ngagai lagu ke di pas lagu ke pansut hari carta ke minggu tu.
1: Ya, yeah, lagu ke pansut hari carta minggu tu aku rindu aku sayang.
0: Tentu ya lagu menurut tika 10 lah.
1: Yeah.
0: Kita yang seminat oleh begulai nak 11 minggu aja ngau lagu tu. Yeah. Lagu tu lekat Mekatoni, Tion, Mekatoni ngau Din Aladin. Sebedau kita ningak lagu bab menurut tika lagu ke, sebedau kita ningak lagu masuk dalam carta. Ni nemu
1: peduduk. Bedau si duduk.
0: Bedau si duduk. Pandai deh.
1: Baru kan pasuak.
0: Oh, bedau temu penuduk.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: ianya bab kena duit nombor 10
1: ah. Kita bisa lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu ke dinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekek kage lagu si kedi kerindu ke si dalaban. Markah pemadu besar ba undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ninga lagu ke masuk tu.
1: Lagu ke masuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu ya buat.
0: Penyanyi baru ah.
1: Ningalah.
0: Ada apa kau?
1: Induk tu ka?
0: Induk punya ada apa kau ngalah?
1: Bukan dingalah semua induk di dunia tu ka?
0: Ada.
1: Okay, leka lagu tu digagak Jones McKean nama. Jones McKean.
0: Iwannya ya.
1: Jones McKean kau Cini yang agak leka.
0: Oh, Cini.
1: Cini ni lah Cina.
0: Oh.
1: Kini.
0: Cini.
1: Jadi Tion ya, semina siku ya ajak ngagak. Jones McKean ajak ngagak.
0: Oh. Tion
1: ni kediri, leka mai orang. Engkau bisa leka ke di tukar mimet punya kini nya emak Cini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerinduk Tua.
0: Kalak kurang cerita ke pengerinduk dari bulu.
1: Kalak pana?
0: Oh. Dah petan je semua orang.
1: Ni sikit rindu cerita menjara. Okay. Ya nanti nyamak kepangan ni siko.
0: Okay.
1: Nanti nyamak kepangan ni mayo bekedai jabut. Uh-huh. Di rasa deka nyerita ke pengrindu dek.
0: Eh, bunuh orang.
1: Di bekaya di petil. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta. Lagu Cerita Pengrindu Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tu dicalon minggu tu.

0: Minggu Recap Minggu tu. Carta Sampa Juara Nintiang Hari 5 Pukul 1 Ngalih Hari.
1: Pemberindang Malam
2: Malam
1: Malam
0: YFM
3: Song 99.8 FM
4: Segulai Sejalai.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya. Wui. Mat pama, rigang. Nama tu binti yang bapak setia yang mayohnya.
2: Neh, deh, pihak bu nyau. Nyau undang lah. Aku sekumbang dia dah butuh yang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Dia pandai lagi, gamal dia pada aku.
1: Yeah. Nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dah kayat setia magang.
2: Apa?
1: Mat raya dia kia.
2: Eh, babalik ke perengkau mimit menya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bu nyau.
1: Jap, mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah, ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek maga kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan berapa ini. Dian baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau maja besai-sebesai. Nah ya, mau mayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, sangkuang malah kaban kita hilap meh. Ya katirin apa tuat nyangkuang malah kerak.
1: Tusah baik dia tujap.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gak dipinjau dia lah. Pulai ke aku gak nupi dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit deh nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jedi. Terbahaya aku. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Angge semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lebih ada jalan aluannya. Aku harap ke kita ini nyaga penglikuan jalan mah. Di lebih kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai. Apalah nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita nya berbelajar maya rigawai itu. Berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya jadi aku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi, nya tahu menusah kita, pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal menusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Pan Ipan Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub Ipan Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kabar pelayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua
1: selamat hari gawai aku mewakili klub Ipan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ipan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

statistik bandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

statistik bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Ning.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kes culik atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Air? Dini nur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Manah ke pen isi tu. Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Okay, utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, uliah mai pengelantai lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, baik.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekat di

0: anaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau ngenakai ke perusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, White.

0: ingin berkependiam, Mel. Ya, Manya. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari peringku berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gi. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gi, meh ku cia dia pakai kempua. Asuh din, dunjung din kereta ku.
0: Nya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyewa kereta ini tu. Nya tujuan tanjung din kengkah kereta tu ya.
1: Iya, nama yang telara. So kajak dah ni.
0: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu air lembenin. Tu kue. Tu air kutek. Air semeti nak mayu ah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh, patut kena

0: Jadi batu cuan mula-mula ya pengawak kita iban, kita angkat.
1: Animal.
0: Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemah yang tu nimang kuni. Penamanya gawai yang kuni. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama keng kuni. Udah kuni itu pertama kita bagi sekayu rumahnya ngayuang-ngayuang penjelap. Semua hantu kereta dari kangau kami ngemai penjelap bagi sekayu rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: artia
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada temu udah gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang ton buka yang tdk gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temuk gawak ijo pumpuang agi ke dek pegawai timangnya penyai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi abak pengawak kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau orang ken utuak buriat tajau ngebesi de pilih pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nyantea orang sengapa numuak buriat tajau nyengau besi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belak buriat tajaunya nadai belah tajau jadi tersangnya tuak dia jangkam ke dia ngau orang enam animar pajai timang pemain datai basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kenimang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman, nyai apa ada iman?
1: Artia.
0: Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbung. Nyak nama gawai antu, dambe orang nyabak, inok nyabak. Jadi orang kelaki orang kenemu nima jaluang. Ada tuah orang nima jaluang mangau antu sebayar. Aku to nemu nima jaluang, tak aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya. Lebihnya pengawak antu sebayar. Nyai apa tujuan ada ketiban. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya oh, demik orang inok kena dia piriangnya makai. Udah babi demik makai. Kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang. Babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyak apa tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tuah. Pagi tumu ya temu. Nada kalah lawan orang nimat tuah. Tumu semua. Arti dia nimat tuah. Tumu. Tawas hari nimat tuah. Atmo. Jadi apa pengawak dia nimat bulu. Nimat pangau. Lawan kira ya pukul 9 temu. Lepas datai ino antu ke depadah. Mana datai tadi depadah. Ngabang pagi. Orang ini berkumpul. Berkumpul. Ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Sapa ino. Panai ino sini. Jadi nyat kangau kurang dulu ia nyet bulu pagi. Lawan dia semua. Kira ya pukul 9. Ngagai pukul 10 semua. Pengawak 50. Dede nima pengawak bukai nyai semuanya. Panyai bakal orang pegawai itu. Sampai 2 hari, 3 hari. 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai yang ingkat nua. Pagi, ngalih hari. Mau ya semalam-malam-malam timang sehari-hari. Ngagai pukul 1. Mau ingkat nua. Nanti ingkat 2 hari, 2 malam. Nanti yang ngagai bagi antara 5 hari. Nua itu mau. Nanti yang ngagai kuat padi baru 6 hari. 6 hari yang baru timang semua. Ada yang ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Ada timang ambil pegawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nya tadi
1: macam ada macam kan suah mak kalau tanya orang tentang terkenya asmin nerang ke minta nerang ke dia jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya dekumai gawai daya ya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebih kita dia tahu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buluang kita
1: tamak bulu macam ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai dayak tu jadi nyak nyak lalu kawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai
0: iya yeah.
1: Selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu yang itu gawai daya mau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban ke datang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Hai, namanya Bakal Mujab.
1: Jap, jap, kini kena ya.
2: Wih.
1: Apa mari gang, nama tu binci yang bapa setiap mayohnya.
2: Nah, deh pia bu nyau, nyau undang lala. Aku sekumpulan di dah butuang seperiang to. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pandai lagi gamal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Nama raya dia ke ya?
2: Eh, balik ke perengkal mimit menya, kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah to bu nyau.
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusuang aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makai kenapa ini? Dian baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya, kenapa tuan nyangkuang balak kerak?
1: Tusah, baik dia tu jap.
2: Nah, apa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebenarnya lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pay dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngosmuk detector.

Asa ngenyet nyadi, anang peni. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliak managi ari kengerarang.

Logistik, Bandang Kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Agi Ngirau Kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Top Pocket. Dang. YMM.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
2: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 24 hari bulan 5 2026. Aku pada Kipin Army Redisis ngulu ke sampai pagi. Persemayang kita dia jenuh anda lama. Dalam nama apai ngawa anak ngawa Roh Kudus, amin. Latalapai sepengelak kemudah nganti 50 hari sepengudah pengangkat anak nuan dari pemati. Sari tu kami ingin tu hari Pentikos Noro Kudus no gereja nyadi depun ke. Buka hati kami, hati kami ke kiah, hati kami ke bakal batu tu tadi. Awak ke hati kami yang hancur ulih nerima jakuk nuan, jakuk temerik penghidup, jakuk terdiri oleh Roh Kudus. Awak ke kami ulih ngana ke ulih tajak kami nama penusah, tang kami nama penusah nak ulih ngalah ke kami ke dekat nitiah ke nuan. Semayang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Aku mai kita ingat ke baca Injil hari Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Yesus pegari ngagai bala muridnya. Lemai hari Minggunya lebuah pintu dah ditutup benur alai sidak murid begempuruk laban sidak takut ke orang Judah. Yesus ratai lalu berdiri bertengah-tengah sidak lalu berjakuk dengan sidak, awak ke pemayik meruan ngau kita. Lebuh Yaudah nyebutnya ia mandang ke jari ngau rusuk yang ke sidak sidak murid lalu gagah hati medak Tuhan. Yesus lalu berjakuk baru dengan sidak, awak ke pemayik meruan ngau kita. Bekapai kudah ngirum kaku, bekanya megak aku ngirum ke kita. Lebuh Yaudah nyebutnya yang ngesuah keseput ngagai sidak lalu berjakung ngos sidak, terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang, orangnya diampun dari dosa sidak. Nanti kita ndak ngampun dosa orang, sidak ndak diampun. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi belum menjadi dalam Yesus Kristus. Pagi itu, pagi hari Minggu, gereja, gerami hari Pentikos, hari pengadal gereja, hari Kudus, diri kengagai sedar murid, maya Yesus, kudah 10 hari, angkat hari niki ke menua surga. Jadi api ngau semangat penghidup. Pentikos tuan pengerami Roh Kudus datai ngagai kita tinitih ke Yesus. Temeh pengerami ti ngingat ke kita bekeni Roh Allah Ta'ala meri penghidup, pemerani serta pengerian. Baca ungku minggu tu nunjuk ke bekeni kuasa Allah Ta'ala bekerja dalam mayuh macam cara. Hari utai tadi tempat nyentuh ngagai pengada gereja. Jadi pagi tu teka hari Minggu Pentikos suah de kumai hari pengadal gereja nama kebuah. Kita ingat Roh datai ngau angin tetapi ngisi sidak murid ngena pengering ti baru. Sidak berjakuk ngena mayuh macam bangsa jakuk nitih ke tu nunjuk ke pesan Yesus nya ungkup semua manusia. Utai ti kalap pambar dia tu dibaik begulai. Pemerik Roh ukai semina ungkup sedar murid te keterubah tak ungkup kitai kemaya hari tau. Pentekos tahun ngingat ke kitai Roh Allah Ta'ala saruran bekerja. Yang ngiring kitai, nolong kitai bersampi tuka bersemayang lalu nyerakup ke kitai nyadi sitik tubuh dalam Kristus. Jadi gawai tu ngangau kitai awak diau dalam Roh Kudus ini tengah hari. Kitulah merati ke pemeri Roh Kudus. Roh datang agai sidak murid, meri sidak ke satu pengering ngau penemu dalam. Jadi pemeri tau nulung sidak ngerembai ke pesan pasal Jesus tenyelamat ke semua manusia. Penyarakup dalam roh. Urang rindur menua bukai merti ke sedap murid ngana jakuk sedap empu. Nyada roh mai mensia begulai ngelaban penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh mai penghidup baka dalam genera Ezekiel pasal tulang terangkai. Dengar roh orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Kuasa Allah Ta'ala tibisi. Baca nerang ke Allah Ta'ala tibisi dalam api angin ngau pengawak tibisai. Roh nunjuk ke kuasa Allah Ta'ala bekerja dalam dunia kemaya aritau. Mission gereja. Jesus nganjung sida tenitiah kia berkunci ke pesan ya serta meri pengampun. Roh meri sida pemerani ngau iring nerus ke mission teka pengawak sida. Awas ke roh. Jesus mai ait ti hidup retinya roh. Sida di ngiga ya dekat diisi serta di kemaru. Jadi Pentecoston A bila menjadi dalam Yesus Kristus ngingat ke kita roh seruran ngau kita. Roh meri kita pengering. Ngiring kita ngagai pemenda lalu nulung kita hidup jadi orang tinitiah ke Jesus. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon-ngon-ngon berberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamainuan Jesus. Maria ti kudus inilah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parailah. Amin. Kalau tala ti mendebu kuasa berkat kita bersemayang ngau hari Minggu Pentekosto dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Ay, sebrai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk besida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum bak main delendak. Uji aka tulang, sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu keadat baru, nunda bansa orang. Nimpan gadama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gadama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga angka, darah ngau bujang. Pusah baka keudah, alah laban nurang. Duit lekitai mimit, ni tahu menang. Nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
0: Pengerak pagi.
5: Pengerak pagi.

0: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Selamat tari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nuan benua.

Rindang Pulai Gawai, lagu kedipai Bob Simon Peningah, lagu dikenak ke tengah pun ke pagi hari minggu kita. Bak pagi 24 hari bulan 5 2026 Peningah, lagunya tadi dikenak aku merindang semua bela Peningah nyangkanya pagi tu bisi udahnya mupuak pulai ke menua Peningah out nyeruma pengerami gawai ke dekat di intu kita kurang lebih ya, seminggu dah agit ne out nyadi ngerak ke kita tak ya ke benua mbak rantau jalai jam ke dia tu ngarak ke sama belap jimat berbaik ke perengka pengangkut ngarak ke datai bak nui ke dituju muju serta selamat out sama belak nyaga pengelikut dirimpung dengan bagai orang bukai ya ke sama tengah ke jalai alun Peningah ya. Ikan jadi pagi tu Peningah bak awak pengerak pagi kita bergulai ngaku Imerda Joni tau kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi bak pagi hari minggu jadi sekali lagi mari selamat pagi kaki kita Peningah nyangkanya udah tumu dan ni pagi-pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu tau ke nyangkanya nadai minah kini pagi tu Peningah baru rumah aja sambil mendiang ke YFM pihak magam mari selamat pagi kaki Peningah kita nyangkanya benar ngirup pagi kini pagi tu Peningah serta maga Peningah kita kebukai nyangkanya bisi ke benar gawak kini jam ke dia tu lebih lagi kita ia ke gawat shift Peningah. Selamat mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu. Nuju semua Peningah YFM ke pagi tu out. Nuju kita ia ke bisik mindah serito out nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita atau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita serito Peningah. Ngarap ke muju serta ngarap ke berjimat maya berjalai ke pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tusun program kita untuk ya pagi tu Peningah dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu nangkan kenyap pukul 7 pagi bakal selama dia endur kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat ulih email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 lalu pukul 7.30 pagi diandung kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu program Lalau Penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Cingan lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program Tungkat Semangat bakanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerindok kita bergulai ngau kami bak YFM jadi mari selamat pagi yang peningat kita di Kapit ya kemudian ke kami ngena 94.3 FM pagi tu serta maga peningat kebukai ya ke boleh mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau pihak maga kita boleh mendiang ke kami ngena radio online ngau maga RTM klik ke pagi tu. Tu lagu ke dibaik Mae Franklin. Ngancau tikai YFM, pengerak pagi.

Ya, lagu Keribai Mae Franklin Ngancau Tika. Jadi dia tu peningah mai kita sama belah mandi yang ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: и собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Ya, nyadakan kami mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu dan lepas tu degi peninga dia aku dekat macam pesan berat ngau mega pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com biar mega oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
0: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ikan jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati niang Jared Jang anak Nelson, ianya anak San tau ke ucu inai Perancis, udah nandai kena 23/5/2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba sebuya mambai, ulu ngau ilik sungai Arif, jalai sepemanjai Arif Bintulu Miri, jalai sepemanjai Arif Sibu Kucing, nieh suai, bawang ulu, bawang ilik, muput anap, sengkabang, tatau, skim bi meradung, serta megak kepembelayannya kebukai, ia kenglala, Jared Jang anak Nelson, Jared Jang anak Nelson, yang tu dekat di intu berbala mayuah, bak rumah ramba anak guru, jematan Sungai Arif Selangau, kena malam 25/5/2026, ianya kena hari satu, lalu dekat di anjung ke pendam, kena pagi 26/5/2026 pagi hari 2 ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Anggong ianya apa yempu 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Nanduk baru isi pesan untuk peninga, pesan pemati tu madah ke Jared Jang anak Nelson, Jared Jang anak Nelson tau ke anak San tau ke ucu inai Perancis udah nadai kena 23/5/2026, jadi niang tu dekat di sengai berbala mayuah ba rumah ramba anak guru jematan Sungai Arif Selangau kena malam 25/5/2026 ianya hari satu, lalu dekat di anjung ke pendam kena pagi 26/5/2026 ianya hari dua. Penerang ke silia agi kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Anggong 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 ni yang tu dekat di intu berbala mayuah kena 25/5/2026 ianya hari satu bak rumah sedak iampu ianya bak nombor 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ianya tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Suang ngau semua bak batang Sungai Iran kepembelayan di Suang Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan Bintulu Miri Kucing Tawau ngau semua kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang ya. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang bak nombor 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Kunando isi pesan untuk peninga, Pesan pemati Tok Datai Ari Randi anak bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23.05.2026 yang tu dekat di Intu Bebala Mayu kena 25.05.2026 ianya kena hari satu ba rumah Sidak Yampu ba nombor 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya jadi penerang ke Sili Agi kita tau bertanya ngagai Jeffrey Luang ba nombor 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878. Pesan pemati Tok Datai Ari Olina anak Josh ngari ke Inaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh udah nadai kena 23.05.2026 jadi ni yang tu dekat di Intu bak rumah Sedak Yampu ianya tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantuk Seri Aman jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kemelayan ia kediau di Kampung Tuba Kampung Mentuk Mudeng Ari Ipuah Kedanau Pemaga Gayau Pantuk Sebemban Jawang, Ubeh, Tukuyung, Sungai Tenggang, Selantik serta kemelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 25.05.2026 ianya kena pagi hari 1. Penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Mulin bak nombor telefon 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-113-9034 ya kunando isi pesan untuk peninggal pesan pemati tu datai Ari Olina anak Josh ngari ke Indaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh udah nadai kena 23.05.2026 ianya kena hari 6 ya jadi yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak rumah Sidak Yempu ianya bak tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantu Seri Aman lalu dekat di Anjung kena 25.05.2026 ianya kena pagi hari 1 ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Mulyang bak nombor 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-613-9034.

Mata Ba Arigawai lagu kedibai Melissa Francis Peninga lagi nampung pesan berat kita baka ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang merekat ke regang tu datai ari Frankie anak Jipun madah ke semayang tau ke merekat keregang niang Jipun anak ukek tau ke apai Frankie niang Jipun anak ukek tau ke apai Frankie tu ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 ngena jalan semayang barumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar melayan ya kedia ba Gunung Same Simon Pilit Kaung rumah Gilbert Lee Sungai Putung rumah Bia rumah Bayi Sebangkui rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis Anak Juwing Paku Ili Undup pemegah rumah Maria Senggelau Undup Kandis Ngkelili Genting San Undup Sungai Sungai Tenggak Undup Lubuk Jo Undup Pedalai, Tekalung Niah Miri, Tulang Miri, Pemega Pakit, ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuh, Pemega Munggu Ruan, Ijo Entebau, Tinting Tinting Keh, Sungai Apung Kucing, ya, serta mega kemelayan yang kebukai, ya kengelalan yang Jipun anak ukek tu tadi, ya. Jadi aku nando isi pesan tu peninggal, jadi pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang serta baga merekat ke regang niang Jipun anak ukek tau ke apai Frankie niang Jipun anak ukek tau ke apai Frankie kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 berumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Tadi pesan berantu peninggal lalu pesan ti nangkan ketuk pesan berantu tu datai Ari Joseph anak Wad Ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu niang Wad anak Jimbat berantu niang Wad anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pesan tu dituju ke ngegai semua kepembelayan di pedai Tuah Berjait Wah Bawan Sedaya Jiah Menyan Julau Bunau Nanga Kakup Entabai Lukut Seh Sekuau Oyak Pasai Siung Beruan Besai Ngau semua kepembelayan yang kebukai ia kenalah dirintai ke ditu ia kenglalan yang Wat Anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pengawak berantu tu dekat diatur kena 3 hari bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Nando isi pesan tu peninggal pesan berantu tu datai Ari Joseph Anak Wat Ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu Niang Wat Anak Jimbat berantu Niang Wat Anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph tau ke Apai Joseph ya kena 3 hari bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk pesan merekat ke regang datai ari terumah Edmund anak Antayin Junai anak Antayin Nuja anak Brian Bunyi anak Nyuai Biti anak Sangau Ngau Koni Duka anak Balai ya. Pesan tu madah ke pesan merekat keregang tau ke berantu tu tadi dituju ke ngagai semua kepembelayan kedia barumah Panjai ti dipegai pengulu Mingging anak Singan Undup ya. Pemega Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia. Pemega Merakai Panjai Indonesia serta kepembelayan yang kebukai. Ia kediau di Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman, Ngau, di Kuching serta kepembelayan yang kebukai. Ya. Ia kenglala. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan di pesannya tadi. Jadi pesan tu madah ke
pengawak merekat ke regang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anjo anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Edmund anak Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang Undup, Seri Aman. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 29 dari bulan 5 2026. Ianya kena hari 5. Ya, aku nandu pesan tu baru peningan ngambil nyemetak lagi di dengar kita. Pesan merekat ke regang tu datai hari tu rumah Edmund anak Antain, Junai anak Antain, Nuja anak Brian, Bunyi anak Nyuai, Biti anak Sangau, Koni Duka anak Balai. Jadi pesan merekat ke regang tau ke berantu tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan. Ika dia ba rumah panjai ti dipegai penggulu Mingging anak Singan Undup, Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Mawang Pembaga Merakai Panjai Indonesia, Kepembelayan Ikediau, Ba Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman, Kuching serta Maga Kepembelayan Kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Edmund anak Antain, Sungai Ribuah, Batu Lintang Undup, Seri Aman kena 29 hari bulan 5 2026. Ianya kena hari 5 laman dekat ngintu pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anjo anak Jiram, niang Lindang anak Incu, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadinya tadi pesan merekat ke regang tau ke pesan berantu. Okey. Jadi agit terus maca pesan ia ke bisik diterima kami tu peninga. Jadi pesan ke sekali tu pesan berantu megak. Jadi pesan tu datai ari mawah anak tibu ari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ia ke Subak. Jadi pengawak tu pengawak berantu tu ianya berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Tekalit, kepembelayan ba Kakus Rayau Belak, kepembelayan ba Bajalai Sang ba Jalai Sangan Merit, kepembelayan ba rumah Dori Samban tau ke rumah Gisa ke dulu Subak, pemega rumah Janggu Ladung Jalai Ulus Bawah, pemega di Jelalung Pasar Tatau Selitut ngau kepembelayan yang kebukai kanalah dirintai ke ditau ia kengelala niang Sylvester Nyawai anak mau semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Kita akan nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Mawah tu empu bernumur 013-844-9650 ya. 013-844-9650. Kau nandu isi pesan tu peninga. Pesan berantu tu datai ari mawah anak tibu, ari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ke Subak. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah, berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Penerang ke silik lagi kita tak bertanya ngagai Mr. Mawah Tumpu bernumur telefon 013-844-9650. Nanduk baru 013-844-9650. Okey. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga. Pesan pemati
tu datai ari pelangi anak seli ngari ke sidak sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung kuak dekat madah ke pemati indai sidak ya ianya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai kena 20 udah nadai lalu dekat di sengai berbala mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 lalu dekat di anjung kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya yang tu dekat di intu baru meh Senabung Sungai Serintung kuak pesan tu dituju ke ngagai kebembelayan ia kediau bermenua Sepiring, Batang Mukeh, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuok, Belengian, Kapit, Nanga Bujung, serta kebelayan ia kebukai, ia kenglala, tenggau anak cabo ya, tenggau anak cabo. Penerang ke siliak lagi kita tahu bertanya ngagai pelangi anak seli, bernumur telefon 011-203-7240. Kusung ya aku nando pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai ari pelangi anak seli ngari ke sedar sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung kuak madah ke pemati indai sidak ya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai lalu deka di sengai berbala mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 jadi yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya jadi yang tu tadi dekat di sengai bak rumah Senabung Sungai Serintung kuak jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai pelangi anak seli bak nombor telefon 011-203-7240 ya nanduk baru 011-203-7240 okay, ya, tadi pesan ia kesempat dibaca aku awak kita ke sekali tok peningan jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mending ke berita pagi ia ke di Tabutrus Hari Konti YFM Iban di Kuching.

Selamat pagi, Dato kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 24 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo. Projek Jalan Alun bergembal ngagai Padang Bilun Bintulu, udah manggai 15.34% tembok. Krisis bekalan global, KPKM nakak kedia tu nadai nerima sebarang report pasal endak cukup pemakai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah sedia mantuk ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo tidak langgur perintah besar kena negap ke kawa pengangkut serta ngangkat ke penyikal logistik menua tu ngau Sabah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Sarawak dulu bisik jalai endo berjalai ke projek tu lalu dekat dialus ke agi serta dipersetuju bergulai ngau perintah besar sebenar projeknya berengkah diperjalai ke. Ke pemungkau projek tu dekat dulu agi diperjalai ke di Sabah ngau Sarawak sebenar dikermai nengah kerjasama perintah ngau perintah bergulai ngau Indonesia. Ia maksud ke jaku tu bahawa awam media ramal program Sarawak Ku Sayang bagi menua Bintulu. Kena bulan 3 tu tadi, Menteri Pengangkut Anthony Luke madah report ke penudi pasal pansiak berkawa ngau pemanah projek kereta api tu diadang tembuk bak tengah tahun tu pengudah ngatur awam tambah bergulai ngau sidak ke berkawa di Sabah ngau Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo dilanggurnya dekat bersambung ke Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Ngenang perkara bukai Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Bintulu mengkang jadi antara

ki pengeraja pengawak ti landik hari menua tu kelebih lagi bab bidang sains ngau teknologi. Dia tu kira 4,000 iku nembiak menunampung pelajar bab bidang kebekawa dikenanang ko peminta industri jemah ila. Perintah Sarawak Megak cakah berjalan ke pansik berkawa ngau teknologi solar, silikon ngau sistem nyimpan kuasa dikenak negap ke pemansang kuasa tau dikenak baru. Merebak ngonyak pemansang kampung nyalau dekat disikap ngau kandang perumahan, komersial, upis ngau fasiliti sukuang. Tu endak dekat ngerugak peranak menuanya tan dekat maik penguntung ekonomi ngagi peranak menua tu dengan pengawak dagang ngau peluang gawa. Berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Bahagian Bintulu, Premier Sarawak Megak bisi nemuai sambil gawak ngagai dua projek pemansang strategik, ianya projek ngagak jalai bergembal ari jembatan Tun Taib ngagai Panabilun Bintulu kebuungkus RM69.9 juta. Jalai alun tik panjai 4.1 kilometer timpuh pejalai dekat Panda Agi kelimpah ringurang ke penyekut bak kandang pasau Bintulu. Nakak bulan 4 tu, projeknya udah manggai 15.34% serta diadang tembok kena bulan 10 tahun 2027 ila. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisi nemuai ngabas projek skim pengentap pendiau khas khas jelatung di Jepak timungku pengawak ngagak 111 buah rumah ti ulih dibeli. Projek hari baruh upis pemansang Bintulu BDA-nya udah tembuk digagak serta udah disikap ngau perengkah guna mensia mayuh. Upis Menteri Ubah Kuasa ngau utiliti air Petra dekat berjalai ke program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home merengkah hari 1 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Besar Dato' Amal Fadilah Yusuf Mada tu dikena mantu rakyat ngurang ke maya bia api hari ti masang sistem solar ba atas perabung rumah. Atu-atu berguna benar lebuah menua betapi ngau krisis berkalang global sektor kuasa dinyadi ketegar penyarut di Asia Barat. RM150 juta disediakan kena berjalai ke inisiatif rebate solar Suria Home. Pengguna domestik ti masang sistem program ngalih ngagai sistem solar ti tegap, solar atap serta nitiah ke kriteria kelayakan boleh nerima rebate RM600 nyentuk ke maksimum RM3,000. Program tu disadang dekat merek penguntung nyentuk ke 50,000 buah rumah ngau kapasiti solar ke digumpul kira 250 megawatt. Nakak ke dia tu upis Menteri Pertanian Betupik ngau nyamin pemakai KPKM nada nerima sebarang report berkawa ngau stok pemakai enak cukup yang kawa maya musim pengerami. Sapit Kepala Sekretari bagi pemansang KPKM Dato' Lukman Ahmad Madah hari simulasi tidak berjalan ke ngau ngambil kira gaya hari tidak enak tentu stok pemakai menua meruan cukup nyentuk ke bulan 6 tu. Bak bulan bukai, upis menteri bisik mayuh macam cara kena tentu ke stok pemakai meruan cukup. Tebau agi barang dia beli dari menua ke nadai kawuk ngau penyarut di Asia Barat ngujung ke stok pemakai oleh jampat di Baitama. Berbak ngonya 561 bengkah program berjual barang Agro Madani upis Pharma sudah diatur bak serata Malaysia tahun tu. Lalu penyampau Asia hari berjual barang nakak 17 hari bulan 5 boleh RM8.5 juta. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Peraban nembiak dekat majak di Kemansang ngenak mayuh macam inisiatif ti disedia ke perintah. Tu nyengkawam ngemansang ke perengkah guna nembiak, lumba ngomain, ngangkat ke latih pengelandia TVET, geran pengawak dagang ngau program volunteer ngau nyadi ketuai.
Sapi Menteri Nembia Lumba Ngomain Mordi Bimo Mada mayuh macam dana ngegeran disedia ke ngagai bala Nembia ngambil sidak bisik peluang ngemansang ke diri empu. Raban Nembia patut ngerebut peluang ti disedia ke ngambil uliah ngada ke Raban Nembia.

tindak di progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jaku tu ngagai pemerintah pengudah berjadi ke Hari Belia 2026 peringkat Sarawak di Bau. Ia madah Raban Nebiak dia tu nyadi penyungkak di mai ubah ngagai pemansang menua. Sidak tu megai tangkup pengawak ti berguna berekonomi digital, pengawak dagang nyadi tuai Raban Bangsa ngau inovasi sosial. Pengerami berjalai berbala mayuah gawai Dayak Bau dekat nyadi program ke diatur ninting 2 tahun sekali bak pelilih menua tu. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah tu dikena meri awak ngagai mensia mayuah nyedia kediri ngau siliak kelimpah ringetan ke pengerincah program tu. Tu megak Siti Aricara dikena nentu ke semangat merti ke adat ngau main asal pupu bangsa meruan tegap. Ia maksud ke Jakotuk ngagai pemberita pengudah pengerami berjalai berbala mayuah gawai Dayak Bau 2026. Tahun tu nerima sambut ke cukup manah, ianya dipasuak semak 2,000 iku orang dari pupu bangsa, tingari ke 91 kontijen. Berjalai berbala mayuah bak penyawah 2.4 km tu, berkejang dari palan kebudayaan Bau, ngelingik pasar Bau sebeda pulai baru ngagai palan alai berkejang. 420 ikut nembiak ke berumur antara 6 ngagai 18 tahun bisi ngau masuk pekit jemputan antara Dojo Doshinkan Karate ke 6 2026 di Miri. Pekit 3 hari berlabuh hari 5 nyentuk ke Sarito nyak diatur gerempung Sarawak Shitoryu Karate Do ngau Doshinkan Dojo Miri ke dipasuk atlet Ari Kuching, Bintulu, Miri, Labuan serta Brunei. Pekiat tu diatur kena ngigak bakat baru bak sukan karate di peringkat serantau. Sapi Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Madah, pekiat ke bangsa tu berguna benar kena ngirik ulah tip mana pengarap hati ngau semangat sukan ngagai Raban Nembiak. Yang ngarap ke mayuh agi atlet Nembiak Sarawak boleh dikemansang ngagai tikas ke tinggi agi nyang kaum sukma SEA Games ngau pekit antarabangsa dudi ari ila. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke pekitnya di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak sedia mantuk perintah besai ngemuju ke projek kereta api Trans-Borneo. Projek Jalan Alun Bergembal ngagai Padang Bilun Bintulu udah manggai 15.34% tembu. Krisis berkalan global KPKM nakak ke dia tu nadai nerima sebarang report pasal ndak cukup pemakai. Yang nakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana gerita lama Sarawa.
3: Saritu, 24 Rebulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugerah di pemadu tinggi dalam gerampungnya mayat pengerami makin lemah hingga malam muzik ngumpul pemeri ke diatur Badewan Suara Kuching. Anugerah disuak ke Dato Ang Lai Sun kena meri pengiktirafan ke sukungnya bak pengerambai hingga aktiviti pengasih tidak bicalai ke gerampungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerombak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara berkaul pementas sati serta ngembuan penyeru kenyari sebagi hari warisan budaya ke patut bisi dalam penghidup peraban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawari mit ngambil terus di pegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bak penguap ngasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 si kurang bisi nguluk pengeram itu yang kaum bala tuai menua.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Terbaik aku. Menurut saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai. Tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri. Dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah. Di lebuh kitanya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalak nyonya mai baru tahu teriba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kitanya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
7: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202

0: Ya, lagu berpadu nyawa, lagu gawai kedibai Regan ngemaga Bob Harris. Gawai udah datai peningang. Lalu ke kita, ya ke baru bergulai ngau kami pagi tu, ba awak penggerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh ngagi kita, pemaga berjimat. Ngagi kita, ya ke benung driba jauh pagi tu, ngarap ke sangkai ngau selamat. Berendo ya ke dituju kita, baka ke pagi tu. Ya lebih lagi kaki kita nyangkanya benung dalam pejalai pulai ke menua kini, kita ya ke nengah jalai pesisir pantai kelimpah hari jalai Pemberonio ke kena kita mindah ngelawak menua kita di Sarawak ditu, ngarap ke berjimat mehneh. Okey, jadi ada lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpeng Cingan, dan sebenarnya kita mendiang ke iklan tu dulu.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up kawak pe ni Mek.
3: Why seberai?
4: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI FM.
5: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap gulain bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu hari Pentikos. Lalu baca, jadi kena aku ukai diambil dari Injil terdiungkuk minggu tu. Tang hari Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbuat penyanggup baru lamar 168 dengan 169. Lamar 168 dengan 169. Nyalai dia itu kudu kemaca gentran Injil itu. Lebuh hari Pentikos, nyau datai, semua sidak tiarap bergempuru bendul siti. Datai ngenyit munyi utai dari langit, tiba kemunyi ribut putih beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udahnya sidak medak utai tiba ke daun api, tinyerarai, lu ingap bergenap ikut sidak dalam rumahnya. Semua sidak belak diisi Roh Kudus, magang. Lalu sidak belabuh berjaku, ngenak mayuh macam jaku bangsa bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidak berjaku. Jadi Jerusalem, the one orang Judah tiba pegai berpengarap. Sudah datai di genap bengkah menua dalam dunia. Dan bos yang ingat